Iya, dulu kita ingat perempat lagi bermasalah dengan dari perempat yang dan kali ini kita kutip dari beberapa laman internet untuk dulu kalau di mana berada.

0: Di mana akhir pekan menjadi momen yang dinanti banyak masyarakat untuk beristirahat, menikmati wisata alam, dan berkunjung atau berkumpul bersama keluarga. Di Malang, Kabupaten Malang tepatnya, kawasan Bendungan Sutami atau lebih kenal dengan Waduk Karangkates menjadi salah satu destinasi favorit yang menawarkan pemandangan alam, wisata air, hingga kuliner khas berbahan iwak air tawar. Keberadaan stasiun Sumber Pucung menunjukkan kemudahan bagi masyarakat yang ingin berkunjung ke kawasan tersebut. Stasiun ini menjadi salah satu titik akses penting yang menghubungkan perjalanan wisata dengan berbagai aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat sekitar. Di mana PT KAI menilai bahwa stasiun di daerah ini memiliki peran yang jauh lebih besar daripada sekedar tempat naik dan turun penumpang. Kehadiran layanan kereta api yang konsisten mampu membuka akses masyarakat menuju tempat kerja, sekolah, pasar, pusat layanan publik, hingga destinasi wisata yang menjadi kebanggaan daerah. Dan meningkatnya jumlah pelanggan di stasiun Sumber Pucung ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin memanfaatkan transportasi kereta api sebagai pilihan perjalanan yang aman, nyaman, dan terjangkau. Dan Dorgalogalo, selain mendukung sektor wisata, kehadiran kereta api juga memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat sekitarnya, khususnya di Bendungan Sutami, Malang. Dan kawasan ini dikenal sebagai pusat aktivitas budidaya iwak air tawar melalui keramba jaring apung yang menjadi sumber penghasilan banyak keluarga. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Lakito Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Pe Kito Peloi acara selanjutnya.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus enggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.

Ya Dul, di cerita pagi nih silakan yang pengen bergabung kami undang untuk berinteraksi bersama kita di 0711351656. Payo dia atau di Dulur kalau galau. Pagi-pagi ini pacak bercerita bercerios ya. Berkelakar juga apa pun. Dan tema tentang pengembangan energi terbarukan ya. Tadi sudah dijelaskan ya, banyak yang masang tenaga surya mainnya lagi. Ada juga pemerintah yang menggerakkan dengan menggunakan energi air untuk pembangkit listriknya tadi ya. Ada juga menghemat listrik ya dengan menggunakan ya seadanya ya. Ada juga menggunakan bahan baku yang tidak menggunakan bahan yang dari fosil apa dari yang seperti bahan minyak, bensin dan bahan bakar lainnya ya, menggunakan biogas ya atau yang berbahan dasar dari tumbuh-tumbuhan ya. Ini lagi dicari ya, solusinya, dan juga menggunakan listrik ini tadi ya yang menjadi solusi juga ya. Dulur, kita lanjut kembali untuk yang pengen gabung di 0711351656. Dan seputar budaya, kita bakal lanjut ya. Kali ini kita ke Bengkulu. Di bulan-bulan ini banyak kegiatan di Bengkulu. Salah satunya kegiatan yang berskala nasional, yaitu Festival Tabut. Dan setiap daerah Indonesia mempunyai tradisi yang menjadi penanda identitas dan kebanggaan masyarakatnya. Nah, di Bengkulu, salah satu tradisinya yang paling berpengaruh adalah Festival Tabut. Ini sikap perayaan budaya yang telah berlangsung selama berabad-abad dan menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat. Bukan cuma menyimpan nilai sejarah yang kuat, Festival Tabut juga mempresentasi kekayaan budaya serta menjadi magnet pariwisata daerah Bengkulu. Festival Tabut ini biasanya diramaikan dengan bangunan seperti menara hias yang dibuat oleh sejumlah elemen masyarakat. Namun makna ini dibalik festival sebenarnya lebih dalam dari cuma sekedar perayaan. Dan di mana jejak sejarahnya itu? Festival Tabut ini berakal dari peristiwa bersejarah di Padang Karbala, Irak, yang mengenang gugurnya Imam Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad SAW, berat tahun 680 Masehi. Dan tradisi ini dibawa ke Bengkulu oleh para pekerja Muslim keturunan India yang datang pada masa kolonial Inggris. Seiring berjalannya waktu, tradisi Tabut mengalami proses alkulturasi dengan budaya lokal Bengkulu. Unsur-unsur religius yang menjadi dasar peringatan tetap dipertahankan, namun berkembang menjadi ekspresi budaya masyarakat yang lebih luas. Dari galau-galau ritual komunitas, Tabut kemudian tumbuh menjadi festival budaya yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat dan menjadi bagian dan identitas kolektif Bengkulu. Seiring berjalannya waktu juga, tradisi Tabut ini mengalami proses akulturasi dengan budaya lokal Bengkulu. Unsur-unsur religius yang menjadi dasar peringatan tetap dipertahankan, namun berkembang menjadi ekspresi budaya masyarakat yang lebih luas. Dari sebuah ritual komunitas, dan Tabut kemudian tumbuh menjadi festival budaya yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat dan menjadi bagian dari identitas kolektif Bengkulu. Dan prosesnya pembukaan dilakukan dengan mengambil tanah dari lokasi yang telah ditentukan, dan tanah tersebut kemudian disimpan dalam wadah khusus yang sebagai simbol asal-usul kehidupan manusia dan penghormatan terhadap para leluhur, para syuhada Karbala maksud kami. Ritual ini menandai dimulainya seluruh rangkaian festival Tabut. Dan macam-macam ya, diantaranya ada duduk penjang, menjara, merandai, anak penjang, dan arak sorban, yang termasuk ada gam tabut naik puncak dan arak gendang tabut tebuang, dan juga nilai budaya yang ada.
Di mana nilai budayanya, festival Tabut merupakan cerminan kekayaan budaya Bengkulu yang lahir dari perpaduan berbagai unsur tradisi. Yang disebutkan tadi adalah yang Tabut dari pengambilan tanah sampai dengan Tabut Tebuang, ya. Inilah puncak sekaligus penutup, ya. Kalau yang pengambilan tanah tadi pembuka, yang penutupnya Tabut Tebuang. Menjelang akhir festival, bangunan tabut yang telah dihias dengan berbagai ornamen warna-warni disempurnakan. Struktur tabut yang menjulang tinggi menjadi simbol utama festival sekaligus daya tarik visual yang paling ikonik bagi wisatawan. Ini tabut naik puncak. Nah, sebenarnya Tabut Tebuang tadi ya, puncak sekaligus penutup festival tabut. Bangunan tabut diarak menuju lokasi tertentu untuk kemudian dibuang atau dilepaskan secara simbolis. Prosesi ini menandai berakhirnya masa duka dan menjadi simbol pelepasan segala kesedihan sekaligus harapan akan kehidupan yang lebih baik di masa depan. Itu tadi festival tabut yang dilaksanakan beberapa hari di Bengkulu dan biasanya diwarnai dengan pameran dan juga bisa dikatakan ada display para UMKM juga, ya, yang berdagang di sekitarnya. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Kita lanjut kembali dulu, kita ngelagu yang berikut ini.

0: 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

0: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
1: Ya, luar kita masih dengan lagu-lagu Sumsel ya. Dan nanti pukul 8 hingga pukul 9 kita beralih ke lagu-lagu Nusantara. Dan kami akan buka program lain telepon kembali. Anjang sana pendengar, majeng diaturi. Nantinya kita kembali berinteraksi di Anjang sana pendengar.

Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Ya, mengenai Wastra Indonesia yang dikenal luas sebagai mahakarya seni tekstil yang dimiliki negara ini. Dan mengenai keberagaman Wastra Nusantara, di mana dari puluhan hingga ratusan abad silam ini lahirlah Wastra tersebut. Sebab perkembangan Wastra pada masa lampau tidak baca dilepaskan dari keberlangsungan peradaban manusia dan diambil dari datanya laman Alit Indonesia. Wastra dipercaya pertama kali ditemukan pada tahun 170.000 tahun yang silam ya. Dulunya kemunculan Wastra berkaitan dengan kebutuhan manusia pada masa lampau untuk menutupi dan menghangatkan tubuh. Dan keberadaan Wastra Nusantara yang mengikuti perkembangan peradaban yang ada di masa lalu, misalnya pada masa Hindu-Buddha, kerajaan-kerajaan besar yang ada di Nusantara turut mempengaruhi keberadaan Wastra yang waktu itu, seperti dalam variasi, desain hingga teknik menenun. Perkembangan makin masif begitu memasuki era kolonial dan kemerdekaan. Produksi Wastra yang pada awalnya sangat terbatas pada akhirnya mulai dihasilkan dan didistribusikan secara luas. Uniknya, keberadaan Wastra di Nusantara bukan cuma sekedar sebagai pakaian penutup badan saja. Keberadaan Wastra ini memiliki kaitan erat dengan kebudayaan dan berkembangnya di setiap daerahnya. Dan dari catatan yang ada, jejak Wastra dalam peradaban Nusantara, era prasejarah digunakan sebagai penutup tubuh dan alat upacara. Era Hindu-Buddha, variasi, desain, hingga teknik tenunnya berkembang. Sementara itu di era kolonial dan kemerdekaan sekarang ini, produksinya dan distribusi Wastra semakin luas dan dipakai untuk beragam kegiatan. Dan dolgalo-galo kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Lagi topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: bersama-sama lestari kebudaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Po 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Po 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.
1: Ya, silakan dulu yang ingin bergabung di 0711351656 tentunya di Anjak Sana Pendengar di pagi hari ini. Dan bersama Kulo Cedola tentunya di program Sriwijaya Pagi ya. Pagi-pagi ya. Dan membahas mengenai wasra, wasra atau kain tadi ya. Ada beberapa ragam wasra yang ada di Indonesia. Dan ratusan mungkin ya. Tapi yang banyak dikenal adalah kain-kain yang sudah go nasional kan, go internasional atau juga mungkin ya sudah banyak mengenal ya. Yang pastinya batik. Nah, batik juga ada motif lama. Namanya batik motif motifnya parang. Nah, batik parang merupakan salah satu motif batik tertua di Indonesia yang sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram Kartasura. Ciri khasnya adalah jalinan motif menyerupai huruf S yang saling berkesinambungan membentuk garis diagonal. Konon motif ini diciptakan dan oleh pendiri Kerajaan Mataram, Panembahan Senapati. Kisah menyebutkan bahwa ia terinspirasi saat sedang bertapa di pantai selatan Jawa dan mengamati ombak samudra yang terus-menerus memukul tebing karang maksud kami tanpa lelah. Bentuk jalinan huruf S yang tidak terputus ini melambangkan kontinuitas, jalinan ikatan keluarga serta semangat perjuangan yang tidak pernah padam. Nah, garis diagonalnya melambangkan penghormatan, cita-cita luhur dan kesetiaan. Pada zaman Bingen, motif ini seperti parang rusak merupakan batik larangan yang hanya boleh dipakai oleh rajo dan keluarga kesatria karena melambangkan kekuasaan dan keteguhan hati pemimpin. Tapi di modern ini yang pacak galo yang memiliki lah mengundokinya dengan motif parang, bahkan dibuat kemeja itu keren ya. Ya, dulu galo-galo kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 suara budaya Sumatera Selatan dengan lagu-lagu Nusantara. Dan kami mengundang ya di 0711351656.

dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran PO 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, PO 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Ya bareng Sundanis dan juga Happy Holiday dan Ngopi Bray ya. Yang sudah ngopi ya agak seger dikit ya. Ada yang merasa bahwa ngopi membuat badan semangat dan juga ngilang kengantuk. Ada yang biasa-biasa baik, tapi kan penghobi kopi ya biasanya akan menikmati, apalagi tanpa gula, kopi hitam ya. Nah, jadi apapun yang diminum pada hari ini ya, semoga menambah semangat dulu galau-galau, khususnya minuman yang menjadi ciri khas pagi-pagi, kopi hangat, teh hangat, susu atau mungkin segelas air putih hangat. Yang pastinya pasca menambah semangat kita dengan ya ada juga sarapan pagi ini. Kita bekalan telepon ya di anjang sana pendengar. Halo, assalamualaikum. Woi. Halo.
1: Halo.
0: Apa kabar, Don?
1: Baik.
0: Iya, lagi santai.
1: Iya.
0: Ya kalau ya.
1: Lagi nak gawe.
0: Alhamdulillah, dapat job ya.
1: Iya.
0: Di mana, Don?
1: Di Sekip.
0: Sekip.
1: Sekip.
0: Oke lah kalau gitu. Semoga lancar gawennya.
1: Iya.
0: Nah, Pak Yo nak disampaikan apa lagi informasinya?
1: Cuacanya mendung.
0: Di mana, di Singrais?
1: Di Sekip.
0: Oh, lagi langsung di Sekip sekarang?
1: Iya, di Sekip.
0: Oke. Jam-jam ini baru nak mulai ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Lagi ngopi.
0: Oke. Salam untuk kawan-kawan sana Dewi An, bareng-bareng rame-rame wong.
1: Cuman wong limo.
0: Oke, salam untuk kawan-kawan sana dari Wadolau ya.
1: Iya.
0: Iya. Nak dengar lagu apa dong?
1: Jeramba Ampera.
0: Ya?
1: Jeramba Kertapati.
0: Oh, Jeramba Kertapati. Oke, baik-baik ya. Oke.
1: Ada pancet ya?
0: Boleh.
1: Jeramba Ampera, Sungai Musi.
0: Nah, cakep.
1: Beli ikan dendeng sama terasi.
0: Nah, benar.
1: Cendola kalau buat pakaian, penampilannya rapi.
0: Iya, iya, Bu.
1: Orangnya ganteng, pulangnya di Kertapati.
0: Nah, benar-benar, geng.
1: Pakai kacamata berwarna biru.
0: Cakep.
1: Sambil makan kerupuk dan minum.
0: Apa?
1: Cendola semoga sehat selalu. Dilanjut. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dodong. Terima kasih, Dodong. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ui, apa kabar?
2: Baik. Ya.
0: Apa kabar, Zam?
2: Nggak tahu berarti. Aku tadi lanjut nyamar tadi.
0: Nyamar.
2: Iya, aku cek dulu lah. Nyapu lah ini kan.
0: Lagi memata-matai kalau nyamar tuh. Oke lah kalau lama itu. Mana kabar di sana? Wilayah kita?
2: Di kita ini masih gerimis, cek dolar.
0: Mau rasa sampai sana ya, gerimis ya? Sini nah, hujan tadi?
2: Hujan tadi.
0: Tadi hujan juga sini?
2: Jam 6:30, cek dolar, nyampe jam 6 lebih tadi.
0: Iya.
2: Oh, berarti barengan baik tadi ya?
0: Hah?
2: Iya, dari jam 6:30 nyampe jam 6 lebih tadi.
0: Iya.
2: Oh, sama berarti. Berarti setoloan berarti ya?
0: Setoloan? Secocokan. Oh iya iya, setoloan bahasa Palembang benar. Jadi pas sana ya. Sana hujan sih hujan juga. Iya, oke lah. Pak, ya, nak dengar lagu apa hujan?
2: Ini kita lagu Sumsel ya.
0: Iya.
2: Oh, Tanjung Karang Kertapati bae, cek dolar.
0: Pak, iya, Tanjung Karang Kertapati. Lagunya Nusantara sih bukan Sumsel.
2: Oh, Pacak Nusantara.
0: Hah, Pacak? Lagu apa?
2: Ya sudah, coba kita di dari seberang baca dola ya.
0: Gak bohong.
2: Coba tahu ini baik. Dari Happy Asmara baca dola, ngopi masih.
0: Ngopi lagi, oke. Ngopi masih.
2: Ngopi kita cek dola.
0: Iya.
2: Hari hujan kan?
0: Oke, ngopi masih. Ntar ya.
2: Tadi lo ada ngopi berai kan? Nah ini ngopi masih cek dola.
0: Ntar. Siapa nyanyi tadi?
2: Happy Asmara.
0: Oh iya, Happy Asmara.
2: Ya, itu masih kanco, cek dola.
0: Oh iyalah, tetanggo ya?
2: Ya, tetanggo. Tetanggo jauh. Tapi.
0: Iya. Oke, kalau itu. Makasih, yo.
2: Iya, cek dolanya selamat tuan, cek ya.
0: Iya, sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah, kalau itu kita dendang ke lagu yang berikut ini. Untuk dulu kalau-kalau di mana berada. Ado jerambah ketawati sambil ngopi masih.

Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

0: Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
1: Hey, Rina. Ini nih, aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
0: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
1: Ih, emang ya kamu ini. Gitu aja, masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
0: Jadi ntar kita ngapain ya?
1: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
0: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
1: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan kali. Kamu, uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas, namun ternyata desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri.
2: Awesome.
1: Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2022.

0: programa.
1: Ya, lalu kita lanjut kembali dengan Wastra Nusantara. Tadi baru batik dan kali ini ada beberapa lah kami akan ulas kembali. Kita ke Sumatera Utara, ada kain ulos Ragidup dan Wastra kebanggaan suku Batak yang dibuat dengan cara ditenun tangan ya, manual menggunakan alat tenun bukan mesin atau ATBM. Nah, di antara sekian banyak jenis ulos, ulos ragidup ya atau ragidup ya menduduki kasta tertinggi dalam upacara adat Batak. Pembuatan ulos ini membutuhkan ketelitian tingkat tinggi karena terdiri dari 3 bagian yang ditenun secara terpisah. 2 bagian tepi dan 1 bagian tengah yang syarat motif geometriks halus sebelum akhirnya disatukan dengan sangat rapi. Kain ini melambangkan kehidupan yang utuh. Sesuai namanya, ragi atau corak dan hidup atau kehidupan. Dan ragidup ini ya, kali ini melambangkan kain ini melambangkan doa supaya sang pemilik diinjak umur panjang, kebahagiaan dan keberkahan dalam hidup. Ulos ragidup sering diinjak ke oleh wong tua pengantin wanita kepada ibu pengantin lanang sebagai simbol ikatan kekerabatan atau dalam bahasa Sumatera Utara bonaniari yang menghidupkan harmoni kedua keluarga besar. Ya, ada ulos, nanti ada songket juga dan juga tenun ikat sumba serta kain tenun gringsing dari Bali. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan dari Informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

Ya, luar galau-galau kita lanjut kembali dan sambil menanti nanti ada obrolan komunitas atau komunitas bersama Dinas Pariwisata Kota Palembang membahas tentang temanya adalah kolaborasi event Gemilang Palembang Raya dan Digital Kita Galau. Dan pastinya luar galau.

0: Ya udah, yuk yuk yuk. Aduh, aduh. Ini pedes banget sih. Ya ampun. Enggak kuat nih, pedes banget.
1: Ah, ini masih kurang pedes. Abis ini beli seblak ya?
0: Enggak. Aduh, aku udah enggak kuat banget. Ini kayak pedes banget, bibir aku udah kayak kebakar. Pedes banget.
1: Udah, ikut dulu aja. Yang ini seblaknya nampol banget.
2: A few moments later.
1: Sakit. Please, sampein ya ke orang tua aku. Sakit.
0: Iya, kamu tenang ya. Mereka udah aku suruh nunggu di rumah sakit kok.
3: Stop makan pedas berlebihan kalau kamu gak mau kena akibatnya. Makan pedas berlebihan bisa mengakibatkan nyeri perut, diare, maag akut, GERD, refluks asam, insomnia, dan bisa mengurangi sensitivitas lidah.
4: Rasanya

0: beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
2: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Ya, ingat perempat informasi saya dari perempat ya, pukul 9 pagi. Minat terhadap olahraga Indonesia terus berkembang dalam beberapa tahun terakhir, termasuk panahan. Bukan cuma di level elit, panahan juga cukup diminati oleh budak-budak kecil dan juga remaja melalui berbagai klub dan ekstrakurikuler di sekolah. Yogyakarta kembali menjadi tuan rumah kejuaraan panahan usia muda tingkat nasional. Kejuaraan nasional Gladi Panahan Kids and Junior yang keempat tahun 2026 adalah kejuaraan panahan untuk atlet usia 5-18 tahun dari berbagai daerah di Indonesia. Ajang ini diadakan di lapangan panahan Gladian Jayandaru Yogyakarta 22 hingga 28 Juni 2026. Dan kejuaraan ini mempertandingkan totalnya 42 kategori, mulai dari nomor individu, mixed team, hingga tim. Dan cabang yang diperlombakan mencakup recurve, compound, standar nasional, yang juga barebow, yang dengan pembagian usia U10, U13, U15, dan U18. Sementara itu, panitia mencatat terdapat 657 atlet dan 373 official, sehingga total peserta mencapai 1030 wong, dan mereka datang dari 83 klub, 11 provinsi, dan 46 kabupaten kota di Indonesia. Jumlah disebut sebagai salah siko yang terbanyak untuk kejuaraan panahan muda di Indonesia. Selain pertandingan, penyelenggara juga menyiapkan sejumlah fasilitas untuk peserta dan pengunjung seperti area parkir, petugas keamanan, petugas medis, tempat registrasi, bazar makanan dan juga musola. Ada pula kolaborasi dengan pihak keamanan seperti dari Korem 072 Pamungkas, Kodim Bantul serta pengurus Perparni di Daerah Istimewa Yogyakarta. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Lagi topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Pe kita peloi acara selanjutnya.

Ya Dur, kita lanjut sambil menanti narasumber kita di obrolan komunitas bersama tim dari Dinas Pariwisata Kota Palembang. Kita akan isi dengan pantun Sanggar Babayo dan beberapa lagu lainnya.

lah banyak hotel-hotel kak, lah banyak jalan-jalan baru kak, mall-mall, jembat Alam Perak tuh kak, ini kak ada lampu kalau malam kau beli kak, apalagi pasal 16 tuh.

0: Pantai yuk.
1: Ah enggak ah, panas. Mending ke hutan pinus aja. Yuk, gimana? Lebih adem.
0: Ah, hutan pinus ya. Sebenarnya lagi males jalan naik aku tuh. Capek soalnya.
1: Kamu tahu enggak sih kemarin
0: tolong
1: tas
0: ya.
1: Yang aku beli
0: ini penting
1: lagi
0: loh.
1: Promo.
0: Aku lagi ngomong penting loh.
1: Iya, apaan sih? Gitu
0: aku belum selesai ngomongnya.
2: Gimana? Gak enak banget kan? Lagi asik ngobrol tiba-tiba dipotong. Apalagi obrolannya itu penting. Perilaku memotong pembicaraan sama aja gak menghargai lawan berbicara. Dan bahkan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Jadi sabar dulu, satu persatu pembicaraan tersampaikan dengan baik serta lebih sopan.
3: Perumpan, Suara Budaya, Sumatera Selatan.
4: Ya, Dor Galgalo, kita masih menanti untuk program selanjutnya, ada obrolan komunitas ya, dan pukul 9 hingga pukul 10 nantinya kita isi, dan yang pastinya bersama Dinas Pariwisata Kota Palembang membahas mengenai kegiatan dari Kamis hingga Minggu nanti, yaitu ada event Gemilang Palembang, yang Gemilang Palembang Raya, dan nantinya berkolaborasi dengan Digital Kito Galo ya. Jadi silakan nanti bertanya-tanya, bertakian bersama kedua narasumber kita yang hadir pada hari ini. Yang pastinya Dor Galo-Galo ya, nanti ya akan kita ngobrol-ngobrol bersama Bapak Dr. Andes Fahmi Fadila, STM MTB, selaku Kabid Pemasaran. Dan nanti juga ada Sukmanata Imam, STP MSI, selaku Kabid STM dan Kelembagaan. Dan pastinya tentang event Gemilang Palembang Raya. Dulu kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.
5: Mance bice, nak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

pergi belanja ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Bersama-sama dukung wisata kita supaya daerah kita jadi berdaya. Sriwijaya Siak, Prompat RRI Palembang. Suara Budaya.

0: Ya, lalu kita lanjut kembali dan kali ini obrolan komunitasnya dengan tema kita seperti yang dijelaskan di awal-awal tadi. Kolaborasi event Gemilang Palembang Raya dan Digital Kito Galo. Yang pastinya bersama Dinas Pariwisata Kota Palembang kali ini. Narasumber kita pada pagi ini ada Dr. Andes Fahmi Padilla STMMT, Kabid Pemasaran. Dan juga ada Pak Sukmanata Imam, ESTP MSI, selaku Kabid STM dan Kelembagaan. Langsung baik kita ngobrol-ngobrol bersama dua narasumber gitu di kesempatan pagi menjelang siang. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, agak dekat dikit kan doh. Agak mic-nya dekat dikit. Ha, biar suara
1: merdu. Waalaikumsalam.
0: Iya.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Pagi-pagi di banyak kegiatan biasanya gitu suruh datang ke sini dan memang Kamis dan Minggu ini kan pekan ini akhir pekan ini kan sebagai penutup rangkaian kegiatan HUT Palembang ya. Dan banyak kegiatannya yang digawekan oleh pemerintah Kota Palembang. Dan apa nama kegiatan tersebut dan Pak mana ceritanya? Silakan mungkin ada kita panggil Cek ya. Ada Cek Fahmi sama Cek Nata. Silakan Cek.
1: Ya. Baik. Sahabat Perompat ya.
0: Ya, dulur.
1: Dulur, ya. Dulur Perompat RRI. Ya. Palembang, terima kasih atas waktu dan kesempatannya kita bincang-bincang dalam acara
0: obrolan komunitas.
1: Obrolan komunitas. Ya. Jadi, Cak ini, Wak, acara Gemilang Palembang Raya dan Digital Kito Galo ini adalah sebuah rangkaian kegiatan dalam rangka menyambut HUT Kota Palembang ke 1343 dan ini merupakan salah satu saja rangkaiannya di mana mungkin mulai dari sebelum tanggal 1 Juni itu sudah banyak rangkaian yang diselenggarakan baik itu oleh OPD-OPD lain sampai tingkat kecamatan dan kelurahan. Nah tentunya dari Dinas Pariwisata juga sudah menyiapkan khusus untuk kegiatan menyambut hari ulang tahun Kota Palembang ke 1347 dan pelaksanaan ini sudah kita adakan event-eventnya sebelumnya mungkin sebelum Gemilang Palembang Raya Eksi Gital Galo itu sudah ada kita selama satu bulan ini sudah kita launchingkan sudah berjalan yeah. Namanya Palembang Great Sale. Jadi seluruh
0: toko-toko,
1: ya, toko-toko retail, gerai-gerai, RKM, kemudian yeah. Restoran, rumah makan, klinik-klinik kesehatan, semuanya memberlakukan diskon potongan harga bagi para pembeli, pengunjung dalam rangka menikmati dalam rangka HUT Kota Palembang ini. Nah, acara yang sedang berlangsung ini pada hari ini ya, yaitu Gemilang Palembang Raya dan Eks Digital Galo akan kita laksanakan selama 4 hari tanggal 25 sampai dengan 28 Juni 2026.
0: Kamis sampai dengan Minggu.
1: Ya, Kamis ya. Sampai dengan hari Minggu.
0: Ya. Jadi kenapa kok ada Eks Digital Galo tuh, Pak? Apa ada hubungan dengan digital juga tuh?
1: Iya, jadi kegiatan Gemilang Palembang Raya kita ini berkolaborasi dengan Bank Indonesia. Nah, Bank Indonesia ini tentunya selaku yang berkolaborasi dengan kita juga dalam rangka memberlakukan pembayaran ya, pembayaran yang mana selama ini sudah diterapkan yaitu pembayaran cashless tunai. Nah, sehingga dalam pelaksanaan event-event kita ini juga karena ada diisi oleh kuliner-kuliner yeah. Sehingga ada transaksi-transaksi. Nah, transaksi-transaksi itulah didorong dalam pembayarannya juga dengan memakai cashless. Kris itu. Nah, itulah yang sedang kita galakkan dalam rangka Digital Kito Galo ini.
0: Ya. Acaranya apa, Pak? Mungkin Pak Nata mungkin bisa menambah ya acaranya, Pak. Gak boleh diatri, Pak. Konsep-konsepnya apa, Pak? Selama 4 hari ini.
2: Ya, Pak Lula. Ya. Jadi, kegiatan Gemilang Palembang Raya dalam rangka memperingati hari jadi Kota Palembang yang ke 1343 tahun untuk tahun 2026 ini berkolaborasi dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Selatan. Dan alhamdulillah ini momen istimewa bagi kami di tahun penyelenggaraan ketiga Gemilang Palembang Raya dalam rangka memperingati HUT Kota Palembang ini dapat berkolaborasi dengan salah satu perbankan Bank Indonesia, di mana ada event-event hasil kolaborasi yang sudah kita susun dengan tim, baik itu pemerintah kota sendiri dalam hal ini Dinas Pariwisata dan juga kawan-kawan dari Bank Indonesia. Salah satunya biasa kita di kegiatan HUT Palembang, memperingati HUT Palembang ini diselenggarakan oleh murni oleh pemerintah Kota Palembang, dan tahun ini istimewa karena berkolaborasi. Dan kegiatan-kegiatannya itu sendiri ada semacam perlombaan-perlombaan. Jadi 4 hari itu ada beberapa rangkaian, ada perlombaan Sarival Anam, perlombaan Rebana, perlombaan nanti yang juga diselenggarakan oleh Bank Indonesia, ada perlombaan fotografi digitalisasi dengan lensa atau photohan competition, ada juga
0: pakai HP.
2: Yeah. Ada juga perlombaan lomba teller uang palsu. Ada juga yang menarik kami pikir, musisi jalanan yang dikriskan. Jadi musisi jalanan ngamen yang lekat dengan ingatan kita dengan pembayaran secara tunai atau receh dalam hal ini dikriskan. Jadi yang ngamen-ngamen itu, yang nyawer apa segala macam itu diinjuk ke barcode.
0: Nah, jadi lebih canggih.
2: Jadi itu dilombakan dan nantinya akan ada spot-spot di kawasan area Gemilang Palembang Raya X Digital Kito Galoto untuk jadi tempat mereka ngamen. Dan itulah tadi, nyawernya itu diinjuk barcode.
0: Itu jadi lomba apa ya?
2: Itu di lomba ke. Terus juga untuk rangkaian-rangkaian selanjutnya juga ada Ampera Tourism Run. Nanti itu tanggal 28 pagi, yang tahun ini kembali kami sampaikan cukup istimewa karena ada penambahan kategori. Di tahun-tahun sebelumnya Ampera Tourism Run hanya dua kategori yang disajikan, yaitu 5K dan 10K. Untuk tahun ini ada yang istimewa karena ada half marathon 21K, dan juga chip yang akan digunakan BIB, nomor untuk runners yang digunakan itu untuk tahun ini menggunakan sistem chip. Jadi akan ada sensor di beberapa titik membaca chip tersebut, sehingga kita sedikit demi sedikit menuju ke profesional dan
0: teknologi
2: dan digitalisasi seiring dengan tema kolaborasi pemerintah Kota Palembang Dinas Pariwisata dengan Bank Indonesia, yaitu Digital Kito Galo. Itu adalah
0: ada kabarnya juga ada kebudayaan-kebudayaan yang akan tampil selain lomba-lomba itu, Pak, yang seperti kayak kan karnaval gitu ya, atau juga mungkin ada tampilan-tampilan band-band lokal gitu.
2: Ya kalau untuk band itu banyak biasa yang sudah biasa kolaborasi dengan kita, yang tadi sempat disinggung juga oleh Wak Dola, ada penampilan-penampilan, ada juga nanti persembahan wayang Palembang dan band-band yang sudah cukup mempunyai nama di Kota Palembang seperti Skanax Boy, The Asterix, Rhapsody, dan juga Kopral Jono. Dan untuk malam puncak penutupan di tanggal 28 malam, penutupan Gemilang Palembang Raya X Digital Kito Galo ini akan dihadiri artis spesial dari ibu kota, Armada.
0: Namanya begitu mewahnya ya puncaknya ya. Dan kalau ada kabar ada karnaval juga, Pak.
1: Itu
0: hari-hari jamnya?
1: Ya, betul Pak Wadola. Jadi memang
0: ini sudah kangen rindu kita.
1: Perlu kita tekankan lagi bahwa memang event kita ini tidak lain dan tidak bukan selain memperingati ulang tahun tadi juga dalam rangka mempromosikan destinasi wisata kita, kemudian juga dalam rangka memberikan hiburan kepada warga Palembang. Nah, tujuan kita, kegiatan kita ini dalam rangka meningkatkan kunjungan wisatawan,
0: yeah,
1: kemudian juga mempromosikan destinasi tadi dan pengembangan wisata budaya dan wisata sungai. Nah, tentunya event-event ini kita kemas sengaja agar para wisatawan, baik wisatawan dari lokal maupun wisatawan dari luar, khususnya dari luar Sumatera, dari luar Palembang, bisa hadir. Nah, makanya kita kemas acara ini semenarik mungkin dengan mengadakan event-event ini. Salah satunya event yang baru pertama kali ini kita laksanakan yaitu Palembang Fashion Carnival. Hmm. Nah, Palembang Fashion Carnival ini akan menampilkan nasional-nasional kostum, kostum-kostum unik yang nanti akan mereka melintasi apa jalur yang sudah kita tentukan, yaitu startnya dimulai di Monpera, kemudian melintasi Jalan Merdeka, masuk ke Lawang Borotan, kemudian nanti finish di BKB. Nah, ini ya, nanti dalam Fashion Carnival ini selain para talent-talent, model-model yang mengikuti juga diikuti oleh komunitas musik, komunitas tari, dan tentunya para pageant-pageant akan memeriahkan acara Fashion Palembang Fashion Carnival ini. Dan juga kita juga ada lomba fashion, lomba fashion, ada juga lomba fashion yang sudah diikuti juga
0: Wastra
1: nanti,
0: ya?
1: Ya, Wastra, khusus Wastra Palembang yang sudah peserta yang sudah banyak mendaftar nanti akan dilangsungkan pada hari Jumat besok.
0: Ya.
1: Itu mungkin wadalah.
0: Oke.
1: Okay. Iya.
0: Dan ini kesiapan sudah mulai 100% Pak ya, karena mendekati kan kami.
1: Ya, alhamdulillah. Ya.
0: Dan nantinya venue-nya di benteng, bukan di museum.
1: Di benteng Kota Besar.
0: Oke. Okay. Yeah. Jadi selama ini kangen karena tertutup karena ada renovasi ya.
1: Yeah,
0: sekarang masyarakat bisa masuk dan lihat untuk dalam masanya kegiatan. Ya. Yeah. Dan ini Pak nantinya yang ini kan ampelaran tadi kan ya. Itu kan yeah, ada mungkin dari luar peserta luar juga Pak. Ada Pak sudah terdata Pak.
1: Ya, yeah, alhamdulillah sepanjang kita yang sudah melaksanakan yang ketiga kali ini, yaitu Mandiri Ampera Tourism Run yang sudah berkolaborasi dan mendapat dukungan dari Bank Mandiri sendiri, Bank Mandiri dengan pemerintah Kota Palembang, sehingga menjadi eventnya menjadi Mandiri Ampera Tourism Run, dan ini alhamdulillah diikuti oleh atlet kurang lebih 3.500.
0: Ya banyak Pak.
1: Iya. 3.500 bahkan lebih nih yang tercatat, dan mereka berasal dari beberapa ibu kota kabupaten yang ada di Indonesia.
0: Yang berharap nanti ada yang masih buka dalam pendaftaran belum?
1: Pendaftaran sudah tutup.
0: Okay.
1: Pendaftaran dia.
0: Nah, yang tadi Pak Nata, yang hub tadi ya, itu kan jalur-jalur Kota Palembang yang dipakai untuk track ya, Pak? Atau gimana?
2: Ya, jadi sedikit informasi 5K, 10K, dan 21K half marathon. Jadi itu kuotanya tidak banyak karena terbatas, mengingat di atas jembatan Ampera itu dibutuhkan kapasitas beban terbatas. Jadi memang peserta kita batasi. Jadi kalau tercatat itu peserta untuk 21 half marathon itu sekitar 600 runners, yang 10K itu 550 sampai 600 runners, dan yang 5K itu 2000 sekian itu kan.
0: Yang banyak jarak pendek Pak ya.
2: Jadi rute yang diambil untuk half marathon ini hampir dari ujung ke ujung.
0: Nah.
2: Start dari atas jembatan Ampera, nanti kita akan menuruni menuju air mancur Masjid Agung, belok ke arah Merdeka sebelah kiri, putar balik di kantor wali kota.
0: Itu yang pendek.
2: Nah, yang ini lima, yang rute half yang 21, putar balik di kantor Ampera, masuk lagi ke Masjid Agung, menuju ke Sudirman, terus lagi ke Cinde dan Simpang Caritas, terus lagi ngarah ke Rumah Sakit Umum Muhammad Husin, menuju putaran Taman Makam Pahlawan. putaran Taman Makam Pahlawan, menelusuri lagi Jalan Jenderal Sudirman, melewati lagi RSMH, melewati lagi Caritas, Cinde lagi, dan juga naik ke Jembatan Ampera kembali, lurus naik flyover di Jakabaring, lurus melewati kantor BKN BKN Regional Sumbaksel,
0: Jakabaring,
2: melewati lagi Bundaran Paramiswara, Tugu Paramiswara Stadion, terus ke sebelum melewati Dekran Nasda sebelum terbalik. Stasiun terakhir LRT, putar balik tepatnya melewati kantor Dinas Pariwisata sekarang MPP Jakabaring, putar balik lagi kembali melewati air mancur Tugu Paramiswara, melewati kembali BKN, flyover Jakabaring, naik Ampera, kemudian turun ke arah Masjid Agung, ke kiri arah kantor Wali Kota, belok ke jalan Rumah Bari dan masuk ke Plaza BKB dan finishnya di situ. Itu 21K.
0: Oke. Okay. Jadi durasinya berapa jam kalian
2: kalau maraton? Cut off time-nya itu di sekitar 3 jam sampai 4 jam.
0: Ada penutupan ruas jalan enggak?
2: Penutupan tentunya untuk karena ini kompetisi, lomba, jadi tentunya para runners memerlukan venue atau jalur yang memadai, aman dan juga steril. Karena ini para runners berpacu dengan waktu mereka yang memang sudah profesional, terutama untuk half marathon. Ini bukan yang sekedar FOMO atau sekedar ikut-ikutan lari. Ini pasti sudah
0: profesional,
2: OTW ke profesional, dan juga pasti menggeluti dengan serius untuk lari ini. Jadi memang sterilisasi area jalur itu diperlukan. Karena itu kita berkolaborasi dengan stakeholder dari dinas terkait, Satlantas, Dinas Perhubungan, dan juga pihak-pihak yang tentunya mendukung kegiatan Mandiri Ampera Tourism Run tahun 2026 ini, guna kegiatan yang memang sudah masuk di event nasional ini, yaitu Ampera Tourism Run, lebih dikenal lagi dan bisa memasyarakat kepada para runners untuk menjadwalkan tiap tahunnya ke Palembang untuk mengikuti Ampera Tourism Run ini.
0: Jadi itu agenda tahunan ya.
2: Agenda tahunan nasional.
0: Tapi kan ada penambahan atau perubahan ya dari tiap tahunnya kan. Mungkin dari hadiah atau mungkin dari tadi kita ketahui bahwa ada half runan ya, half marathon. Marathon. Dan kemungkinan ada yang kayak kalau kostum-kostum itu gimana? Ada juga the best costume atau gitu. Ada kalau untuk yang 5K.
2: Best kostum itu mungkin nanti dirangkai semacam games, nanti juga di panggung BKB ada panggung yang akan dipandu oleh ada MC ya? Semacam games,
0: okay.
2: Door prize, dan itu ter include di situ itu.
0: Ya, tapi ada medali khusus Pak, nanti medali misalnya yang masuk duluan berapa gitu?
2: Medali untuk kategori itu ada tanda, ada ciri, ada pembeda. Yang 5K itu warna-warna perunggu, yang 10K warna-warna perak, dan 21K itu warna gold. Jadi di medali ada pembedanya.
0: Ya, itu yang dicari oleh runner medali. Oke, selain menggerakkan namanya budaya, ada juga UMKM-nya. Ada nggak berhubungan dengan Chris tadi, Pak? UMKM itu apakah mereka mendaftar atau sudah ada komunitas atau mungkin sudah terdata dari panitia sendiri yang mengisinya, mungkin dari pemasarannya.
1: Ya, baik dari yang ngisi dari UMKM ini yaitu komunitas kuliner yang tergabung dalam UMKM, mereka yang katakanlah sudah ada koordinatornya, mereka sudah ada koordinator. Kemudian juga mereka juga untuk mengikuti itu juga ada melalui proses juga dihadirkan oleh koordinatornya dengan kita lakukan test food, kita lakukan test food juga
0: standar,
1: bagaimana cita rasanya, kemudian juga higienisnya, pengemasannya, semua kita ada standarnya sehingga pada saat mereka melaksanakan penjualan nanti bisa terjamin dari produk mereka, kemudian juga produk-produk mereka juga menarik dengan harga yang kompetitif sih, tentunya.
0: Dan memang tahun ini atau memang tiap tahun Pak, kita nggak gandeng acara yang dihubungkan dengan air ya Pak ya? K- kayak Bidar tuh kalau ulang tahun Palembang?
1: Setiap event kita pasti menggandeng komunitas kuliner.
0: Enggak, yang Bidar.
1: Oh, yang Bidar.
0: Yang ada hubungan dengan air, misalnya wisata air gitu, enggak ada. Kalau untuk
1: kalau yang air tahun. Untuk tahun ini event kita ada pelaksanaan ketek wisata.
0: Oh, ketek wisata.
1: Ada juga lomba ya, ada juga lomba ketek wisata yang diikuti oleh kurang lebih 100 ya.
0: Ketek hias atau
1: 60. Ketek hias. Iya, ketek hias. Jadi peserta-pesertanya nanti diikuti oleh pemilik-pemilik ketek dengan menghiasi ketek-ketek mereka, nanti akan kita lakukan penilaian.
0: Kapan itu, Pak? Hari dalam per hari ini atau sudah?
2: Hari Sabtu.
0: Oh, Sabtu. Jadi mereka warawiri ya.
1: Iya. Nanti ada lintasannya sudah ditentukan oleh panitia, nanti tim juri nanti akan menilai.
0: Dan boleh diisi orang gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, itu keren deh kalau kita biasanya kan ketek wisatanya kan sudah disiapkan memang lampu-lampu ya.
1: Iya.
0: Dan juga kalau malam ini acaranya mungkin siang Pak ya, tidak malam ya.
2: Rangkaian itu dari Sabtu pagi sudah dilakukan semacam penilaian mulai dari kelayakan, kebersihan, kelengkapan terkait untuk pengunjung yang nanti menggunakan jasa ketek hias ketek wisata ini. Dan puncaknya di sore hari itu mereka akan rute pawai di pinggiran BKB
0: muter-muter
2: tempat, ya. area Gemilang Palembang Gemilang Raya ini.
0: Oke. Ya. Bisa dijelaskan lagi Pak Raganin kayak agendanya mungkin hari Kamis apa saja yang ada yang mungkin bisa dinikmati masyarakat khususnya pertunjukan lah Pak. Dan sampai Jumat Sabtu nanti, setahu saya ada juga pelantikan dari Paski deh, masuk rangkaian juga deh. Nah itu mungkin apa aja gitu?
2: Ya, ya kalau untuk Day One acara Gemilang Palembang Raya dan Digital Kitogalo untuk Day 1 itu hari ini kebetulan dari pagi itu sudah dilakukan pelaksanaan penyisihan lomba rebana.
0: Itu diikuti 18 kecamatan.
2: Seluruh kecamatan yang ada di Kota Palembang. Jadi itu pelaksanaan mulai dari 7 pagi tadi sampai dengan jam 12-an. Dan siang kita sudah persiapan untuk pelaksanaan opening ceremony. Di opening ceremony nanti akan ada simbolis pembukaan event Gemilang Palembang Raya X Digital Kitogalo itu. Jadi ada semacam gimmick 3 piece batu prasasti Kedukan Bukit
0: dipamerkan
2: jadi ada 3 piece batu yang nanti akan digabungkan masing-masing oleh dipegang oleh Pak Wali Kota Pak Ratu Dewa ya. Dipegang oleh Pak Gubernur Pak Herman Heru dan juga Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumsel Pak Bambang Pramono. Jadi 3 piece batu itu akan disatukan sebagai penanda dimulainya event Gemilang Palembang Raya X Digital Kitogalo ini. Itu akan dilaksanakan nanti sore mulai pukul 15.00 dan malam akan ada hiburan persembahan wayang Palembang dan juga penampilan band Skanak Boy.
0: Malam nanti ya.
2: Itu di panggung utama di area Tenda Roaders Indoor Stage itu akan ada Digital Commerce Competition UMKM Live Selling Battle. Jadi mereka akan semacam perlombaan UMKM yang mendapatkan transaksi tertinggi. Nah, itu akan dipandu dan di koordinir oleh teman-teman dari Bank Indonesia. Di day kedua, di hari kedua, hari Jumat besok, itu akan dilakukan pelaksanaan lomba seropat lanam dan juga diikuti oleh seluruh kecamatan yang ada di Kota Palembang mulai dari pagi hingga siang hari jam 12. Itu di panggung utama. Untuk di Tenda Roaders di pagi akan ada talk show edukasi TBC yang di laksanakan di dalam tenda indoor stage. Dan siang hari pelaksanaan lomba fashion show di panggung utama akan ada pelaksanaan lomba fashion show dan juga fashion show exhibition yang tahun ini akan diikuti dari teman-teman Lapas Perempuan Merdeka. Itu mereka akan memperagakan baju hasil produksi, buatan ya. Mereka, hasil okay. produksi, dan akan diperagakan oleh para dari lapas,
0: yeah.
2: dari lapas perempuan di
1: binaan, warga binaan.
2: Okay. Dan juga di malam persiapan ada Bankers Idol. Malam di hari kedua, di hari Jumat, akan dilaksanakan perlombaan Bankers Idol, di mana ini akan diikuti oleh beberapa bank.
0: Ya.
2: Jadi Bankers Idol ini semacam okay. Indonesian Idol kalau kita ya. Mungkin lebih akrab.
0: Perwakilan bank ya.
2: Perwakilan di indoor stage di Tendo Roaders ada penampilan dari Dulu Muluk.
0: Oke.
2: Okay. Untuk menghibur para pengunjung yang datang.
0: Itu Sabtu, Bang.
2: Itu hari kedua.
0: Hari kedua. Ya.
2: Hari ketiga Sabtu akan dilaksanakan Digital Kitogalo Top Rank, ranking 1. Jadi semacam unjuk kebolehan bagi rekan-rekan di perbankan untuk mengasah kemampuan.
0: Yeah.
2: Dan juga di indoor pagi hari juga itu ada lomba mewarnai anak.
0: Oh, jadi
2: ada lomba mewarnai
0: lengkap anak. Anak-anak juga ada.
2: Anak-anak ya. juga diikut memeriahkan. Di siang hari tadi sempat disinggung oleh Wak Dola ada lomba Bekelakar Palembang yang dilaksanakan oleh teman-teman kita di Paski Kota Palembang, dan juga sore harinya akan diberikan kesempatan bagi pemenang-pemenang lomba ketek hias tadi. Saya lupa tadi, paginya dilaksanakan lomba ketek hias penyisihan, yeah. dan siangnya, sorenya nanti akan diserahkan penyerahan hadiah lomba ketek hias. Malam

0: istirahat sebentar dengan kegiatan di indoor stage, ada lomba fotografi, digitalisasi data lensa potongan competition yang dilaksanakan oleh BI. Siang hari kita persiapan untuk pelaksanaan Palembang Fashion Carnival tadi yang sempat disampaikan oleh Pak Fahmi, bertempat di halaman Monpera Palembang dan menjalankan rute hingga akhirnya nanti finish di Plaza Benteng Kutub Besar. Malam acara puncak penutupan Gemilang Palembang Raya X Digital Kito Galo tahun 2026 dengan penampilan spesial band ibu kota, yaitu Armada, yang akan datang di pelaksanaan dan memeriahkan kegiatan ini.
1: Oke, okay. Lengkap sudah. Jadi emang acara untuk keluarga nian, Pak Eng. Dan kucing ada anak-anak, ada ebonya karena masalah kuliner. Lalu abahnya mungkin hiburan ya, dan juga anak remaja dan dewasa ya. Jadi target ini pasti kan, ini kan di akhir acara ya, target pasti ada harapan Pak ya, untuk ke depan pariwisata Kota Palembang. Mungkin dari Pak Fahmi dulu.
2: Baik, silakan, ya. Target kita tidak lain dalam rangka mendatangkan wisatawan sebanyak-banyaknya.
1: Betul.
2: Ya, karena kita pada tahun kemarin kita alhamdulillah sudah kunjung wisatawan kita ini sebanyak 2,3 juta. 2,3 juta ini menyumbang PAD kurang lebih 30% dari PAD Kota Palembang. Karena dari kunjungan semakin banyak kunjungan wisatawan di Kota Palembang, tentunya semakin banyak adanya perputaran ekonomi. Nah, ini yang kita harapkan dengan adanya event-event kita ini, banyak wisatawan berkunjung, banyak wisatawan yang belanja, banyak wisatawan yang menginap. Diharapkan mereka bisa memberikan sumbangan terhadap perputaran ekonomi di Kota Palembang.
1: Jadi ya, itu Pak ya harapannya. Oke, okay. Memang kalau ini standarnya kalau misalnya banyak kunjungan Kota Palembang itu banyak yang foto di hampir Pak. Apalagi dia kucing kelewat rame, nah, namanya datang pengunjung banyak itu. Nah, kalau Pak Nata sendiri tambahnya Pak harapannya?
0: Ya, tentunya kami berbicara tentang pariwisata, karena kami dinas pariwisata tujuannya adalah mendatangkan wisatawan sebanyak-banyaknya ke Kota Palembang. Ya, tentunya dengan kekurangan dan keunggulan yang kita miliki, tentunya kita akan optimalkan dari sisi MICE. Jadi untuk kegiatan event, kegiatan yang memang dibuat dalam rangka pemberian penghargaan, memberikan edukasi, kegiatan yang dapat juga dihadiri baik itu kalangan masyarakat, kalangan menengah, bahkan pejabat, yang juga kegiatan-kegiatan ini kami berupaya untuk berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan juga pemerintah pusat, dalam hal ini kementerian, untuk menginformasikan dan berkenan untuk bisa hadir ke Kota Palembang. Dengan hadirnya beliau-beliau tentunya akan menjadi magnet tersendiri, akan menjadi daya tarik tersendiri untuk dapat dijual dalam hal ini, tanda petik, sehingga para wisatawan, pengunjung, baik lokal, nasional, bahkan juga mancanegara, untuk bisa lebih mengenal Palembang, lebih mengenal ikon-ikon bersejarah budaya yang ada di Kota Palembang, seperti Masjid Agung, Monpera, Ampera, dan lain sebagainya, yang tentunya dengan dukungan stakeholder dan berbagai pihak, ini tentunya akan sulit untuk bisa dilaksanakan. Dengan doa juga tentunya warga Kota Palembang, dukungan masyarakat juga untuk terus memperbaiki citra Kota Palembang di mata masyarakat, pengunjung luar yang ada di Kota Palembang, sehingga Sabta Pesona di poin terakhir untuk yang sudah datang ke Palembang berkeinginan untuk kembali, bukan cuma sekedar yang penting sudah datang.
1: Jadi ada kesan
0: tersendiri. Jadi Sabta Pesona di poin terakhir, sehingga sudah datang akan kembali datang dengan mengajak keluarganya, teman, rekan, sehingga Palembang rame.
1: Amin. Oke, terima kasih Pak Nata, Pak Mami. Semoga apa yang kita yang diharapkan tadi terjadi. Amin. Dan juga kemajuan Palembang bukan terkenal karena namo yang itu kan, tapi karena namo kita yang baik ya.
0: Yang bagus,
1: iya, dan bagus-bagus ya. Oke, lain kali kita siapa tahu bisa buat suara lagi Pak,
0: tolong
1: demi mengangkat pariwisata Palembang, kita sama-sama berkolaborasi. Dan yang pastinya juga Pak Mami tadi kami

0: kegiatan kita ya, ya. Biar kaget kucing orang Mi, biar viral ya. Itu. Oke, makasih Bapak Mi, Pak Nata ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, dur galo-galo kita sudah ini program acara obrolan komunitas ya. Tentunya semoga menambah wawasan untuk dur galo-galo dan bisa ya menginspirasi. Ya, pastinya ini akan diteruskan di Sriwijaya siang, sore dan malam bersama rekan-rekan lainnya. Dan saya pamit undur diri, sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian tadi obrolan komunitas bersama Perempat RRI Palembang. Sampai jumpa.

hiasan gelang swaso. Gelang swaso dibeli di toko sinyo. Budaya sebagai pusako bangso, kita wajib untuk menjagonya. Dudulur, lah kita peloi tadi Sriwijaya pagi. Sedengat lagi, kita berada di Sriwijaya siang.

0: Sila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

pergi belanja ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Bersama-sama dukung wisata kita, supaya daerah kita jadi berdaya.

dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
1: Ih, nggak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
0: Eh, bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
2: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu nggak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
0: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
2: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

0: Iya, 88,4 MHz per 4 RR Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Selamat pagi, baik dulur, gimana baik berada ya. Hari ini untuk edisi 25 Juni 2026. Kalau tadi sudah ada masalah yang sudah ngawani dulur ya. Di kesempatan pagi, di studio pagi Sriwijaya siang ini, aduh kayak Cik Gaya bareng Cik Ewan nih.
1: Nanti bakal
0: lanjut ke
1: tugas-tugas
0: ini ya,
1: nih,
0: sampai dengan tuntas jam
1: juga
0: kayak gitu. Nah, mohon kabarnya hari ini, moga dalam keadaan sehat ya, sehat walafiat, walaupun pecahnya di luar sana, cuaca mendung-mendung sahdu, ya, tapi tidak apa yang membuat semangat kita kendor untuk tetap menjalankan aktivitas rutin kita ya. Dan dulurku di mana Bebrado, jelang jam 11 waktu Indonesia Barat kayak bakal ada acara teras UMKM. Nah, di siang hari ini tentunya masih dengan hadir ke informasi seputar apa nih sih kayak? Seputar kuliner ya, Dek ya. Makan. Iyo, yang bakal kami hadir ke ruang dengar dulur KGE. Tadi ada Bici Waya-Waya, lagu ciptaan Iwan Steve dengan modal Hawo. Kali ini kalau ngomong ke masalah kulineran nih, Palembang dikenal dengan kulinernya yaitu pempek. Nah, salah sikonya adalah pempek tunu. Kita dengar ke dulu pempek tunu berikut ini.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

Iya, telepon 4,4 MHz per 4 ya, dari Palembang. Dodi Lur Musiku Nan Elok tadi sudah kita dengar dari Selina Salsabila ya. Kita ngadir ke informasi kali ini ya, terkait dengan kulineran ya. Karena kita di siang hari ini ya, di Rompok kita menghadirkan tentunya informasi terkait dengan kuliner. Nah, aku dia yang nak dibagi terkait dengan kuliner ini Cik Gaya ya. Palembang simpan ratusan kuliner yang perlu dilestarikan. Dari rri.co.id ya, kekayaan kuliner tradisional Palembang beragam dan banyak terdata. Bahkan ada namunnya tapi kulinernya sudah tidak ditemukan lagi. Menurut budayawan Palembang RM Ali Hanapiah atau dikenal dengan Mang Amin ya, ada sekitar 300 jenis kuliner yang pernah hidup dan berkembang di Kota Palembang, tapi sebagian di antaranya mainnya sudah sulit ditemukan, bahkan ada yang sudah punah. Nah, hilangnya sejumlah kuliner tradisional ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya keterbatasan bahan baku dan minimnya sumber daya manusia dan yang masih mempunyai kemampuan membuat makanan tersebut. Nah, kerupuk adaan dan juga roti adaan yang mulai sulit untuk ditemukan karena bahan baku utamanya berupa sagu rumbia sudah tidak lagi diproduksi secara luas. Nah, selain itu ada pula kuliner pecak ketolo yang menghilang karena tidak ada lagi generasinya yang mewarisi keterampilan pembuatannya tersebut. Hal ini diungkapkan oleh Mang Amin dalam keterangannya kepada RRI pada Minggu 21 Juni 2026 lalu. Nah, sementara itu menurut Mang Amin, budaya minum kopi masyarakat Palembang Timur dulu erat kaitannya dengan tradisi menikmati berbagai jenis roti. Kopi ini pacak dinikmati bersama aneka roti tradisional, pacak roti kukus, roti goreng, roti rendang, roti tawar yang diceluk ke adonan telok terus digoreng ya. Nah, informasinya pacak dibaca langsung ya selengkapnya di rri.co.id. Dan dulurku di mana Pebrado, kalau tadi aku mesti ku yang elok ya. Berikut kita dengar ke Palembang Darussalam.

0: Johan, Cek Gaya, apa gawe kamu berdua tu?
1: Ini nak Cek Rita, Cek Gaya ni minta aku mata ni kutu.
2: Iya tak, bergaul terus nak Cek Gaya ni gasak tumor di pala ni nak, Aidah. Dem. Lemaknya sambil petanan ni, caknya kita buka lagu Igama Batang Agi Sembilan, amendak tu lagu-lagu daerah.
0: Di radio mana itu Cek? Uji Cek Gaya di Perompak ya Cek?
2: Yo, di Perompak RI Plembang, lewat 88,4 MHz. Suara Budaya, Sumatera Selatan.

Ayo dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Po 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Po 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dodulur di mano bae brado. So di suasana siang hari ini kita bertemu lagi di teras UMKM Loka gitu ya. Untuk edisi di hari Kamis tepatnya 25 Juni 2026 di Sriwijaya siang ya. Dan kali ini kita sudah kehadiran narasumber. Narasumber kita, pepatah bijak mengatakan tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Untuk bisa kenal tentunya dengan narasumber kita ini pasangan muda yang luar biasa, punya usaha yang kita pengen tahu dan pengen kita kulik kira-kira cerita dari usahanya ini, Cak Mano ya, da, ya. Nah, di hari ini tema kita adalah dari bubur hingga cake, ini menghadirkan cita rasa sultan untuk warga Palembang. Wah, luar biasa ya. Aduh, tentunya owner dari Sweet Sultan Cake dan juga Bubur Sultan ya. Ada Mas Eli Afriantama dan juga Mbak Anissa Rahim ya. Oke, kita bakal tentunya sapa dulu dengan kedua narasumber kita di suasana siang hari ini. Halo, assalamualaikum Mas Eli.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, Mas Eli dan Mbak Nisa ya. Ya,
1: iya.
0: Gimana, sehat?
1: Alhamdulillah
0: sehat ya. Oke, Mbak Seli, Mas Eli dan Mbak Nisa. Kita ini adalah owner dari Sweet Sultan Cake dan juga Bubur Sultan.
1: Ya, betul.
0: Kalau kita boleh cerita mungkin dengan Mas Eli dulu deh.
1: Boleh.
0: Nah, Mas Eli ini pengusaha muda nih. Masih muda-muda.
1: Amin.
0: Kita pengen tahu nih ceritanya kira-kira memulai usaha khususnya yang saat ini di apa ya, di ya sedang dijalankan itu sejak kapan nih? Silakan Mas Eli.
1: Oke, untuk usaha ya, untuk bubur Sultan sama Sweet Sultan.
0: Sweet Sultan.
1: Itu baru, Cek.
0: Baru?
1: Baru.
0: Jadi, awalnya tuh sebenarnya apa dulu nih usahanya?
1: Nah, kalau awalnya ini, jadi memang kita basic ya, basic emang dagang. Jadi memang
0: apa ya, punya bakat di wirausaha lah gitu ya.
1: Insya Allah punya bakat. Karena balik-balik lagi ya, karena kalau untuk dagang memang sebelumnya kita udah ada juga usaha memang di Bangka.
0: Oh, di Bangka.
1: Di Bangka, okay. Memang ada kayak apa, toko-toko kita beras, minyak, kayak gitu. Jadi awalnya seperti itu.
0: Oke, okay, jadi nah, awal itu toko kelontong gitu?
1: Iya. Nah, jadi memang orang tua sebelumnya punya usaha, punya toko, dan kita kemarin sempat tinggal di Jakarta, kita pindah ke Bangka untuk ngembangin toko di situ gitu loh.
0: Toko jadi memang, orang tua tadi ya?
1: Iya.
0: Okay. Gitu.
1: Jadi akhirnya kita kembangin, kita lebih fokus penjualan beras sama minyak. Jadi minyak. Memang untuk barang-barang bulog sih, bulog, lebih ke situ. Ya. Awalnya sih seperti itu.
0: Gitu. Oke. Saya tergelitik nih kalau Mbak Nisanya sendiri nih selaku pasangan ini yang support tentunya ke Mas Eli gitu ya. Ini akhirnya beralih dari yang toko kelontongan tiba-tiba menjadi kuliner. Ini kira-kira apa nih melatar belakangi?
2: Hobi sih.
0: Wah, hobi. Ini hobi-hobi masak pasti ya.
2: Hobi masak.
0: Saya hobinya makan loh.
2: Oh, iya. Cocok,
0: cocok ya. Jadi kan kalau ada yang suka masak kan ada yang ngicipin gitu ya. Bagian ngabisin gitu. Oke, jadi latar belakangnya dari hobi masak.
2: Hobi masak.
0: Kemudian kenapa menjadi memilihnya itu Sweet Sultan ya, ininya ya, apa bubur dan cake?
2: Bubur dan cake.
0: Atau jangan-jangan ini nih, selain hobi mungkin juga dulu dari sekolah pariwisata yang bagian masak-masak atau gimana mungkin?
2: Enggak sih, enggak ada basic sih.
0: Enggak ada basic ya.
2: Cuma hobi aja.
0: Hobi masak,
2: hobi bikin cemilan buat anak-anak, buat suami. Awalnya tuh kalau bubur emang idenya dia kan,
0: karena bubur, oke.
2: Karena pertama bisa buat anak juga. Karena bubur kita non MSG.
0: Oke, non-MSG. Ini buburnya kayak bubur ayam apa bubur manis nih?
2: Bubur ayam.
0: Bubur ayam.
2: Ala-ala Chinese gitu loh.
0: Oh, ala-ala Chinese.
2: Ala Chinese. Terus untuk Sweet Sultan itu awalnya tuh bikin tiramisu.
0: Awalnya.
2: Awalnya bikin tiramisu.
0: Jadi ada yang asin, ada juga yang manis nih ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Terus bikin tiramisu, suami nyobain enak, mama nyobain
0: enak,
2: saudara-saudara nyobain disuruh jual.
0: Oke.
2: Terus upload, banyak yang minta PO. Ya udahlah, iseng-iseng bikin PO, PO, PO ujung-ujungnya keterusan sampai sekarang. Udah kita bikin brand aja. Brandnya ya Sweet Sultan.
0: Sweet Sultan. Oke, Sweet Sultan itu namanya ya. Nah, ini Oseli nih, penasaran saya gitu. Kenapa Sweet Sultan yang dipilih gitu namanya?
1: Oke, jadi gini, ini Sultan itu sebenarnya ada sejarahnya.
0: Sultan ada
1: sejarahnya. Gini-gini. Saya nikah, pada saat kita menikah, itu berhubung dari keluarga, dari nyokap, dari mama, mamanya Nisa, itu orang Komering.
0: Oke.
1: Nah, jadi setiap adat Komering kan setiap yang nikah itu dikasih gelar.
0: Dikasih gelar. Juluk ya kalau
1: ya. Iya, itu betul. Kalau saya sih emang kurang paham sih ya, Cek ya. Saya kurang paham. Cuma pas akhirnya dikasih gelar, akhirnya dikasihlah nama depan itu Sultan sebenarnya.
0: Sultan. Oke.
1: Nah, kamu jadi ada typo sebenarnya di sertifikat itu dibuat Sultan. Sultan. Jadi akhirnya melekatlah Sultan itu.
0: Padahal Sultan ya.
1: Padahal Sultan, awalnya Sultan. Nah, tapi akhirnya melekat di Sultan itu. Oh ya udahlah, saya bilang. Jadi akhirnya pas kita mau buat brand nama,
0: jadi ini ada kaitannya juga dengan budaya nih kan?
1: Iya gini, gitu, bener Cek. Jadi akhirnya saya bilang gimana kalau kita buat ya Sultan, karena kita pengen menghadiri memang untuk rasa kualitas itu pengen saya hadirin.
0: Kalau Sultan tahu sendiri kan gitu ya.
1: Betul.
0: Rasa, kalau kualitas pasti jadi pilihan.
1: Iya. Kan? Jadi saya pengen menunjukkan brand itu dengan nama. Intinya seperti itu. Nah, jadi akhirnya kita buatlah awalnya itu bubur Sultan. Bubur kita juga kalau orang banyak bilang itu kayak ini bubur Bandung ya. Terkadang kalau misal kita dia ngeliat packaging kita memang kayak bubur Bandung. Memang kita pakai kuah kaldu kuning. Nah, jadi di apa ada toppingnya seperti itu. Nah, akhirnya kita ide juga untuk buat ini kalau misal kayak bubur Bandung itu kan biasanya polos di buburnya. Nah, tapi kalau kita lebih ke Chinese bubur. Jadi memang buburnya itu memang di dalam itu sudah ada topping, udah ada ayam. Ada campuran ayam sama bumbu.
0: Okay. Nah, jadi cita rasanya jauh lebih enak lagi gitu ya.
1: Insyaallah bagi.
0: Ya kan, kalau biasanya kan bubur aja gitu ya.
1: Betul.
0: Bubur tawana, bubur kok gitu kan. Ini udah dicampur dengan
1: sudah. Kita udah campur. Kalau misalnya kayak kita lihat mungkin kayak bubur Palembang ya, bubur Palembang kan ada kuah hitam biasanya kan mungkin dari kuahnya itu aja, tapi buburnya masih polos kan.
0: Polos ya, betul.
1: Nah, kalau kita buburnya itu udah diolah, sudah dibuat
0: campuran ayam
1: ataupun campuran bumbu ya di dalam situ.
0: Ya.
1: Nah, jadi ya lebih gurih, lebih insya Allah lebih menarik lah.
0: Lebih menarik. Oke.
1: Seperti
0: kembali
1: itu.
0: Ke Mbak Anissa kembali nih. Dari kelontong. Kemudian akhirnya beralihnya ke kuliner gitu ya. Ini mulai tahun berapa nih kalau boleh kita tahu?
2: Kalau kuliner baru 1 bulan.
0: Kuliner baru 1 bulan.
2: Tanggal 19 Mei kemarin.
0: Oke. Jadi masih sedang hangat-hangatnya.
2: Iya. Betul. Lebih sih.
0: Nah, ini penasaran juga kita kan karena Mbak Nisa ini yang hobinya masak gitu ya. Kalau kita kalau misalnya terkait dengan usaha itu kan pasti cita rasa jadi salah satu hal yang paling utama ya. Karena kalau sudah ngomongin rasa, orang itu kalau udah rasa walaupun harganya mungkin agak sedikit
1: Raisi,
0: ya gitu ya. Tetapi kalau ketika rasanya itu apa ya sesuai dengan selera, orang akan datang kembali begitu. Nah, kaitannya dengan tentunya dalam pembuatan itu sendiri, ini Mbak Nisa belajar dari mana nih bisa dapat resep yang seperti itu gitu?
2: Otodidak sih.
0: Wah, masya Allah.
2: Otodidak. Basicnya nggak ada. Terus kalau
0: ini kan sampai buburnya tuh dicampur dulu dengan ayam dan bumbu-bumbu itu kan langsung kan seperti itu kan. Baru nanti ditambah lagi topping seperti itu kan.
1: Baru ada topping
2: lagi. Topping ayam.
0: Saya baru kali ini dengar yang kayak itu bubur ayam.
1: Karena kalau topping itu juga toppingnya kan memang ada beberapa kayak topping-topping ayam, ada cabai juga, terus ada bawang goreng, ada kacang kedelai. Nah, terus dikasih daun seledri sedikit di atas.
0: Daun seledri sedikit. Jadi cita rasanya gurih ya. Dan banyak disukai. Ini biasanya kalau yang ini biasanya kan apa ya, kalau kata kita tuh kaum-kaum milenial, bukan milenial, Gen Z gitu ya, itu kan suka dengan makanan yang kekinian gitu kan. Nah kan dengan yang terobosan baru lah ini termasuk ya. Karena kenapa dikatakan terobosan baru, ya Mia, kalau dibandingkan dengan apa bubur ayam yang ada selama ini kan berbeda gitu. Karena dia sudah dari buburnya sendiri sudah ada cita rasa ayamnya gitu ya. Walaupun mungkin belum dikasih kuah pun sudah ada nih cita rasanya, sudah rasa gurihnya begitu kan. Ini kan menjadi sebuah apa ya, sebuah ini sendiri begitu ya. Nah tantangannya sendiri nih kalau untuk usaha kuliner gimana nih selama kurang lebih 1 bulan ini? Silakan Mbak Nisa boleh, Mas Eli boleh. Tantangannya apa nih kira-kira? Kalau Mbak Eli selaku ini siapa gitu ya?
1: Iya sih. Jadi kalau untuk tantangan sih memang kita kan baru.
0: Ya,
1: kita baru, kita juga baru 1 bulan ya, baru seumur jagung lah. Jadi memang kita perlu banyak lagi untuk promo ke masing-masing. Untuk Mbak Nisa sendiri dia udah beberapa media sosial yang udah dipegang. Nah, mungkin untuk promo itu sih yang masih yang ya kita butuh support, mungkin butuh support lain lah ya. Nah, jadi ada beberapa juga yang sempat saya hubungin teman-teman yang bisa dibilang sih memang untuk ini ya kreator ya, konten-konten kreator gitu. Nah kita coba untuk upgrade ke situ lagi, jadi biar lebih dikenal aja sih, lebih kayak gitu,
0: lebih banyak yang tahu gitu.
1: Iya lebih ke situ, karena juga makanya saya bilang sama Nisa, kita punya produk, cuma kita harus tahu kenapa orang bisa milih produk kita di situ kan. Ya, jadi akhirnya saya buatlah benar-benar ini non MSG, dijamin.
0: Nah ini yang apa merupakan sebuah catatan penting gitu ya. Jadi bahwa makanan walaupun tanpa MSG itu memiliki kualitas dan juga rasa kita rasa yang nikmat.
1: Iya betul. Itu yang saya angkat karena
0: sehat begitu ya.
1: Iya benar. Saya sih pengennya gini lebih karena memang lebih ke situ, karena memang di balik itu juga pernah punya cerita juga karena MSG itu benar-benar wah itu sangat sangat nggak bagus ini. Nah jadi akhirnya ada edukasi juga dari dokter di Malaysia juga akhirnya dibilang wah itu kurang bagus, itu kalau bisa jangan dikurangi tapi dihilangkan
0: sama sekali ya.
1: Mulai dari situ semenjak kita kenal, awalnya dulu Nisa masih pakai ya, awalnya
0: masih pakai.
1: Iya, setelah dari situ akhirnya udah kenal, kita akhirnya
0: saling mengedukasi
1: begitu
0: ya.
1: Nah akhirnya baru dari situ saya stopin dan baru dia percaya ternyata non MSG itu enak loh, gitu loh. Nah di situ sih jadi makanya saya tetap kuatin di program di produk itu kita non MSG. Terus walaupun apa ya dibilang kayak misalnya bubur kita bisa dibilang hampir melimpah lah ya. Awalnya kan kita pengennya bubur tumpah. Jadi memang benar-benar toppingnya melimpah. Awalnya seperti itu. Cuma saya bilang akhirnya itu dirubah lah jadi bubur sultan. Nah, tapi tetap untuk harga kita jamin itu enggak pricey. Kita jamin itu.
0: Jadi tetap dengan harga yang masih terjangkau tetapi dengan kualitas yang tidak kaleng-kaleng gitu ya. Oke. Nih Mbak Nisa, ini kan menarik nih karena lebih healthy. Itu yang menjadi catatan begitu ya yang tentunya dilaksanakan oleh Bubur Sultan ini gitu ya. Nah, ini untuk mengubah ya dari paradigma pemikiran kita kalau yang namanya enak tuh pasti pakai MSG. Nah, ini kan pakai MSG gitu. Ini apa yang dilakukan Mbak Nisa gitu? Jadi, untuk bisa mendapatkan cita rasa yang ternyata enak ya walaupun enggak pakai MSG gitu.
2: Jadi pas dulu pertama masakin dia pakai MSG. Terus dia tahu ya, dia tahu ini pakai MSG katanya. Iyalah kata Nisa kan enggak enak kalau enggak pakai, katanya kalau masak pakai MSG berarti kamu enggak percaya diri sama masakan kamu enggak percaya diri, kamu butuh bantuan MSG biar masakan kamu enak, padahal
0: saya termasuk seperti
2: iya kan?
0: Pede gitu ya rasanya kan.
2: Kayak kurang gitu kan, kayak kurang angkat gitu. Coba deh enggak pakai MSG katanya. Dari situ belajar enggak pakai MSG. Masih pacaran kan?
0: Iya,
2: Nganterin dia makanan tanpa MSG ternyata enak. Cuman ya yang penting balance-nya ya antara manis, asin.
0: Tinggal kalau katong klemang tuh pacak-pacak dikit
2: tuh. Iya, pacak-pacak dikit tuh lah.
0: Oke, ini Cahaya sudah ada yang penasaran, pendengar kita yang ingin bergabung. Kita terima di 351656. Halo, assalamualaikum. Nah, putus ya. Diatur ibain tuh dulur kalau yang nak bertanya di line telepon 0711351656 mungkin terkait dengan apa sih bedanya bubur sultan ini dengan bubur-bubur ayam lainnya seperti itu ya. Nah, kembali ke Mbak Nisa tadi, Mbak Nisa. Tadi ini menarik karena dari MSG lalu beralih ke tidak MSG begitu. Itu kunci utama tadi kan katanya adanya balance antara manis dan juga asin. Ini bagaimana caranya? Maksud Cek Gaya itu, kalau Cek Gaya jujur ya, kalau manis asin enggak ini ya, karena masih tetap enggak pede untuk apa menyeimbangkannya itu. Itu Mbak Nisa bagaimana caranya bisa mendapatkan akhirnya takaran yang pas begitu. Sehingga dia kurang lebih jadi enggak apa orang mungkin enggak bisa membedakan bahwa itu pakai MSG atau tidak pakai MSG gitu.
2: Nisa cobain terus sih.
0: Jadi diulang lagi.
2: Iya. Apa kan dulu kan kalau pakai MSG? Heeh. Udah tahu nih takarannya misalnya bikin sop sekian. MSG-nya sekian udah. Pas dicoba sekali udah pas. Nah, kalau enggak pakai MSG kemarin, belajar terus ini segini gulanya, segini garamnya cobain, kurang garam. Nah, ujungnya tahu takarannya gitu. Jadi dicobain terus tiap
0: soalnya satu sendok berbanding satu sendok misalnya gitu ya.
2: Cobain. Ada kayak kali 5 kali gitu nyobain baru pas gini ternyata.
0: Jadi artinya untuk apa ya kalau kata kita menipu lidah dari mungkin dari yang akan menikmati itu dengan beragam percobaan yang sudah dilakukan gitu ya. Ini menarik ini. Oke, kalau ngomongin masalah usaha ini udah dari awal ya. Baru di bulan Mei kemarin, kemudian sekarang di Juni sudah hampir 1 bulan ya.
1: Satu bulan lebih
0: usaha ini. Kalau kita biasanya kan kalau dalam merintis, apalagi ini kan kalau untuk kuliner kan baru nih perdana ya. Nah, kalau yang kelontongan taruhlah ya namanya usaha dari orang tua udah ini ya. Nah, itu ada rasa ketakutan atau juga keengganan tidak di dalam diri. Ada kan kita tuh kalau misalnya kira-kira laku enggak ya? Kira-kira seperti itu ya. Yang akhirnya membuat kita tuh kadang jadi apa ya? Jadi takut untuk melangkah terlebih dahulu seperti itu. Nah, ini kalau Sally sendiri gimana?
1: Kalau saya sih gini, itu balik lagi ke prinsip sih ya.
0: Prinsip ya.
1: Kalau maksud saya, kalau saya sih prinsip saya kalau enggak sekarang kapan lagi? Jadi kita tahu nih sekarang itu memang untuk apa ya untuk usaha kuliner itu memang udah menjamur ya,
0: menjamur banyak ya.
1: Nah, jadi makanya ada beberapa makanya saya pikirin. Jadi sebelum langkah itu, sebelum saya memutuskan, okay, kita usaha, okay, kita bisnis untuk kuliner nih. Cuma sebelum dari situ saya pikirin dulu apa sih intinya gitu loh, yang bikin orang tuh mau beli produk kita gitu. Lebih ke situ sih. Dan akhirnya di situ, akhirnya saya mantepin di situ ya Bismillah. Akhirnya okay, saya siap.
0: Jadi Anda berani dalam arti kata melangkah di sini, aku yang membedakan aku sama yang lain usahanya itu tidak pakai MSG-nya tadi. Lebih healthy-nya tadi. Yang dijual begitu ya. Karena kan ada orang yang lebih fokus ke situ ya. Ini healthy atau tidak nih?
1: Iya, betul. Ada juga terkadang juga ada nih orang yang lidahnya memang udah terbiasa dengan MSG. Terkadang memang dia merasa ada yang kurang. Seperti itu biasanya. Nah, makanya untuk dari situ kita mensiasatin ya. Kita trial error terus. Pada saat
0: coba lagi.
1: Saya coba satu kali menurut saya ini kurang berasa. Saya coba lagi. Kita ulang lagi. Kita ulang lagi. Mungkin udah beberapa kali kita trial error dari bubur itu.
0: Bubur itu sendiri ya.
1: Nah, akhirnya saya ngerasa ini udah pas. Nah, jadi ada formula sendiri lah
0: formula
1: intinya.
0: Sendiri, ya.
1: Jadi akhirnya kita buat, takarannya harus sekian.
0: Oke, kita terima dulu. Halo, assalamualaikum.
3: Iya, waalaikumsalam.
0: Nah, ini sama Mas Dian ya. Cek Dian di Sudirman. Oke, Dian diaturin nak bertanya dengan narasumber kita Mbak Nisa dan Bang Sally ya.
1: Siang, Mas Dian.
3: Ini kalau inspirasi dari bubur sultan tuh ambilnya dari mana ya?
0: Inspirasinya.
3: Dan juga. Toppingnya apa aja?
0: Oke.
3: Iya, sama tempatnya Mas ya.
0: Oh, lokasinya di mana? Itu yang penting
1: Mas
0: ya.
1: Terima
0: kasih. Ini Dian di Sudirman. Jadi pertanyaannya katanya sebenarnya inspirasinya dari mana gitu kan? Kemudian toppingnya apa saja dan lokasinya di mana gitu.
1: Nanti kalau tadi sih sempat kita bahas ya. Inspirasi memang Mas Dian ya. Kalau kita inspirasinya memang bubur itu kan jajanan dan semua kalangan lah ya, yeah, yang bisa menikmatin bubur
0: untuk
1: itu.
0: Untuk sarapan.
1: Iya betul. Gitu ya. Jadi bubur itu pun sampai malam. Kadang malam aja masih dicari. Masih dicari orang. Mm-hmm. Nah, jadi disitulah inspirasi awalnya. Mm-hmm. Kenapa kita jualan bubur? Ya bubur itu masuk ke semuanya untuk anak-anak, mm-hmm, mulai dari yang kecil. Nah, yang dari kecil itu kan catatannya cuma di situ kan. Yeah. Yang gimana yang kecil ini bisa, yang bisa dibilang balita yang udah bisa empasi ya.
0: Empasi
1: itu bisa makan bubur kita juga. Mm-hmm. Nah, di situ makanya kita buat catatan, kita non MSG. Kita jamin 100%
0: jadi
1: kita
0: non. Jadi artinya orang tua tidak perlu khawatir ya,
1: betul ya,
0: untuk babynya gitu
1: ya. Betul. Semua ya, bahan termasuk cakwe kita, cakwe ya enggak? Cakwe juga kita buat sendiri. Mm. Cakwe kita buat sendiri. Ayam pun ya, ayam kan direbus dengan bumbu terus habis itu kita goreng juga ya untuk menjaga keringnya. Nah, itu memang enggak ada campuran sama sekali. Kita jamin 100% enggak ada campuran MSG sama sekali. Nah, di situ jadi inspirasinya sih dari situ sih. Jadi memang ini makanan yang bisa dimakan
0: bukan cuma di cuma kalangan tertentu gitu
1: ya. Iya, betul gitu. Sarapan, mulai dari sarapan itu masih dicari. Terkadang orang
0: sampai malam pun masih
1: sampai
0: bisa
1: malam
0: dicari.
1: Pun masih dicari.
0: Karena masih tetap ada nih yang jual bubur ayam di malam hari gitu.
1: Ada, betul.
0: Kan?
1: Nah, itu sih inspirasi.
0: Sultan sendiri gitu ya sampai malam ya?
2: Sampai malam ya.
1: Okay. Kita kalau belum habis kemungkinan sih ya biasanya sampai malam tetap.
0: Sampai malam terus.
1: Kalau biasa karena stok kita memang udah nipis, kalau untuk mungkin di jam-jam sore ya biasanya udah pada tinggal sedikit atau habis nanti kita tutup.
0: Oh gitu.
1: Tapi kalau biasanya sih memang sampai malam, sampai jam 8 malam kita buka juga di online food juga jam 8 malam.
0: Jadi pakai aplikasi gitu ya.
1: Ada.
0: Misalnya,
1: iya.
0: Kan?
1: Okay. Ada di
2: GoFood sama Shopee Food.
0: Shopee Food. Okay. Nah, ini penasaran dari ini toppingnya, ini ditanya dengan yang masaknya nih, okay, gitu kan. Yeah, toppingnya apa saja nih gitu kan.
2: Dari buburnya kan udah ada ayamnya nih, ayam dan aromatik lainnya. Toppingnya tuh ada ayam suwir, ada cakwe, potongan cakwe, ada kacang kedelai. Kacang kedelai kita juga gurih, kerasnya garing itu pas.
0: Pas.
2: Sama bawang goreng, sama daun seledri dan kerupuk.
0: Kerupuk.
2: Terus disiram sama kuah kaldu kuning.
0: Nah, kalau untuk lokasinya sendiri di mana tadi katanya gitu?
1: Ya, untuk lokasi sih sekarang baru satu tempat. Itu dekat dengan rumah, itu di Sako, Komplek Bumi Sako Damai.
0: Komplek Bumi Sako Damai.
1: Iya, Bumi Sako Damai. Itu persis
0: jadi
1: di gerbangnya.
0: Jadi di rumah atau?
1: Dia di depan gerbang.
0: Depan gerbang.
1: Iya, jadi ada sebelum masuk gerbang komplek BSD itu, kita ada buka lapak di samping.
0: Situ.
1: Iya, di samping. Di persis di depan gerbang Bumi Sako Damai.
0: Okay. Ini menarik ya. Nanti kita akan lanjut kembali, tapi kita akan dengarkan dulu ada sebuah lagu pilihan ya yang bakal kita hadirkan. Untuk di suasana siang hari ini, nanti juga kita juga ngundang Dodolor ya kalau nak bertanya lagi dengan narasumber kita terkait dengan tentunya bahasan kita adalah dari bubur hingga cake, itu menghadirkan cita rasa Sultan untuk warga Palembang. Kaki, kalau tadi sudah buburnya, kaki itu bakal ke cake-nya pula gitu ya. Okay, kita dengarkan dulu ada lagu dari punyanya Rian Prabu dengan Capakam.

0: Wakilan 8,4 MHz per 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan, masih di teras UMKM Loka gitu ya, dengan tema gitu adalah dari bubur hingga cake menghadirkan cita rasa sultan untuk warga Palembang. Tadi baik itu Mas Eli ataupun juga Mbak Nisa sudah banyak bercerita dulurnya tentang tentunya usaha yang sudah dirintis ya, mulai dari awalnya toko kelontongan, kemudian akhirnya beralih kepada kuliner gitu ya, yang sudah dijalani sampai dengan kurang lebih satu bulan ini ya. Oke, kita lanjut lagi nih Mas Eli dan juga Mbak Nisa. Nah, satu bulan perjalanan ya membuat usaha ini gitu ya. Jadi bukan cuma sekedar bubur saja ternyata, tapi juga ada cake-nya gitu ya. Jadi ada perpaduan antara, kalau yang mau asin silakan, kita punya. Ya. Apa palu gada, apa yang lu perlu gua ada ya. Gitu ya. Jadi kan ya kalau yang perlunya mau manis ada gitu ya. Kalau yang maunya agak-agak asin gurih ada gitu ya. Jadi palu gada gitu. Oke. Nah, kalau ngomongin kalau tadi sudah yang asin-asin nih, sekarang yang manis-manis. Ini kue-kue apa saja yang tentunya cake-cake apa saja yang ada di tentunya bubur sultan ini tadi.
1: Di Sweet Sultan.
0: Hah?
1: Sweet Sultan.
0: Iya, di Sweet Sultan gitu ya. Oke, okay, Sweet Sultan. Oke. Okay.
1: Sweet Sultan tuh menu utamanya ada tiramisu.
0: Tiramisu untuk yang manis ya.
1: Tiramisu itu ada 3 macam, ada yang cup.
0: Seperti yang terlihat ya di ini ya, di gambar ya.
1: Ada yang cup, ada yang slice, sama yang baby misu yang kecil. Untuk harganya?
0: Ya, untuk mulai dari harga, dari mie ayam dulu, kemudian ini cerita harga ini nih.
1: Tiramisu yang cup itu 20.000.
0: Yang cup, yang seperti panjang. Mana nih? Oh, yang ini yang panjang. Oke, itu 20.000 ya.
1: 20.000. Itu yang panjang, terus yang slice ini 15.000.
2: Dia slice,
1: ada slice. Jadi sodok namanya,
0: Sodok. Oh, jadi artinya dari yang potong besar di
1: panjang,
0: dipotong ya.
1: Sodok masuk sini.
0: Baru sini. Oke, okay.
1: Itu 15.000 sama yang baby misu yang kecil 5.000.
0: Oh, baby misu. Jadi misu dengan jadi dengan harga yang terjangkau begitu ya. Ini sulit enggak kira-kira membuat cake yang seperti ini?
1: Enggak sih.
0: Enggak sulit karena memang hobi masak.
1: Hobi.
0: Alhamdulillah punya bini hobi masak. Menyenangkan hati suami dan juga anak-anak ya pasti kan sehat kan. Oke. Tapi tidak ada kendala begitu di dalam apa satu bulan mengawali usaha ini.
1: Alhamdulillah belum sih.
0: Tidak ada ya. Alhamdulillah. Lancar ya.
1: Lancar alhamdulillah.
0: Lancar alhamdulillah. Oke, buka dari pukul berapa nih Mas Eli kalau ini?
2: Untuk bubur sultan itu memang pagi itu di jam 6 itu kita sudah buka untuk apa ordernya, mulai dari online online shopnya ataupun dari offline-nya. Jadi kita tetap buka di jam 6.
0: Dari jam 6 pagi, jadi artinya memang benar-benar untuk sarapan.
2: Ya,
0: untuk sampai sarapan. Kalau memang ini sampai malam gitu ya. Oke, jadi standby gitu ya, ada ini nih ya. Oke, nah pasti ini usaha dari apa ya, dari pagi sampai malam ini usahanya gitu ya. Kan sekarang nih tahu ya bahan baku kan lagi ya tahu lah dewe ya. Ini kira-kira mengguncang tidak kira-kira? Terkait dengan tentunya ya bahan baku yang kita tidak bisa mengatakan ya ada fluktuasi naik turun gitu. Kira-kira
2: ya,
0: gimana?
2: Untuk dari bahan baku sih memang ya terkadang emang seperti itu ya, itu tantangan juga ya. Tantangan bagi kita untuk bahan baku memang ada perubahan, apalagi harga plastik ya.
0: Nah, plastik. Itu kata saya tadi seperti ini kan.
2: Harga plastik ya lumayan ya. Jadi memang itu udah sempat kita bahas, kita hitungkan sama-sama. Jadi memang
0: kalkulasinya udah benar-benar harus tepat gitu ya.
2: Iya. Jadi untuk HPP produk kita juga benar-benar kita hitung secara detail dari bahan yang kita gunakan sampai ke packagingnya. Jadi memang itu memang menjadi salah satu kendala kemarin untuk kita menentukan harga.
0: Oke.
2: Nah, jadi dari situ kita menentukan karena balik lagi nih kalau
0: jangan sampai rugi kan, gitu ya, kan kita gitu kan.
2: Apalagi kita bisa kita katakan kalau untuk yang makanan ini kan kita ada yang kelasnya yang di up, middle sama low-nya.
0: Oke.
2: Okay. Mulai dari harga 20,
0: 15 sampai dengan 5.000.
2: Nah, itu yang harus saya pikirkan, itu yang bawahnya ini loh, yang 5.000 ini gimana caranya mereka tetap bisa nikmatin rasanya. Oke, okay, Mas. Cuma dengan harga ya mereka bisa bilang itu jajan 5.000, cuma dapatnya makanannya premium.
0: Premium gitu. Ya, yang enak begitu ya.
2: Seperti itu. Nah, makanya akhirnya kita carilah solusi kayak gimana. Dan mungkin ada beberapa, ada sedikit perbedaan mungkin dari yang untuk slice ataupun untuk yang cup. Itu kan kita pakai lady finger. Nah, mungkin untuk yang cup baby miso kita pakai egg drop. Nah, jadi kita ada pergeseran sedikit. Cuma tidak bisa tidak merubah rasa.
0: Tidak merubah rasa.
2: Iya.
0: Okay.
2: Cuma isi ya, jeroan dalam lah ya istilahnya. Jeroannya aja cuma yang kita ganti sama egg drop.
1: Gitu. Yang 5.000 lebih ekonomis.
0: Oh, yang 5.000 ya.
1: Fudgy browniesnya juga 5.000.
0: Oh, ada juga, itu ada yang fudgy. Iya, oh, yang kecil-kecil itu ya.
2: Iya, fudgy brownies, fudgy brownies ada beberapa.
0: Jadi
2: ada
0: dari pagi juga nih. Kalau yang dari pagi juga ada standby. Artinya untuk sarapan pagi juga kalau yang butuh manis-manis artinya ada standby gitu ya. Oh, luar biasa ya. Itu susah enggak mengerjakannya? Kan ini kan dari pagi sampai malam. Besok udah pagi mau buka lagi. Itu Nisa sebagai yang inilah ya, yang ngolah gitu ya. Itu kira-kira kewalahan enggak nih kira-kira?
1: Kadang kewalahan. Kadang kalau lagi santai enggak sih.
0: Enggak juga. Karena memang kalau kalto wong tuh kalau lah hobi tuh apapun ku akan kuhadapi.
1: Ya kan bagian jaga depan, bagian di rumah yang standby bikin buat besok. Ada anak juga yang bantuin.
0: Nah, sampai dengan saat ini kan kalau kata orang kalau kita membuat sebuah usaha, kita kan punya niat ya. Artinya punya niat untuk bekerja dengan diri sendiri. Artinya, dan di sisi lain kita menjadi salah satu bagian di dalam tentunya upaya untuk menghadirkan rezeki bagi orang lain, gitu ya. Nah, kalau sampai dengan saat ini masih bekerja berdua saja kah, ataukah sudah ada mungkin orang yang membantu begitu?
2: Ada sih.
0: Ada. Sudah ada.
2: Kalau yang membantu ada, cuma belum banyak ya. Yang, mungkin ada beberapa plan kita ke depan memang ada. Beberapa target yang harus kita mau kita capai ya, ada untuk penjualan ya, offline store-nya. Mungkin ada beberapa target yang bakalan kita kejar ya di situ ya. Situ sih. Jadi memang nanti kemungkinan ya kalau untuk masa karyawan mungkin akan bertambah lagi dengan adanya tempat baru. Ya,
0: ini aja maksud saya gini. Kan punya niatnya, nampaknya niatnya bagus nih. Artinya membuka lapangan pekerjaan bagi yang lain begitu ya. Seorang pengusaha kan seperti itu gitu kan. Nah, ini baru buka aja 1 bulan udah punya karyawan gitu. Kan biasanya orang kalau baru buka kan paling mungkin ya kerjasama antara suami istri ataupun orang-orang yang ada di rumah saja begitu kan. Ini kan artinya ini sudah melibatkan orang lain. Ini kan sebuah prestasi begitu. Apalagi nanti semakin bertambah ke depan gitu, makin banyak langganannya, makin otomatis makin akan membuka peluang begitu kan untuk ini ya. Oke, ini kalau untuk bubur ayamnya sendiri, kalau tadi udah diceritain tentang harga-harga dari kue-kuenya, kalau bubur ayam sendiri di harga berapa Nisa?
1: Bubur ayam yang biasa itu 10.000.
0: Bubur ayam biasa. Itu apa bedanya bubur ayam biasa dengan yang ini tadi yang
1: ada
0: sultan?
1: Bubur sultan. Bubur ayam biasa sama bubur sultan. Kalau bubur ayam biasa itu dia nggak pakai telur.
0: Oke.
1: Okay. Pakai telur. Kalau mau pakai telur tambah 3.000.
0: Oke, okay, jadi 13 gitu
1: jadi
0: ya.
1: 13. Kalau bubur sultan itu dia 15.000.
0: 15.000.
1: 15.000 itu udah pakai telur, toppingnya banyak sama bebas pilih ada 3. Sate. 3 varian sate-satean. Sate usus, sate ati, sama sate ampela. Jadi bebas pilih mau yang mana. Nah, jadi udah dapat telur 1 sama sate 1 yang sultan.
0: Sultan ya.
1: 15.000.
0: Ya, sama cakwe-nya?
1: Ya, dapat cakwe.
0: Udah dapat cakwe.
1: Itu sama yang biasa sama yang sultan dapat semua. Topping ayam, cakwe, kedelai, bawang goreng sama daun seledri dapat semua. Tapi yang bedain cuma
0: jadi kalau kata wong Palembang tuh kacik sedikit.
1: Iya
0: kan? Iya kan? Kacik sedikit gitu kan. Kalau pakai dia mau tambah telur cuma 3.000 nambah gitu kan 13. Iya. Ini 15 udah dapat semua
1: sudah
0: gitu.
1: Dapat semua.
0: Udah dapat cakwe dan segala macam gitu kan. Apa nanggung-nanggung. Iya kan?
1: Terus gitu kita ada mendoan.
0: Oh, ada mendoan juga. Untuk yang asin-asin nih ya.
1: Di bubur sultannya. Mendoannya yang size jumbo.
0: Di tempe.
1: Tempe mendoan.
0: Tempe mendoan. Oke, okay. Di 15.000.
1: Enggak.
2: Tempe mendoan terpisah.
0: Tempe mendoan terpisah. Oke, okay. Nah, jadi artinya yang ini. Itu ya 15 ini tadi ya. Termasuk yang disebutkan tadi. Artinya kalau mau tambah tempe mendoan dengan tambahan harga lagi begitu ya. Itu berapa kalau tempe mendoan?
1: Tempe mendoan satunya 2.500.
0: 2.500. Oke, okay. Gede tapi ya.
1: Gede.
0: Oh, kurang kenyang apa. Ya waduh 20.000 aja gitu. Iya, betul. Kenyang gitu kenyang. Ya. Oke. Okay. Nah, kalau kita ngomongin masalah usaha tadi sempat disinggung mengenai tentunya apa promosi ya. Nah ini sudah apa saja yang sudah dilakukan untuk terkait dengan promosi ini?
2: Promosi lebih banyak ke media sosial sih.
0: Jadi artinya media sosial di mana tentunya dengan era digital seperti saat sekarang ini, ini sangat membantu sekali bagi pelaku UMKM.
2: Ya sangat.
0: Sangat membantu. Sangat. Apa saja sosial media yang dimiliki?
2: Kalau sosial media kita pakai Instagram, sama ya WA lah untuk WhatsApp itu untuk ya kalangan grup-grup grup-grup yang ada ya, kayak grup-grup nanti ada di grup-grup mungkin komunitas ataupun teman-teman, nanti kita tetap kita share setiap harinya, nanti ada kita share, kita bagikan.
0: Dibagi. Jadi artinya setiap kali misalnya nak jualan. Tetap ya foto-foto untuk ya, kan karena itu kan terkait dengan ini ya, publikasi betul. Ini ya, iklannya lah kurang lebih seperti itu kan sosial media. Nah kalau ininya Instagramnya apa nih?
1: Instagram dari Bubur Sultan, bubursultan.co.
0: Bubursultan.co bisa dilihat di situ ya.
1: Kalau di Sweet Sultan Instagramnya sweetsultan.co.
0: Oke, okay. Oh jadi berbeda ya.
1: Beda.
0: Bubursultan.co dengan sweetsultan.co. Tapi tempatnya sama
1: tempatnya
0: gitu
1: sama.
0: Ya. Tapi untuk variannya kalau mau lihat Bubur Sultan di sini, bubursultan.co. Kalau yang pengen lihat yang manis Sweet Sultan adanya di sweetsultan.co. Jadi untuk dulur itu kalau misalnya nak ini diaturi ya deh. Oke. Okay. Nah, kalau selain dari Instagram apa lagi?
1: TikTok, Thread juga.
0: Mm-hmm.
1: Banyak didapat pelanggan dari Thread sih.
0: Banyak dapat pelanggan dari Thread. Oke. Jadi sampai dengan sekarang alhamdulillah kah pendapatannya dari ini kan udah 1 bulan nih.
2: 1 bulan.
0: Ya, udah kurang lebih 1 bulan. Lebih ya malahan ya 1 bulan.
1: Lebih.
0: Ini dari awal sampai dengan ini udah perkembangannya gimana nih?
2: Alhamdulillah cukup memuaskan.
0: Cukup memuaskan
2: karena memang kalau saya rasa sih memang kita memang butuh proses, semua itu tetap butuh proses. Nah, jadi untuk proses di awal, tahapan di awal ini ya alhamdulillah ya terasa sih ya, maksudnya terasanya kita merasa itu tolak ukurnya dari capeknya sih.
0: Tolak ukurnya dari capeknya. Capek kalau dari capek itu artinya artinya banyak yang datang gitu kan dari capeknya.
2: Kalau dari capeknya sih ya terasa gitu loh. Alhamdulillah gitu.
0: Tapi kalau untuk cuannya terasa enggak?
2: Alhamdulillah.
0: Kalau memang nggak menjanjikan, nggak mungkin terus ya, Dak ya.
2: Semuanya butuh tahap proses semua lah intinya. Proses sih memang kita nikmatin.
0: Nikmatin ya.
2: Kita nikmatin aja. Apapun ya namanya usaha apapun itu ya fluktuatif itu ya biasa lah.
0: Ya turun naik ya gitu ya.
2: Biasa lah.
0: Ini sudah maksudnya satu bulan lebih nih. Kan tadi katanya ada turun naik gitu. Jadi ada masanya saat turun ada saat ini?
2: Ada sih. Kalau ya terkadang juga
0: kadang ngerasa gimana nih kalau seandainya pas lagi turun?
2: Bersyukur udah.
0: Tetap bersyukur aja begitu ya.
2: Iya
0: kan. Enggak
2: ada kata lain ya udah gitu. Kalau misalnya
0: pernah enggak sampai yang kata orang tekor?
2: Kalau ngerasa tekor sih belum ya.
0: Belum ya. Enggak maksudnya sampai jangan sampai termakan modal gitu kan.
2: Iya. Ya, kalau
0: setidak-tidaknya pulang modal lah paling tidak ya, seperti itu ya, kan balik modal gitu kan.
2: Cuma kembali lagi memang per day-nya itu per hari
0: itu
2: tetap ya itu fluktuatif itu. Terkadang memang wah di hari hari keberapa gitu itu penjualan drastis. Nah, tiba-tiba di hari kedua ya nanti ada yang penurunan gitu. Ada yang belesak gitu loh. Ada yang belesak. Yang belesak itu dalam artian cuma beberapa, tapi ya udah ya kita syukurin aja, yang penting kita enjoy.
0: Itu adalah bagian dari cerita begitu ya.
2: Iya, jadi ya nanti ke depannya kita bakalan cerita kita tuh bakalan itu loh. Kita ngerasa loh dulu gimana gitu kan. Nah, jadi saya nikmatin aja lah.
0: Kalau terkait dengan packaging gimana nih? packaging dari tentunya penjualan ini sendiri?
2: Kalau packaging untuk packaging sih ya itu kembali lagi memang harga plastik itu kan macam-macam ya. Kita tetap cari lah yang mana yang lebih murah intinya yang bisa ya nggak terlalu nanti takutnya ya semakin apa ya semakin bentuk-bentukan packaging itu kan ada banyak macam gitu kan. Jadi kita cari memang benar-benar sesuai dengan size dengan ukuran kita, berat kita juga kita timbang benar-benar sesuai semuanya rata. Jadi makanya kita untuk pemilihan packaging sih
0: sudah dikalkulasikan semua iya, begitu ya.
2: Kita kalkulasikan semua.
0: Oke. Okay. Nah, ini ada pertanyaan dari salah satu pendengar kita nih, Wak Pet di Kenten. Di Kenten.
2: Iya,
0: dekat artinya. Nah. Jadi, pertanyaan beliau begini kata Wak Pet, assalamualaikum untuk para narasumber, katanya kita pengen tahu nih, kalau yang namanya usaha itu kan tentunya harus ada hitung-hitungan yang tepat ya, begitu ya. Artinya kalau kita seandainya pembukuan tidak tepat, itu bisa rugi. Nah, bagaimana dengan kalian?
2: Oke, ya itu saya bilang, kalau untuknya HPP, semuanya sudah saya perhitungkan.
0: Dicatat setiap hari begitu?
2: Ya, jadi awalnya bisa buat apapun makanan, yang penting jadi.
0: Apapun makanan?
2: Gitu. Yang penting jadi, dia enak. Makanya, itu sempat lah yang namanya gesekan lah ya.
0: Iya.
2: Kalau kita bahas-bahas masalah HPP. Nah, jadi akhirnya saya ngotot. Setiap masakan, setiap apapun untuk yang kita buat, itu memang harus ada perhitungan. Makanya saya ingetin, jangan sampai itu miss. Nah, akhirnya dia ngedetail satu persatu. Nah, akhir pas dia detail satu persatu makanan, jadi untuk bahan A sekian, habisnya berapa gram, berapa gram. Nah, sampai kayak gitu saya ini. Tapi memang balik lagi kita nggak pakai aplikasi di situ, kita manual. Memang manual untuk perhitungan HPP semuanya. Seperti itu. Dan akhirnya dapatlah harga jual. Nah, dapat di harga jual ada margin yang harus kita patok. Kita harus sekian gitu loh, karena untuk menutupi operasional segala macam.
0: Nah, ini kan terkait kan kalau misalnya usaha itu kan kadang galak rubuh kata Wong tuh. Galak rubuh tuh karena tidak bisa membedakan bahwa ini duit usaha, ini duit untuk ini.
2: Ya, gitu. Betul.
0: Nah, ini bagaimana dengan kalian untuk pengaturan hal tersebut?
2: Kalau untuk di situ sih penjualan, kalau penjualan kita menggunakan sistem kasir.
0: Kasir, oke. Okay.
2: Nah, jadi apapun penjualan yang keluar, nah itu kita input.
0: Di input, oke. Okay.
2: Ya, jadi kalaupun misalnya terkadang orang berpikir yang kalau kata C Gai tadi itu kan mereka
0: seakan-akan
2: dimakan.
0: Iya, betul. Jadi seakan-akan tergabung nih antara uang usaha dengan uang yang memang sehari-hari begitu.
2: Iya, betul. Nah, makanya dari kalau dari kita itu saya input, semuanya saya input. Jadi pada saat barang yang keluar apapun itu harus terdata.
0: Oke. Okay.
2: Nah, jadi disitulah kita tahu, oh ternyata modal kita udah sekian, pendapatan kita sekian. Kita udah harus bisa misahin dari situ sih.
0: Ininya ya. Nah, kalau terkait dengan ini apa legalitas?
2: Legalitas.
0: Ya, kan kalau yang namanya usaha itu kan untuk bisa memberikan kepercayaan begitu ya kepada tentunya para customer kita gitu kan. Itu perlu adanya legalitas. Kalau misalnya makanan ya ada PIRT-nya.
2: Iya, betul.
0: Kemudian ada NIB-nya. Ya. Nah, ini bagaimana nih untuk legalitasnya
2: kalau
0: sendiri?
2: Kalau legalitas saat ini masih running sih.
0: Masih kita, running sambil berjalan begitu ya.
2: Kita memang belum ke situ kemarin kan. Tapi pertama tuh okay, kita launching dulu. Kita launching, nah kita trial dulu, kita coba gimana nih semuanya. Dan alhamdulillah responnya bagus
0: oke. Okay.
2: Nah, jadi untuk kedepannya memang rencana kita ya itu sangat saya butuhin gitu loh. Untuk legalitas sangat saya butuhin. Karena biar gimana pun kita kalau bisa ya jangan cuma kita punya lapak gitu loh. Kalau bisa ya kita dikenal gitu loh. Yeah, minimal yeah. Sumsel tahu lah produk mm-hmm. kita bisa masuk kemana-mana, mungkin ke supermarket atau semua mm-hmm. mungkin kita bisa masukin mm-hmm. dan itu kan memang dibutuhkan legalitas
0: ya. Kalau kita ngomongin masalah legalitas kan itu kan membangkitkan rasa kepercayaan dari yeah, customer betul. Gitu ya, apalagi kan sekarang kalau yang kaitannya dengan makanan bukan cuma sekedar PIRT-nya yeah. tetapi juga ada halal begitu kan yeah. halal itu penting begitu kan yeah, dan sampai sekarang masih running. Kan kita tahu itu gratis ya?
2: Iya.
0: Jadi artinya terbantu nggak kira-kira dengan apa yang menjadi program pemerintah?
2: Sebenarnya kalau ya terbantu. Kalau itu kan memang free ya.
0: Susah nggak nih ngurus-ngurusnya?
2: Ya paling waktu aja sih.
0: Butuh waktu ya?
2: Cuma waktu aja sih. Cuma itu aja sih. Pengurusan ya.
0: Untuk kepengurusan. Oke. Sampai dengan saat ini ada nggak kira-kira kalian tergabung di komunitas-komunitas tertentu begitu? Atau punya keinginan untuk bergabung di komunitas misalnya nih kan kayak komunitas kuliner kan untuk lebih memperluas apa ya jangkauan sayap usahanya begitu. Kalau Nisa gimana?
1: Kalau Nisa baru satu sih, baru di komunitas Business Owner Palembang.
0: Business Owner Palembang. Oke, untuk itu. Ininya. Jadi di situ ya. Jadi artinya kan biasanya kan kalau dari komunitas nih yang setahu Cik Gaya gitu ya, mereka saling kasih info nih. Begitu ya bahwa ada ini atau bisa mereka nanti ngelempar gitu ya. Yeah. Ada ini kan akhirnya bisa memperluas jangkauan usaha begitu kan. Oke, baik. Ini sudah hampir ada di penghujung kebersamaan. Sebelum kita menutup tentunya kebersamaan kita di siang hari ini, baik untuk Sally dan juga Nisa, mungkin apa yang menjadi pesan dan harapan? Pesannya mungkin untuk para pelaku UMKM yang baru mau merintis. Kalian kan juga baru merintis ya, begitu ya. Dan kalian tapi sudah mulai menikmati hal tersebut gitu ya. Nah, ini pesan kalian untuk para mungkin pelaku UMKM yang baru merintis, yang katubung tuh mundur maju. Kalau cek aja jujur baik, jualan tuh kayak laku dah, dibeli wong dah, dimakan wong dah, agak keracunan dah wong. Nah ini kira-kira pesan kalian apa? Kemudian apa yang menjadi harapan kalian ke depan terhadap usaha ini? Silakan. Mungkin Sally dulu, nanti baru Anissa.
2: Oke, kalau untuk kita sih, kita mungkin berbagi pengalaman aja sih.
0: Yeah.
2: Jadi yang pertama tuh emang niat.
0: Niat
2: dulu. Nah, jadi niat dan kita tahu yang harus kita siapin itu produk. Apa yang mau kita jual? Apa dulu tuh? Nah, dari konsep awal seperti itu, baru selanjutnya kamen katong paling mau tuh galak apa tidak?
0: Galak apa tidak? Oke.
2: Nah, kalau dia galak bujual, ya, ya sudah, gitu loh, lakukan.
0: Jadi artinya kalian mempercaya bahwa kalau kita jualan pasti ada yang beli?
2: Iya, percaya aja lah. Kalau saya sih lebih ke intinya semua ya rezeki takdir semua itu udah ada.
0: Ada yang ngatur.
2: Allah udah
0: ngatur semua.
2: Jadi ya udah gitu lah. Jadi kalau makanya kalau terkadang banyak orang yang takut mencoba, bukan berarti gimana ya untuk mindsetnya sih lebih ke situ sih.
0: Artinya mungkin, ya kalau paradigma berpikirnya harus dirubah begitu ya.
2: Harus seperti itu. Kalau misalnya dia sudah punya produk, dia yakin nih, oh ini bisa kejual, ini bisa laku nih. Ya udah. Lakuin gitu. Nah, kalau enggak sekarang ya kapan lagi?
0: Kapan lagi? Oke. Okay. Iya, gitu. Kalau Nisa sendiri apa Nisa?
1: Kalau Nisa kalau untuk para pelaku UMKM intinya jangan ragu.
0: Jangan pernah ragu.
1: Jangan
0: ya.
1: Pernah ragu. Kalau kalian nak mulai dari sekarang. Kalau kalian enggak mulai.
0: Enggak mulai.
1: Kapan? Kapan? Dan uang enggak tahu kalau kalian tuh punya makanan yang enak gitu. Dan untuk pelaku UMKM kuncinya itu harus ada keunggulan.
0: Harus ada keunggulan.
1: Nah.
0: Ya, seperti yang kalian jual adalah healthy. Tentang yang apa artinya sehat begitu ya.
2: Ya betul.
1: Jadi apapun yang dijual harus ada keunggulan. Biar

0: Seandainya ada yang mau secara offline ya, gitu ya, mau pesan begitu. Di nomor berapakah kira-kira yang mungkin bisa menjadi apa ya catatan begitu ya untuk pendengar gitu?
1: Ya, dua admin ya.
2: Iya, di kita, nomor admin bisa nanti ada nomor admin.
1: Kita ada dua admin. Yang pertama berarti itu di Marsel.
0: Dari dua admin ya?
1: Dua admin yang pertama di
0: 0812. Oke.
1: 6 8-nya 4 kali.
0: 0812.
1: 6 8-nya 4 kali.
0: Oke.
1: 073.
0: 073. Oke, ini admin 1 ya.
1: Admin 1.
0: Oke. Selanjutnya admin 2.
1: Admin 2 0813.
0: 0813. Oke.
1: 79.
0: 79.
1: 09.
0: 09.
1: 981.
0: 981. Oke. Jadi dulur-dulur kalau misalnya nak mesen ini bisa melalui tentunya adminnya di 0812 68888073 ya, atau di 0813 ya, di admin yang kedua 7909981 gitu ya. Nah, yeah, jadi diatur ribet kalau misalnya ada ini ya. Oke, sebagai mungkin closing statement yang menjadi harapan, silakan, apa yang menjadi harapannya ke depan terhadap usaha kalian? Silakan, Sally.
2: Harapannya berkembang sih intinya. Biar lebih banyak dikenal dan kita bisa buat offline store juga, ada beberapa
0: offline
2: tempat,
0: store ya.
2: Harapan saya sih
0: punya cabang aja itu ya.
2: Apa harapan besar sih seperti itu? Saya punya cabang, kita bisa berbagi dengan ya teman ataupun rekanan ya nanti ke depan. Kita bakal buat offline store lagi.
0: Offline store. Mungkin kalau Nisa punya sendiri ini cita-cita sendiri gitu.
1: Pengen lebih banyak reseller.
0: Ah, iya betul. Salah satu mengembangkan usaha adalah dengan banyaknya reseller ya. Oke, baiklah kalau begitu. Terima kasih untuk kehadiran tentunya dari Sally dan juga Nisa di suasana siang hari ini dalam obrolan teras UMKM Loka Kito. Ini menjadi Loka Kito kalau ya. Kalau kalian saja berani dalam menapaki apa usaha merintis dari awal gitu ya, udah hampir kurang lebih 1 bulan lebih ini, tentunya ini menjadi motivasi bagi yang lain juga kalau seandainya ingin memulai usaha. Dan yakin saja dengan apa yang tentunya dikerjakan, kurang lebih seperti itu pesan kalian ya. Oke, terima kasih untuk kehadirannya. Pepatah bijak mengatakan, tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang tanpa kesalahan. Jikalau pedang lukai tubuh, pastikan ada harapan sembuh. Namun jikalau lidah lukai hati, kemanakah gerangan obat hendak dicari. Kita akhiri deh kebersamaan kita di suasana siang hari ini. Bubur sumsum dimakan pakai kuah pakai es batu. Kita akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian tadi teras UMKM Rumpat RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Sampai jumpa.

di dulu di mana berada dengan terdengarnya kumandang beduk dan juga azan zuhur, maka tibalah waktu zuhur untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Pimpinan jajaran Radio Republik Indonesia Palembang berempat mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhurnya baik. Semoga rangkaian amal ibadah kita di sepanjang hari ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keridhaan-Nya. Amin amin ya rabbal alamin. Di kawasan sial jalan radio 2 FM 88,4 MHz berempat dari Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Berikut kami hadir ke ada lagu-lagu religi pilihan berikut ini. Krisya dengan ketika tangan dan kaki berkata.

dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Oh, jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu gak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi gak teliti. Gak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepet cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah gak kehitung, Pak. Yang masih hidup, banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Lapor-lapor ke Mampar Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulu bersama Cek Yowan, kalau tadi sudah direwangi di teras UMKM bersama Cek Gaya, kali ini di take over lagi. Ya Allah, sip-sipan apa gawe gitu nih Cek, oh dah. Singgo kata ya. Nah, jadi jangan terkejut kalau misalnya kami berganti suara. Iya, memang sip-sipan kami berdua nih Caknya. Nah, kali ini kita sudah masuk di hiburan dan informasi tentang industri kreatif. Nah, kali ini Cek Yowan juga sudah ada info. Ini info nih agak bangga dikit ya kita ya, agak sombong dikit gak apa-apa, agak jumawa ya. Jadi ini kabar bangga kedatang dari dunia perfilman Sumatera Selatan. Ratusan warga Palembang dan dari berbagai daerah di Sumsel ini mengikuti proses casting atau audisi film layar lebar bertajuk Lenget The Movie. Yang digadang-gadang ini jadi film panjang pertama yang sepenuhnya mengangkat bahasa dan budaya Palembang. Antusiasme masyarakat itu terjingok tinggi nih ya, dulur ya. Mulai dari pelajar, mahasiswa, pekerja kreatif, seniman, sampai masyarakat umum datang untuk menunjuk ke kemampuan akting mereka dan berkesempatan menjadi bagian dari sejarah perfilman daerah. Sutradara Lenget The Movie Aldo Syareza ngatoke bahwa film ini sejak awal dirancang sebagai karya yang benar-benar lahir dari masyarakat Palembang. Dia diperankan oleh putra-putri daerah serta menggunakan bahasa dan budaya lokal dalam kesehariannya. Menurutnya tingginya minat serta casting ini jadi bukti bahwa Sumatera Selatan tuh memiliki banyak talenta kreatif yang siap berkembang dan bersaing di industri perfilman. Hal senada juga disampaikan ke produser film, Ripki Mardani, yang ngaku jumlah pendaftar tuh jauh melampaui ekspektasi tim produksi. Tidak cuma itu, jadi film ini tidak cuma jadi ajang pencarian pemain, proses casting ini juga menjadi wadah berkumpulnya para pecinta film dan pelaku industri kreatif lokal. Kehadiran Lenget The Movie ini diharapkan mampu menjadi sarana pelestarian budaya sekaligus membuka peluang baru bagi perkembangan perfilman daerah. Saat ini tim produksi tengah melakukan proses seleksi dan penentuan pemeran yang bakal terlibat dalam produksi film. Sementara proses syuting itu direncanakan bakal dimulai dalam waktu dekat setelah memasuki tahapan pra-produksi lanjutan. Semoga kehadiran Lenget The Movie ini dapat jadi tonggak penting kebangkitan industri kreatif dan perfilman Sumatera Selatan serta semakin memperkenalkan budaya Palembang ke tingkat yang lebih luas ya. Lenget berarti apa Lenget nih? Hilang ya. Nah, dulur ya. Kreativitas anak-anak muda Sumatera Selatan ini memang terus berkembang dan menghadirkan banyak karya yang membanggakan. Setelah informasi seputar dunia perfilman lokal ini, jangan kemana-mana karena Cek Yon masih ada info lainnya. Tetap bersama kami di Promfar Suara Budaya Sumatera Selatan.

Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, Dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

88,4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Masih bersama saya, Wanda Dulur. Kita masih berada di hiburan informasi tentang industri kreatif. Nah, kali ini kita bakal ngomongi work from cafe ya. Jadi, siang-siang cak ini minum yang dingin-dingin, seger, ngadem di cafe, caknya lemak ya Dulur ya. Tapi, kalau Dulur ya, pernah gak tuh datang ke cafe terus jenguk, kok hampir setiap meja tuh dipenuhi laptop, buku catatan, sampai uang-uang yang sedang ngikuti rapat secara online. Nah, fenomena ini jadi semakin sering kita jenguk ya, termasuk di kota Palembang. Di tengah perkembangan teknologi dan pola kerja yang semakin fleksibel, kafe itu gak lagi cuma jadi tempat buat nikmati secangkir kopi atau nongkrong-nongkrong cantik bae. Karena sekarang banyak mahasiswa, pekerja lepas sampai karyawan tuh milih kafe sebagai ruang untuk belajar, menyelesaikan tugas, bahkan gelar pertemuan bisnis. Salah satu alasan utamanya ialah suasana yang dinilai lebih mendukung produktivitas. Musik yang mengalun pelan, aroma kopi yang khas, serta lingkungan yang nyaman membuat sebagian wong tuh lebih fokus dibanding ke saat bekerja dari rumah yang sering dipenuhi berbagai gangguan. Tidak cuma itu, fasilitas pecah internet yang stabil, colokan listrik, serta tempat duduk yang nyaman juga jadi daya tarik dewek. Bahkan kini banyak kafe yang secara khusus menyediakan area ramah pekerja dan pelajar. Nah, menariknya lagi, meski berada di tengah keramaian, banyak orang tuh justru merasa lebih termotivasi. Suasana produktif yang tercipta dari aktivitas pengunjung lain dapat memberi kesemangat untuk menyelesaikan pekerjaan atau tugas yang sedang dikerjoke. Tapi tentu bae, gawe di kafe ini juga punya tantangan pastinya, mulai dari biaya yang harus dikeluarkan sampai kemampuan masing-masing individu dalam berkonsentrasi di tengah aktivitas wong lain. Yang jelas ya Dodolor ya, kafe ini hari itu sudah transformasi jadi ruang multifungsi yang bukan cuma nyaji ke kopi, tetapi juga ngajar ke pengalaman bekerja, belajar, dan bersosialisasi dalam satu tempat. Nah, kalau ngomong tentang ruang kreatif dan tempat berkumpulnya talenta-talenta muda, setelah jeda berikut ini kita bakal ngulas informasi menarik lainnya ya, yang pasti tetap tentang geliat industri kreatif di Sumatera Selatan yang semakin berkembang dan buka peluang besar bagi generasi muda. Tetap bersama kami di Prompat, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

Bicek dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngegoli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Pro4 tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin seru nian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengget ingat Pro 4 bersama saya Wan. Inilah info selengkapnya.

0: Mutus kekato ialah salah satu tahap dalam prosesi pernikahan adat Palembang. Tahap ini biasanya dilakukan setelah menyengguk selesai. Pada mutus kekato, kedua mempelai resmi mengucapkan janji pernikahan di hadapan keluarga dan tokoh adat. Proses ini menandai kesepakatan kedua pihak untuk melanjut ke pernikahan. Tahap mutus kekato juga diiringi dengan doa dan nasihat dari orang tua dan sesepuh adat. Momen ini menjadi simbol keseriusan dan tanggung jawab mempelai dalam rumah tangga. Kita beralih ke info selanjutnya, nganter ke Belanjo ialah salah satu tahap dalam prosesi pernikahan adat Palembang. Tahap ini biasanya dilakukan setelah mutus kekato. Pada nganter ke Belanjo, keluarga mempelai pria mengantar kebelanjaan atau hantaran kepada keluarga mempelai wanita. Hantaran ini berupa berbagai kebutuhan untuk mempelai wanita dan rumah tangga baru. Kegiatan nganter ke Belanjo ini juga menjadi simbol perhatian, rasa hormat dan kesiapan mempelai pria dalam membina rumah tangga. Tahap ini menegaskan hubungan baik antara kedua keluarga. Kalian info dengar ingat Perompak Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dedulur untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa berada sekitar lewat WhatsApp dan SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja petugas, saya Yawan, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

Dulur, selanjutnya kita bakal relay ke Proampar RRI Jakarta bersama RRI Semarang di Suara Budaya Nusantara dengan tema Ritual Suro Merawat Kuno Menjemput Berkah Karsa bersama narasumber KRA Ribut Carita Negara. Berikut kami relay siarannya dari Proampar RRI Jakarta.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Poncangnya Babe dan semua pendengar di Nusantara tentunya ya. Dan untuk edisi kali ini ya Bang Po ya, di dalam program Suara Budaya Nusantara, kita akan terbang ke Semarang Abang Po ya. Udah gak terlalu jauh ya, sekitar 6 jam lah ya kalau perjalanan darat gitu. Untuk tema pada Suara Budaya Nusantara kali ini membawakan yaitu ritual suro merawat kuno menjemput berkah karso. Dan sudah ada rekan saya di Semarang, ada Kak Michelle Sabda. Halo, selamat siang Kak Michelle.
3: Halo, halo, selamat siang.
2: Iya.
3: Jelas ya suaranya ya?
2: Iya, jelas kok. Iya.
3: Oke, alhamdulillah. Mm-mm. Oke.
2: Gimana kabarnya nih Kak Michelle?
3: Kabar baik, Bang Noel, gimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah baik juga, ini di Jakarta cuaca cerah aja nih. Di Semarang panas ya?
3: Panas.
2: Seperti biasa.
3: Seperti biasa.
2: Iya benar. Oke deh, untuk edisi kali ini kira-kira kita kan seperti yang udah kita sebut tadi untuk temanya yaitu ritual suro merawat kuno menjemput berkah karso.
3: Betul.
2: Untuk narasumber apakah sudah hadir di sana untuk?
3: Sudah
2: ya?
3: Sudah datang.
2: Baik. Mungkin boleh langsung diperkenalkan.
3: Oke, ini ada Kanjeng Raden Aryo Ribut Carito Nagoro ini ya, atau biasa dipanggil Mbah Ribut, yang sudah langsung hadir di studio. Selamat siang Mbah.
4: Selamat siang Bu.
3: Sehat-sehat nggih?
4: Alhamdulillah.
3: Oke.
2: Iya.
4: Jakarta Semarang.
2: Iya betul. Selamat siang Mbah Ribut.
4: Selamat siang Bapak.
2: Iya.
3: Sehat-sehat pokoknya, ini kabarnya baik juga nggih Bang.
4: Amin Mbah.
2: Alhamdulillah. Iya. Oke, mungkin untuk paruh waktu pertama kita pemaparan dari Mbah Ribut dulu, baru setelah itu paruh waktu kedua kita jeda lagu, setelah itu baru kita buka line telepon itu ya, Kak Michelle ya.
3: Oke, siap. Baik. Dan mungkin Mbah Ribut, monggo ini kita langsung mengawali saja ya obrolan kita
2: silakan.
3: Di siang hari ini tentang ritual suro, ini merawat kuno menjemput berkah karso. Dan mungkin ini Mbah Ribut sendiri pun juga sebagai budayawan ya, monggo bisa diceritakan dan bisa dikasih tahu ini sebagai seorang tokoh adat ya atau budayawan sendiri, gimana sih esensi atau mungkin makna dari ritual suro, kenapa apa suro ini terasa spesial gitu bagi masyarakat, terlebihnya masyarakat Jawa. Monggo Mbah.
4: Terima kasih Mbak waktu yang diberikan. Selamat siang untuk mendengar Suara Budaya Nusantara. Pada kesempatan ini saya menyampaikan tentang ritual suro. Mendengar sekalian bahwa yang namanya suro itu, suro itu adalah termasuk budaya. Yang dinamakan budaya adalah olah pikir yang bernuansa indah. Itu budaya yang di Jawa akeh. Dia di Jawa akeh Bu. Wong mikir kang ambabar indah, itu namanya budaya. Pendengar yang saya hormati, perlu diketahui ya, pada kesempatan ini adalah suro. Suro ini tahunnya B ya. B hitungannya 1960 tahun Jawa. Sekarang gini, ada ritualan suro ini, Bu. Ini memang suatu budaya. Jadi tidak bisa dipindah ke sana, dipindah ke sini, karena sudah mutlak kepunyaan leluhur Jawa kita dulu yang namanya budaya suro. Umpama membersihkan pusaka, keris-keris dan lain sebagainya. Ini terus termasuk budaya bernuansa untuk rialap atau sidikoro malam hari dengan keluarga atau dengan orang-orang yang bersifat tua ini, untuk memohon kepada Yang Maha Kuasa dalam keadaan sehat semuanya, mencari rezeki gampang dan lain sebagainya. Ini yang kedua. Terus yang ketiga, pada kesempatan itu Bapak dan Ibu ini bisa jadi satu memohon kepada Yang Maha Kuasa di tempat yang sunyi. Jadi pada saat malam satu suro kemarin itu banyak yang pada ritualan pada tempat-tempat yang sunyi, ya. Untuk apa? Untuk semuanya memohon kepada Yang Maha Kuasa. Untuk memohon supaya apa? Dalam tata kehidupannya bisa tertata rapi, masalah keluarga, anak dan keluarga dan sebagainya. Itu pada nuansa suro. Masih ada lagi, yaitu suro. Bulan suro ini sarana yang harus dilaksanakan oleh orang-orang leluhur Jawa membersihkan diri pribadi dari dosa-dosa yang dilaksanakan dalam satu tahun.
3: Oke.
4: Caranya, Ibu-ibu,
3: seperti apa?
4: Caranya membersihkan tata lahir dulu. Tata lahir, umpamanya hubungan antara keluarga, antara tetangga dan lain sebagainya. Itu harus dihilangkan rasa congkak, rasa sombong, rasa dan lain sebagainya. Untuk tata batin, Ibu, karena yang namanya manusia itu nuansanya kan banyak, Bu. Gitu. Umpamanya nuwun sewu, Bapak itu kan memikirkan keluarga. Memikirkan anak-anakku sok benar tak gadek opo. Nuwun sewu. Saya pakai basa Jawa. Alhamdulillah. Bapak Brigel. Nah ini. Jadi pada saat suro ini, para pendengar sekalian, itu saat kita untuk membersihkan diri dari nuansa-nuansa yang kurang enak dalam masyarakat. Congkak, kesombongan, dengki, serai, dan lain sebagainya. Nah, jadi nanya tulus pada suro habis ini kita sudah nuwun sewu, lahir batin itu sudah bersih semuanya. Jadi harapan itu, terus begini, ruwatan pribadi itu bisa untuk apa ya? Untuk menghilangkan apa, Bu? Rasa manusia itu supaya tidak iri. Iri apa? Ewo. Umpamanya ibu beli motor, ribut terus maturi, wah, ibu kayak tuku motor terus aku kok ora iso. Ini suatu iri yang demikian ini segera dihilangkan. Soalnya apa, Ibu, itu nanti kan berpengaruh pada tata kerja kehidupan lainnya, gitu. Makanya suro ini proses yang untuk melaksanakan ritualan itu sangat diperingkan. Nah ini nuwun sewu kepada pendengar sekalian untuk bulan suro, ya, bulan suro ini, dan ini masih dalam tema lho, Bu, ritualan suro lho, ya. Jadi nuwun sewu karena budaya Jawa itu dulu ada sejarah. Sebetulnya Nusa Jawa atau leluhur Jawa ini dulunya sudah punya kapitayan, namanya kapitayan. Kapitayan ini untuk sarana dan prasarana memohon kepada Yang Maha Kuasa. Namun pada saat itu, Bu, pada saat itu ada yang nuwun sewu, ada orang nuwun urang pinter dan nuwun pinter, ada telepon, Bu. Ada dari pihak yang lain gitu saja mendatangi kepada tokoh kejawen tersebut yang perlunya apa, memencarkan suatu pengetahuan pengetahuan yang suci, ilmu gitu saja.
3: Belajar ilmu gitu.
4: Ya, belajar ilmu. Karena yang namanya orang Jawa itu kan berbudi bawa leksono. Nah, sehingga diperbolehkan itu. Jadi yang tertua di apa? Jawa tadi, orang Jawa tadi. Tapi dengan perjanjian bisa kamu memancarkan pengetahuanmu kepada Pulau Jawa umpamanya. Tapi dengan harapan yang sudah ada, yang sudah ada jangan dirubah. Itu dulu perjanjiannya begitu, Bu. Sehingga ya bisa dilaksanakan sampai sekarang. Nah, dengan demikian timbul sekarang, Bu. Itu tentang apa, pendengar sekalian? Budaya Jawa tentang suran, tentang suro. Ini tentang ritualan masih sekarang. Suatu misal di Karaton Surakarta Adiningrat. Ya toh, Bu? Malam siji suro. Ini sampean dalem iki sinuwun. Paku Bono 14 sekarang. Itu kalau mios kemarin saja berjalan. Itu adalah yang menjadi cucuk lampah Kirapu Soko. Itu adalah Kiai Slamet Kebu.
3: Kebu Bule. Nah,
4: itu sudah budaya. Sudah tidak bisa dirubah lagi. Itu sudah budaya. Jadi Kebu Bule di muka, terus di belakangnya para pengampil dan buntar pusoko-pusoko sampai ke pusoko ke-14. Itu adalah budaya. Apa atau sebabnya kok pakai, kok tidak lainnya kebu? Nah, soalnya apa? Ini pun saya, Bu, sejarahnya, Bu. Sejarahnya Keraton Surakarta itu harus itu. Kebu Bule Kiai Slamet, padahal Kiai Slamet sudah meninggal. Sudah meninggal, itu meninggal turunnya Kiai Slamet. Sudah turun berapa sekarang?
3: Sudah banyak ya.
4: Iya, Bu. Kan nuwun sewu Kiai Slamet itu kejaman ing sinuwun ke Kapes Doso.
3: Heeh, 10
4: nggih. 10 toh, Bu. Sekarang sudah
3: 14.
4: 14 sudah berapa tahun itu saja.
3: Betul.
4: Sing tapi itu ya karanya atau namanya masih Kebu Kiai Slamet. Tapi gini, Bu, nuwun sewu, ini saya tidak mengagungkan pada si Kebu, tidak, Bu. Apa, walaupun kebu itu seperti nuwun sewu, seperti manusia. Saya sendiri nuwun sewu, saya ya orang dalam keraton, jadi saya tahu. Mau kirap itu harus apa, si kebu tadi minta dilatih dulu. Si pawangnya juga mengeluarkan kebu dari kandangnya, dilatih untuk beteng itu. Sehingga nanti dalam kerumunan malam satu suro oleh orang yang sebegitu banyak itu, ya sudah lanteh, tidak takut, tidak lari dan sebagainya, manut karo pawang. Itu loh, Bu. Saya sendiri salut kepada pawang sekepu itu. Budaya loh, Bu, ini wong pamikir kang mbabar endah. Itu
3: betul.
4: Ini kebu to, Bu. Terus ini pusaka, pusaka 1, 2, 3 di bawah atau diampil oleh Sentono Dalem sampai 14 kemarin.
3: Oke. Tapi sepengetahuan dari Mbah Ribut sendiri, kalau di Jawa Tengah sendiri selain yang dari Keraton Surakarta Diningrat Dinggi, ritual-ritual seperti apa yang mungkin masih dilestarikan sampai saat ini untuk soronan gitu?
4: Oh, banyak, Bu. Jadi nuwun sewu, ini keraton ini punjernya ya. Punjernya. Tapi kalau di daerah, Bu. Ya seumpamanya daerah pegunungan. Itu masih banyak, Bu. Masih banyak yang ritualan di situ. Ritualannya apa? Tidak bawa kebo seperti keraton. Tapi sesaji itu ya nuwun sewu yo, terus terang yo, ngobong dupa, ngobong menyan,
3: membakar dupa.
4: Membakar dupa, Bu. Jadi terus sesajinya itu pakai apa, Bu? Pakai tatanan. Nah, tumpeng-tumpengnya itu ada apa? Ada namanya, namanya.
3: Contoh-contohnya.
4: Ada namanya, umpamanya tumpeng Tunggorono. Itu nuwun sewu yang diadakan di daerah Solo sana.
3: Boyolali, daerah Boyolali.
4: Saya kan orang Boyolali, jadi Merapi, Merbabu, sampai Batur, Selongsor, Selongdur, itu sesajinya mesti tumpeng Tunggorono. Tumpeng Tunggorono itu terdiri dari enten-enten getih wijen itu, Bu.
3: Apa itu,
4: Mbak? Iya, ya, jadi nanti itu tumpeng, tumpengan nasi lincip itu,
3: dikerucut ngatan.
4: Terus kanan kirinya itu adalah enten-enten, itu namanya tumpeng Tunggorono.
3: Tunggorono
4: itu sarana prasarana untuk memohon kepada Yang Maha Kuasa untuk apa? Untuk keselamatan untuk mencari nafkah mudah dan lain sebagainya. Untuk yang kedua adalah bubur ya. Itu ada di sana bubur, bubur ujung kulon. Namanya bubur ujung kulon. Bubur ujung kulon atau bubur ujung gunung Purusa. Waduh angel jenenge. Memang ini sudah ini dibuktikan bisa soalnya. Saya matur ini bisa. Ini diterapkan pada Gunung Merbabu belahan utara. Di atas Batur. Itu sesajinya di situ ada namanya bubur ujung Gunung Purusa. Itu terdiri dari ketan. Terus dibikin merah dengan syafatnya bahwa itu dulunya kita hidup itu dari bapak dan ibu, terdiri dari darah merah dan darah putih. Okay. Itu filosofinya itu. Terus pada Tumpeng Kesawa yang ketiga itu Tumpeng Kesawa itu Tumpeng Kesawa adalah terdiri dari tumpeng. Terus kanan kirinya itu sirah ayam,
3: kepala ayam
4: ya, kepala ayam atau sirah ayam. Itu namanya tumpeng Kesawa. Masih yang keempat tumpeng Songgolangit.
3: Oke. Okay.
4: Waduh itu namanya. Nuwun sewu piyayi luhur kuno itu. Tumpeng Songgolangit itu terdiri dari beras ketan yang sudah dinanak atau sudah dimasak. Rupanya putih dan merah seperti tadi, namun di bawahnya masih ada sarana dan prasarana yang urap.
3: Oke, okay, ada itu, urapnya ya.
4: Urap itu
3: sayur-sayuran
4: gitu ya. Gudangan. Gudangan itu. Yang kelima Bu, tumpeng pangruwat. Lah ini yang maha penting di sini. Tumpeng pangruwat ini pisang rojo tapi dua Bu. Rajanya Rojo Manggolo dan Rojo Tahunan. Jadi gini Bu, Gedang Rojo Manggolo itu gedang rojo yang sebetulnya sudah matang sudah bisa dimakan, namun dia tidak mau, untuk biar kuning itu tidak mau.
3: Okay.
4: Itu namanya Rojo Manggolo. Masih ada semburatnya hijau-hijau, apalagi yang tada udan, yang di atas sendiri itu tidak mau, dia kuning sendiri tidak mau. Okay. Tapi itu rasanya sudah enak. Rojo Tahunan seperti gedang rojo biasa. Itu maksudnya pakai tumpeng pangruwat atau tumpeng pangruwat itu sarana dan prasarana. Nanti yang untuk kalau daerah Merbabu dan gunung coba, atau di daerah Gedung Ombo itu itu wilujengannya ya sama itu. Jadi nanti yang dirucat lebih dilihat adalah tumpeng pangruwat itu terus dimakan bersama.
3: Okay.
4: Sekilas info daripada sarana ritualan
3: Suro. Mbak Menawi, karena itu di pegunungan gitu ya. Kalau menuju ke daerah pesisir Mbak, ini tradisi-tradisi atau ritual seperti apa yang biasanya ramai gitu di sekitaran warga-warga pesisir, terlebihnya masyarakat Jawa?
4: Kalau pesisir Ibu, yang saya ketahui atau saya melaksanakan, itu hanya dari Keraton Solo. Keraton Solo kan pada mau Suro, ini sudah ada yang namanya larungan. Larungan itu adalah wilujengan saking ingkang sinuwun sampeyan dalem kepada samudra kidul segoro kidul gitu. Itu dilaksanakan oleh Sentono dalem waktunya malam hari sampai di Parang Kusumo. Mestinya di Parang Kusumo ini mesti ada larungan. Itu adat atau budaya Keraton Solo. Terus nanti pada Kedung Ombo sendiri tempat saya Bu. Ombo ini ya juga ada. Jadi malam Siji Suro kemarin malah itu larungannya seperti ya sarana tadi, tumpeng berlima tadi ditambahi dengan apa ya? Kepala kerbau.
3: Oke.
4: Okay. Yang ada di Kedung Ombo. Jadi dilarung di pintu sana, di pintu-pintu masuk. Pintu air itu, saya akan ke sana itu, saya apa pun yang terjadi kan dulu kan saya karena orang sana Bu, waktu saya masih bekerja bertani, sekarang kan sudah rampung, saya kembali ke Kliko, tapi Allah di situ yang memegang saya, yang tahu saya, terpaksa dari orang-orang yang tertua di sana mencari ribut untuk ritualan di Kedung Mumpu Waduk di Parangkusumo itu, semua di dalam Keraton Solo ke sana untuk larungan. Pesisir gitu.
3: Kalau di pesisir larungan, oke. Kalau di pegunungan tadi ya ada tumpeng-tumpeng dan lain sebagainya tadi, oke. Begitu Bang Noel. Pak ada telepon atau mungkin masuk dari Jakarta dan Semarang sih sudah dari tadi.
2: Mungkin untuk dari telepon nanti dulu kita jeda lagu terlebih dahulu. Tapi mungkin sebelum kita jeda lagu, saya juga penasaran nih mengenai tadi kan sudah disebutkan juga sama Mbak Ribut mengenai untuk bahan-bahan apa saja yang perlu dibawa selama ritual. Tapi untuk pribadi orangnya sendiri yang akan melakukan ritual itu, apakah ada persiapan sendiri, entah itu puasa, entah itu apa pantangan dan lain-lain, itu ada nggak dari Mbah Ribut sendiri?
4: Terima kasih Pak.
2: Iya.
4: Bisa sampaikan langsung ya Mbak, saya matur sama Bapak ya.
3: Monggo.
4: Terima kasih. Segini Pak, saya sudah matur yang namanya suro itu adalah sarana dan prasarana bersih diri. Siapa saja pelakunya yang mau larungan dan mau wilujengan di puncak gunung di mana tempat yang sepi ini, begini Pak, perasaan hati ini sudah dulu, sarana dan prasarana 3 hari sebelumnya sudah nguwun sewu, sudah puasa.
2: Oke.
4: Sudah puasa Bapak, jadi nuwun sewu. Apalagi nanti kesananya dengan suami istri, wah ini sudah bagus sekali Pak. Jadi di sana sarana dan prasarana untuk mengikuti larungan atau wilujengan di tempat yang ditetapkan oleh yang tertua di situ, ini semuanya sudah apa, keadaan badan atau nurani ini sudah betul-betul hanya satu pengidepnya kepada Yang Maha Kuasa.
2: Nyuwun
4: selamat. Begitu Pak.
2: Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak Ribut. Mungkin kita jeda lagu dulu terlebih dahulu. Dan mungkin sebelumnya bisa diinfoin dulu Kak Michelle untuk di Semarang nomor teleponnya berapa?
3: Oke, untuk di Semarang 024-831-661 ya, untuk teleponnya itu. Dan untuk WhatsApp silahkan, tapi di pesan WhatsApp dulu ya, karena teleponnya dipakai untuk Zoom ini. Di 0811-2777-914.
2: Oke, baik Abang Po dan semua pendengar, itu dari Semarang ya nomor teleponnya. Dan untuk di Jakarta sendiri, WhatsApp hanya bisa pesan itu di 0812-1124928. Dan untuk line telepon di 0813504510. Dan kita jeda lagu terlebih dahulu. Setelah ini kita akan kembali bersama Mbak Ribut dan juga Kak Michelle. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Prompa Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Prompat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apa lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Promo FM Suara Budaya Nusantara masih membahas mengenai ritual suro ya Abang Empo dan pendengar semua, dan silakan untuk yang mau berinteraksi baik melalui telepon dan juga WhatsApp. Untuk di Semarang apakah sudah ada Kak Michelle?
3: Kita angkat dulu enggak apa-apa?
2: Baik, silakan.
3: Oke, halo, selamat siang Suara Budaya Nusantara.
4: Selamat siang Mbak Michelle Sabtu. Dan Pak penyiar di Pro 4 RRI Jakarta. Sehat semua?
2: Alhamdulillah sehat.
4: Alhamdulillah. Selamat siang.
3: Nggih,
4: Kanjeng sehat.
5: Selamat siang. Ora usah nganggu kanjeng.
4: Loh,
5: udah langsung ribut.
4: Anu, dosa ora ngundang ngono lho. Saleh enggak ndek dukane kok. Begini Kanjeng.
5: Nggih.
4: Tadi ada beberapa hal yang sudah simak apalagi saya pemerhati budaya Jawa. Amin. Lebih-lebih ritual suro. Bapak begini, kalau kita menurut apa yang Bapak Kanjeng katakan tadi, bahwa ritual suro adalah tradisi sakral masyarakat Jawa untuk memperingati tahun baru Jawa suro. Ya. Nah, karena apa digelar untuk menyucikan diri, refleksi, kan gitu ya? Dan memohon keselamatan tradisi ini memadukan nilai Islam dan budaya Nusantara. Nah, rangkaian utama meliputi tirakat. Kanjeng tadi mengatakan pengendalian diri, membersihkan benda pusaka dan kirab budaya yang tadi sudah dipaparkan di atas Winanan di negara tadi. Nah, tujuannya kan apa ya? Masyarakat Jawa biasanya menghindari pesta besar seperti pernikahan di bulan suro, waktu difokusin pada introspeksi, mendekatkan kepada Gusti Kang Maha Agung dan memohon ampunan, bahwa ritual ini bertujuan membuang energi negatif,
5: betul ya? Betul.
4: Atas kesialan agar mendapatkan berkah dan keselamatan di tahun baru ini. Nah, pertanyaan gini Kanjeng, ritual apa yang dilakukan pada malam satu suro dengan korelasinya bentuk warisan budaya tradisi malam suro? Mohon pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Amat. Terima kasih.
2: Waalaikumsalam. Oke.
3: Terima kasih.
2: Baik,
5: saya bisa menyampaikan.
2: Mungkin kita angkat dulu satu dari Jakarta, boleh? Okay, biar langsung silakan. Dua pertanyaan.
3: Oke, silakan.
2: Oke, baik. Halo, selamat siang. Dengan siapa ini?
6: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
6: Dan Pak Jiam Sarkawirdas, Bang Mel.
2: Pak Jiam Sarkaw, oke. Silakan, ada Kak Misa dan juga Mbak Ribut di Semarang.
6: Dengan Kak siapa?
2: Kak Misel.
6: Yang di Semarang.
3: Kak Misel, halo.
6: Oh, ya, Bapak,
2: iya.
6: Assalamualaikum Kak Sel, Mbak Ribut.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Iya, tadi saya dengar semua apa yang dipaparkan oleh Mbak Ribut. Memang itu tradisi ya, tradisi Jawa. Sebetulnya bukan Jawa aja tuh, adanya di tanah Jawa, di pulau Jawa gitu ya. Termasuk saya juga Jawa Barat, meriah juga sama itu. Itu memang terbiasa untuk satu suro diperingatkan ya, apa yang sudah dipaparkan Mbak ribut, saya pahami semua itu seperti itu. Bahkan saya sendiri juga pernah ke daerah Jawa Tengah, yaitu sepertinya Tulungagung, Kediri, saya pernah juga satu surat kesana itu. Ada keluarga di sana, memang meriah sekali, beda sama di Jakarta. Beda sama di Jakarta. Kalau di Jakarta kan meriahnya hanya apa dipanggilnya itu obor-obor itu, pawai obor itu dan sebagainya. Kalau di Jawa Tengah itu ya umumnya memang sakral sekali satu suro itu.
2: Itu
6: apa yang dipaparkan Mbah Ribut. Yang saya tanya ini aja sih, Gunung Merbabu itu maksudnya Jawa Tengah apa Jawa Timur? Dan Kedung Ombo.
2: Gunung Merbabu itu di Jawa Tengah sih, atau Jawa Timur, dan Kedung Ombo ya?
6: Iya, okay. Kedung Ombo. Itu Kedung Ombo itu kan waduk. Kalau yang saya tahu sih waduk Jawa Tengah itu ada di Wadas Selintang sama Gajah Mungkur.
5: Wonogiri.
6: Ya itu yang saya tahu, tapi yang lainnya mungkin ada gitu. Kalau Kedung Ombo itu masuknya mana, itu aja sih pertanyaannya.
2: Siap.
6: Iya, terima kasih Bang Noel.
2: Terima kasih juga
6: Mbo apa tadi?
2: Mbo. Kak Michelle.
6: Kak Michelle, juga Mbah Ribut. Ya, semoga sehat selalu ya.
2: Amin.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin langsung saja dijawab oleh Mbah Ribut.
3: Oke, monggo Mbah, bisa dijawab.
5: Terima kasih. Langsung saja dulu saya pada telepon yang kedua saja yang saya jawab, nanti yang ke satu saya nomor dua kan Mbak.
3: Oke, silakan.
5: Bapak saya yang dari Jakarta, dari Bandung tadi, terima kasih Pak atas evaluasinya. Jadi pengertian Bapak tentang waduk adalah Wadas Lintang, Wonogiri, Jamkur, Kedung Ombo itu juga ada Pak. Jadi waduk Kedung Ombo itu terdiri dari tiga negara.
2: Negara kabupaten
5: okay. Kabupaten Sragen, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Grobogan. Ini di dalam peta tidak ada, namun nyatanya waduk Kedung Ombo itu fasilitasnya sangat berguna untuk Jawa Tengah belahan utara. Itu tentang waduk Kedung Ombo Bapak. Nah terus sekarang tentang jawaban yang tadi satu, yang satu
3: yang Merbabu tadi,
2: Gunung Merbabu.
5: Merbabu, Merapi itu pada posisi Jawa Tengah Pak. Jawa Tengah termasuk wilayahnya juga banyak, itu Merapi itu termasuk Jogja juga ada, Merbabu itu daerah Boyolali juga ada, daerah Magelang juga ada, beberapa daerah itu Pak. Gunung Merapi dan Gunung Merbabu itu jadi satu larik itu perlu diketahui. Namun untuk Merapi, selatan sekilas info, ini masih bernuansa api. Pada suatu saat itu Merapi akan erosi. Begitu Bapak Ibu atau Bapak. Untuk Merapi dan Merbabu itu pada posisi Jawa Tengah. Wilayahnya adalah Jogja, Klaten, Magelang, Boyolali. Itu daerah itu.
3: Oke, semoga membantu menjawab ya.
2: Menjawab, iya.
3: Oke, yang pertanyaan pertama tadi, monggo Mbah.
5: Oh, yang pertama kali. Bun Sewa ini roto bang ya. Bun Sewu, Bapak yang telepon pertama bisa mengulang dari siapa Pak?
2: Dari siapa tadi, Kak Michelle ya?
3: Dari mungkin Mbah Yarto.
5: Pak Yarto?
3: Pak Yarto,
5: dalamnya mana itu?
3: Sekitar Semarang.
5: Oh gitu. Ya begini Pak Yarto, mungkin kalau keliru ya, yang namanya ribu kan sudah berkepala 28, jadi gua mau keliru aku serasa kewok. Pak Yarto, jadi begini Pak Yarto, untuk penyucian diri dalam bulan Suro ini ketergantungan warisan daripada nenek moyang kita terdahulu. Umpama keluarga Pak Yarto ini untuk bulan Suro ini sudah tidak percaya, umpamanya loh itu, tidak percaya itu loh. bulan suro apa bulan suro ya bulan suro tidak apa-apa. Itu tidak ada pikiran-pikiran atau nuansa-nuansa atau ritualan-ritualan yang telah dilaksanakan juga tidak apa-apa, Pak. Tapi yang namanya kepercayaan, kepercayaan dilandasi dengan budaya. Woing pamikir kengambah barintah. Jadi nuwun sewu seperti ritualan yang telah saya sampaikan tadi, itu kalau tidak dilaksanakan, bagi orang yang percaya, Bu, iki koyo duwe utang. Waduh, aku kok ora nglakoni, aku ora kok ngleksanake. Padahal pada bapak, mbah, mbak buyut, canggah wareng, gantung suruh dan lain sebagainya, sama melaksanakan tentang satu suro itu dianggap hari yang ritual atau ritual untuk hari suro itu dipentingkan. Jadi nuwun sewu Pak Yarto, nuwun sewu ya fair saja, lemes saja. Jadi nuwun sewu untuk kepercayaan pada bulan suronya. Tapi rata-rata ya waratin-waratin ibu dalam desa ini suro ini masih di apa dibanggakan di pepetri gitu loh. Jadi nuwun sewu yang namanya suro nuwun sewu ini dapat bayar tol lagi untuk dengan agama nuwun sewu jangan nuwun sewu untuk agama jangan dicampur adukkan dengan suro ya nuwun sewu nanti akan bertolak belakang nuwun sewu.
3: Okay.
5: Ada telepon lagi Bu.
3: Bisa diangkat lagi Bang Mel?
2: Silakan, langsung aja nggak apa-apa.
3: Oke, siap. Halo, halo. Selamat siang.
7: Halo, selamat siang.
3: Silakan. Halo? Halo, selamat siang. Dengan siapa?
7: Ya.
3: Ya, halo, selamat siang. Dengan siapa di manakah?
7: Dengan Edo Bandar Lampung.
3: Oke, silakan Bang Edo.
7: Sama Bang Rigut ya. Sama Bang Noel, Assalamualaikum Noel.
2: Waalaikumsalam Bang.
7: Assalamualaikum.
2: Iya.
7: Ya, langsung aja pertanyaan sama Mbak Rigut, Assalamualaikum Mbak.
5: Mbak Edo, Mayem Mbak Edo. Pak Edo, selamat siang ya. Alhamdulillah, Bang Edo.
7: Mau langsung bertanya nih Mbak.
5: Ya.
7: Kan sebenarnya kan hari suro itu bagus ya Mbak ya, hari bagus. Nah tapi kenapa suku-suku lain juga terkadang Mbak, katanya kalau kita ada acara, ada apa, oh jangan di hari suro ya, statusnya nggak baik. Apakah itu benar apa mitos sih Mbak? Begitu aja jawaban Mbak pertanyaannya. Terima kasih Kak Michelle, Kak Noel, terima kasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
3: Terima kasih. Okay. Monggo Mbak Ribet bisa langsung dijawab
5: terlebih dulu. Mas Edo yang dari Lampung.
2: Lampung, ya. Iya.
5: Begini, pertanyaannya, sasi suro itu untuk keperluan nuwun sewu punya kerja dan lain sebagainya itu baik atau tidak? Begini Mas Edo, ini tinggal kepercayaan Mas Edo. Saya tadi sudah matur toh tentang hari suro itu memang hari ritualan. Masanya para nungso Jawa atau leluhur Jawa itu sama nyinyuun dengan Gusti. Tapi dengan kemajuan zaman Mas Edo, untuk bulan suro ini untuk apa ya, untuk dijadikan hari hari umpamanya pernikahan, hari apa sajalah, hari seresep apa saja boleh boleh saja, tinggal kepercayaannya. Umpamanya ribut mau mantu pada hari suro, tapi ribut dalam hati, wah mantu sasi suro kayak eneng ngopo-opo, ya jangan dilaksanakan. Gitu loh. Nah, tapi kalau kepercayaannya suara, suro tidak ada apa-apa, dengan dilandasi memohon kepada Yang Maha Kuasa, semoga saya punya keperluan, tidak ada sesuatu. Nah, jadi gini saja Mas Edo, itu keputusannya atau penyampaian saya kepada penjenengan, luwes saja. Jadi jangan dibikin ya suro itu apa ya angker, itu jangan, malah jangan dibikin angker. Suro itu malah untuk silaturahmi dalam rangka lahir dan batin, tidak silaturahmi dengan hula-hula itu tidak. Jadi masanya bulan suro itu memang menepke penggalih gitu loh, cara Jawanya ngelaremake pikir supaya diparingi wahyu tentreman tumraping kejawen awake dhewe, begitu lho Bu. Jadi untuk menjadikan periksa penjenengan nampani untuk atur kuwi bisa diterima. Semoga bulan suro tidak usah disakralkan ya. Tapi penyajiannya memang harus sakral. Tapi situasi dalam tata lahir tidak disakralkan. Untuk sarana-sarana komunikasi dan sarana apa silaturahmi gitu.
3: Baik, okay, tapi baik. Sedikit juga mungkin lagi-lagi karena kadang ada anggapan kalau sasi suro bulan suro jangan berbuat yang aneh-aneh. Nah mungkin ada larangan-larangan tersendiri buatan. Kalau dari sepengetahuan Mbah Riwit ini, biar nanti bulan suro juga berjalan dengan aman, dengan lancar gitu.
5: Wah Bu, gini. Kalau saya anuun sewu ini, mak pun tidak darai merenak-merenak. Tidak darai apa? Ngane-anai. Begini Bu, yang namanya budaya, yen wis pertoyo, kalau sudah pertaya, apalagi ini bulan suro. Wong bulan suro itu masalah dengan keluarga saja sudah pakai petung kok Bu. Itu zaman apa? Pelajaran zaman leluhur kita kuno. Umpamanya saya dengan istri saya sendiri. Nuwun sewu. Ini pada bulan suro ini sudah dijaga masing-masing. Ojo aku ki natoni ini putri karo ibu, ojo nateni karo bapake. Bapak ya ngono, ojo nganti aku natoni pikirane bojoku. Saya meneng yang anakku apa meneng nanti pak ini pertama ini itu hubungan keluarga yang terdekat. Sekarang hubungan kepada nuwun sewu tetangga dan lain sebagainya ini perlu diperhatikan kepada bulan suro, jangan sampai ada suara-suara sumbang sehingga nanti bar suro no ancaman-ancaman dan lain sebagainya. Oleh sebab itu kepada ibu nuwun sewu, kepada pendengar sekalian, bulan suro saya ampunkan untuk rem penggalih ya, rem pikir ya, tenang pikir untuk menentukan arah selanjutnya pada bulan-bulan yang akan datang.
2: Oke.
5: Nuwun sewu ibu, bapak dan pendengar ya. Pada zaman dulu itu kalau bulan suro sudah mulai nuwun sewu tanggal 25 kesana mau suro sapar mangkaparan itu toh Bu. Ini dari keluarga sudah ada rencana. Karena apa? Semuanya sudah mengetahui rel-rel yang akan dilalui dalam bidang keluarga untuk menenteramkan tata hidup serasi dan lain sebagainya kemauan kepada Yang Maha Kuasa. Ini sudah diterapkan sehingga nanti habis suro ini bapak ibu sudah coro tulisannya karek moco. Oh aku sumpeng ini Bu, aku sumpeng ini Pak dan lain sebagainya. Soalnya apa? Dalam bansuruan sudah terbentuk komunikasi antara lahir dan batin, keluarga maupun horizontal dan vertikalnya dalam tata kehidupan. Begitu Bu.
3: Oke, begitu Bang Noel.
2: Siap, oke, baik. Mungkin ini saya bacakan pertanyaan dari WhatsApp dulu ya Kak Michelle ya. Ada dari pertanyaan Ibu dari Ibu Farida di Palu, Sulawesi Tengah. Selamat siang Bang Noel, Mbak Michelle, titip pertanyaan untuk Mbak Ribut. Apakah ritual dan tradisi masih tetap dilestarikan dan dijaga dengan baik? Dan apakah membersihkan keris itu setiap bulan atau setiap tahun? Gitu, Mbak Ribut.
3: Oke, bisa langsung dijawab ya, Bang Noel ya?
2: Iya, silakan.
3: Oke, silakan monggo Mbak Ribut.
5: Terima kasih Ibu Farida atas koreksi atau pertanyaannya. Begini Bu, jadi saya matur pada Ibu Farida. Untuk bulan suro ini tinggal kearifan lokal. Jadi juga ada daerah-daerah yang masih bersetegang terus bulan suro adalah bulan yang suci dan lain sebagainya, dilaksanakan ritual dan lain sebagainya. Di suatu tempat juga ada bulan suro ke opo gitu. Jadi luwes saja Farida yang ada di Palu ya. Bulan suro ini memang terusnya itu dari Jawa mesti masih dilaksanakan. Masih dilaksanakan untuk ritualan atau muja dan lain sebagainya. Tapi yang namanya zaman sekarang kan sudah zaman milenium ya Bu ya, global. Jadi bulan suro apa dan lain sebagainya itu monggo mawon, terserah pribadi. Nah, sekarang ini agak gawat nih Mas Maya. Nah, kepada keris ya.
2: Iya.
5: Keris ini begini. Bapak Ibu pendengar sekalian, yang namanya keris itu kan wesiaji. Percaya tidak tidak percaya nuwun sewu para pendengar sekalian, yang namanya keris itu zaman dulu udah. Saatnya kan zaman Majapahit.
3: Heeh.
5: Iya kan Majapahit?
3: Heeh, betul.
5: Brawijaya. Patih Gajah Mada. Itu dulu apa? Pusakanya kan hanya keris. Itu. Mangir Wonoboyo. Pusakanya apa? Keris nyatanya ya Sekti Mandraguna dan lain sebagainya. Lah, dengan demikian ulasannya Bapak dan Ibu sekalian untuk sekarang ya. Keris ini perlu dibersihkan atau tidak, ngendikane Bu Farida tadi kan gitu.
2: Iya.
5: Bu, saya matur. Apapun yang terjadi Bu Farida, yang namanya wesi aji, yang namanya wesi itu sudah ngarani, aji itu perlu diaji-aji. Entah ada yoninya dan tidak, itu terserah yang mempunyai. Yang namanya wesi aja kan tinggal bilangnya kan orangnya. Yang pancen tak percaya nih wae iki. Wis. Keris iki ngene lah tadi. Itu harus diaji-aji. Lah, untuk diaji-aji Bu, ya memang orang Jawa ini sudah ada ya. Sudah ada yang menempatkan diri untuk reresik pusaka itu pada bulan Suro. Ora malam Suro, ini pada bulan
3: Suro.
5: Ya, okay. Membersihkan pusaka-pusaka yang di yang apa yang dipunyai. Apa yang terjadi Bapak Ibu, nuwun saya tidak mengagungkan pada pusaka. Pusaka itu juga ada yoninya. Dan pancen teliti banget. Wong yang namanya yoni itu adalah suatu apa ya? Suatu ilham yang maha kuasa kepada orangnya. But pusaka kamu duwe daya yoni iki Bapak niat. Ribu tema yo terus ngomong. Terus kondo karo pusaka mau yo. Pancen tak resi yo tak resi iki. Demikian Bu Farida, sehingga saya menguatkan kalau Ibu masih punya kalian sapa kowe matuke dirisi apa ora? Dirisi. Kalau saya matur
3: tetap dibersihkan ya.
5: Dibersihkan monggo. Sarana untuk kebersihan pusaka nanti kalau memang diperlukan saya bisa matur.
2: Oke. Okay. Siap. Terima kasih Mbak Ribut dan juga Ibu Farida ya di Palu Sultan. Oke, misal karena waktu ini sudah menunjukkan pukul 13.54, mungkin untuk pertanyaan pamungkas saja kali ya.
3: Iya,
2: untuk penutupan mungkin apa sih dari Mbak Ribut untuk harapannya serta apa sih yang perlu kita tanamkan gitu ya mengenai ritual suro, terutama untuk merawat kuno dan juga menjemput berkah karso sebagai closing statement sekalian begitu. Silahkan.
3: Silahkan, monggo Mbak Ribut.
5: Terima kasih mendengar sekalian. Melaksanakan apa yang menjadi arahan dari Jakarta maupun dari Semarang 24. Demikian pendengar sekalian, ritual suro merawat kuno dan menjemput berkah karsa. Menjemput berkah karsa itu adalah suatu kepercayaan lagi ya. Seperti apa yang telah terangkan, walaupun sudah habis waktu, tapi karena ada satu hal yang perlu saya sampaikan. Saya kembali pada Kasunanan Surakarta Bu, pendengar sekalian. Yang namanya nyuwun sewu ini agak saru ya. Telek kebu. Telek kebu saja menjadi rebutan. Ya entah apa nanti kegunaannya itu apa gitu. Nah itu yang namanya menjemput barokah karsa itu kan itu. Jadi saya mohonkan itu sudah budaya. Harapan Pak, harapan pendengar sekalian untuk

0: data bisa dilihat gitu ya sama anak cucu kita kelak nanti. Ya,
1: benar banget. Oke deh kalau gitu, terima kasih banyak Bapak Ibu dan juga Kak Michelle ya untuk kesempatan di siang hari ini mengenai ritual suro merawat kuno menjemput berkah karso. Kalau gitu semoga sehat selalu dan sukses selalu untuk Mbak Ribut juga untuk Kak Michelle.
0: Amin, sehat-sehat juga terus Bang Noel. Kawan-kawan kita ketemu lagi.
1: Siap, gitu kita bisa agendakan kalau itu. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, itu dia tadi ya Bang Po ya untuk Suara Budaya Nusantara edisi kali ini, ritual suro merawat kuno menjemput berkah karso. Semoga dari materi yang sudah disampaikan oleh Baribu tadi bisa menjadi dipetik untuk pesan dan juga harapannya supaya lebih bisa lestari lagi dan bisa dilihat oleh anak cucu kita. Oke, kalau gitu untuk edisi kali ini sampai di sini saja. Saya Bang Noel dan sampai jumpa di edisi berikutnya.
2: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.

0: 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
2: Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengget Ingat Pro 4 bersama saya Yoan. Inilah info selengkapnya. Ngoce Bawang Yola salah satu tahap dalam prosesi pernikahan adat Palembang. Tahap ini biasanya dilakukan menjelang malam resepsi atau sesaat sebelum pernikahan resmi.

0: Pada Ngocek Bawang, keluarga mempelai wanita menyiapkan berbagai perlengkapan dan hantaran untuk mempelai pria. Kegiatan ini melibatkan persiapan simbolik yang menunjukkan keseriusan dan kesiapan kedua keluarga. Ngocek Bawang juga menjadi momen untuk mempererat hubungan antar keluarga. Tahap ini menekankan rasa saling menghormati, gotong royong, dan tradisi yang dijaga turun-temurun. Kita beralih ke info selanjutnya, nyirok nangko. Iyalah merupakan tradisi penangkapan ikan secara massal di sungai menggunakan alat tradisional. Kegiatan ini biasanya dilakukan oleh masyarakat pesisir atau pedesaan. Penangkapan ikan dilakukan secara gotong royong oleh banyak wong. Tradisi ini menekankan kebersamaan dan kerjasama warga. Nyirok nangko melambangkan rezeki dan solidaritas komunitas. Kegiatan ini juga menjadi sarana pelestarian tradisi lokal. Sekian info dengan ingat perompak produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dedulur untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa berada sekitar lewat WhatsApp dan SMS di 0897-788-4884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja petugas, saya Yawan, selamat siang dan sampai jumpa.
1: Laki topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh kitopeloi acara selanjutnya.

0: Prabudaya Sumatera Selatan.
1: Di sungai ada buayo. Buayo berenang sambil berejo. Payo kita melalui acara selanjutnya. Acara kita bersanjo.
2: Lalu 4.4 Pro 4 Palembang Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulur masih bersama Cewan di Sri Wijaya siang edisi Kamis 25 Juni 2026 ini ya. Nah, kali ini kita sudah masuk di Pesanjo. Buat dulur yang asalnya tempat Cewan digoyori di 0711351656 atau bisa juga lewat WA di 0897788484. Nah, ini sudah berbunyi. Kita angkat dulu teleponnya ya. Halo. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
3: Ini,
2: sama Cek Eka. Ntar Cek ya, suaranya kecilnya nih. Ntar kita usahin dulu ya.
3: Iya, Cek, radionya kami kecil tuh.
2: Nah, inilah lah lemak, Cek.
3: Iya, Cek.
2: Nah, iya. Cek Eka di mana, Cek?
3: Di KM 18,
2: Cek. Woi, jauh juga rupanya, eh. Iya,
3: jauh kamu, Cek.
2: Sehat, Cek, sana, Cek?
3: Alhamdulillah.
2: Tadi pagi
3: apa kabar nih, Cek Yolan?
2: Baik, alhamdulillah. Tadi pagi hujan enggak di sana, Cek? Kalau kami di sini agak deras di Palembang nih.
3: Kalau pagi tadi hujan ini
2: deras. Deras juga sama bayi ya. Soalnya di sini tadi tuh deras nian.
3: Merato ya hujannya.
2: Oh, merato berarti ya. Iya. Cek kan lagu apa, Cek?
3: Lagu daun kulus nih, Cek.
2: Daun pulus ya. Daun pulus ya.
3: Iya.
2: Oke deh. Spesialnya untuk siapa?
3: Spesialnya untuk Cek Yolan deh.
2: Oke deh.
3: Cek Yolan lagunya ditunggu dilanjut kami ke.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Eka di KM 18. Kita lanjut lagi nih, ada siapa dulur selanjutnya? Halo.
4: Halo. Mas Anjo.
2: Iya, dengan siapa di mana?
4: Dengan Robi, Cek Yolan.
2: Dengan Cek Robi di Ramakasi.
4: Apa kabar, Cek Yolan?
2: Sehat, alhamdulillah.
4: Mano?
2: Apa?
4: Datang ke semalam.
2: Ah?
4: Boleh datang?
2: Tidak, biasa baik.
4: Kayaknya habis nonton bola ya.
2: Ay, sudah lah, jangan dengar Rigo mau ngecer hasil tuh.
4: Ngecer hasil.
2: Iya, ngomongnya aku apa begadang nonton bola kan.
4: Aku menang kemana?
2: Tidak tahu. Aku tidak tahu siapa yang menang, siapa yang main.
4: Ya berhasil lah mau. Apa? Siapa menang kalau?
2: Tidak tahu, Cek, siapa.
4: Oh, waktu bohong nih, Cek Rasid.
2: Iya, aku tidak melo ini, Cek. Mana lah.
4: Tidak melo.
2: Itu tuh dia tuh ngomongin diri dia dewek. Dia dewek yang begadang tuh, jangan-jangan. Sudah-sudah lah.
4: Iya, Cek Rasid. Ada Cek Rasid, Cek.
2: Kate. Kate, dia.
4: Sore ini, bukan dari siaran ini, tidak.
2: Sore, tidak. Cuma bentar kita jingat dulu, ya.
4: Ngerti?
2: Iya, aduh sore ini, abis ini.
4: Abis Cewan?
2: Iya, abis ini di Cek Rasid, nah.
4: Cek Gaya?
2: Tadi, aduh, Cek Gaya lagi nak ke rumah sakit, Dio. Nak kontrol.
4: Iya, tadi kan Cek Gaya.
2: Iya, kami kan berdua tandem ya, tapi karena kami sip-sipan ya, warga sip-sipan. Jadi, berbagai. Nah, Dio, aduh, yo, nama lu penting kan, ya kan?
4: Backup guru.
2: Iya, yang penting Cek mana caranya, yang penting akur aja lah, singgah kata. Nak lagu apa, Cek?
4: Lagunya ini, Cek Yon. Cerita keluarga Wak Yeng, Cek
2: Yon. No, dah lama tak dengar lagu tu ya, Wak Yeng, Wak Yeng.
4: Iya, dah lama tak putar lagu tu.
2: Wak Yeng.
4: Cerita keluarga Wak Yeng. Itu Wak Yeng, Cek.
2: Iya. Oke, spesialnya untuk siapa?
4: Spesial buat galau-galau, Cek Yon.
2: Oke deh.
4: Dengan perempat, ya. Itu, Cek Yon, ya.
2: Oke.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi ini, berlepon selanjutnya yang ketiga di sesi kali ini ada siapa? Halo, Mas Anjo.
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Cek Sisi, sehat?
5: Halo, Cek Yuan yang cantik.
2: Iya, yang cantik manis manjanya mana?
5: Iya, pagi aku satu lagu dong.
2: Boleh, mau lagu apa?
5: Lagu ini, Be, apa namanya tuh? Timun dalam cukon ya?
2: Timun dalam cukon, nah.
5: Iya, kita yang request lagu yang sedih-sedih deh hari ini.
2: Ini, gak sedih gak tapi. Ini mana ya? Menyenangkan.
5: Senang musiknya aku.
2: Itu. Pelaju cak mana pelaju? Ini hari hujan tak masih cek?
5: Pelaju panas alhamdulillah.
2: Panas alhamdulillah.
5: Iya.
2: Oh iya dah. Panas alhamdulillah ya.
5: Alhamdulillah. Ngapo yang misalnya?
2: Ngapo? Siapa itu miskol ngomong itu? Telepon Cak Yawan Bay.
5: Iya, di lantai miskol ke sini masuk radio ya.
2: Iya, telepon Cak Yawan Bay ngomong ke.
5: Telepon ke Cak Yawan Bay.
2: Lemak telepon ke aku, ya enggak sih.
5: Kalau telepon aku udah dapat lagu.
2: Telepon aku ada hasil.
5: Iya.
2: Pacak dan pulau ngolok ih. Spesialnya untuk siapa nih Cak Sisi?
5: Spesialnya untuk Pemis kali ini baik sekali, masuklah radio sama lah.
2: Kau denger tak?
5: Iya.
2: Ya wah.
5: Makasih Cak Yawan, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh Cak Sisi ya, sudah 3 lagu ini Caknya kita tahan dulu teleponnya apa? Lagi kita buka ke lagi di 3 telepon selanjutnya ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Perompak Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: mau sarapan apa ya?
1: Nasi uduk, nasi goreng, nasi kuning, nasi apa ya? Bingung deh.
2: Bingung mau sarapan apa? Banyak loh pilihan pangan lokal selain nasi yang bisa kamu pilih. Ada ubi rebus, singkong goreng, sukun goreng, pisang rebus, dan masih banyak lagi. Selain bernutrisi tinggi, pangan lokal itu ramah lingkungan dengan jejak karbon yang lebih sedikit karena tidak memerlukan transportasi jarak jauh. Dengan mengkonsumsi pangan lokal, kamu juga membantu petani lokal melestarikan tanaman lokal, sekaligus ikut berkontribusi mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap beras. Di mana, berdasarkan data Badan Pangan Nasional, kebutuhan beras untuk konsumsi rumah tangga mencapai 22,60 juta ton pada tahun 2023. Rekor tertinggi baru dalam 5 tahun terakhir. Sekarang, masih bingung?
3: Abah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
4: Nah, abah double lemas dengernya.
3: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
4: Lemas denger kabarnya, lemas kena susah kayak nyari sayur.
3: Bok ni dapat kabar ni dari sini, abah. Sayuran bakal dinaik ke?
4: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
5: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
4: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
3: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
6: Awas,
3: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

0: Masih di Besanjo, Perempat RRI Palembang.
1: Lapangan keempat Perempat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulur masih bersama Cek Iwan di Besanjo ya. Yang nak sanjo tempat Cek Iwan, payo digoyori di 0711351656 atau bisa juga lewat WA di 0897-788-4884. Kita angkat telepon dulu nih ya. Ada siapa? Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Cek Iwan.
1: Iya, dengan siapa ini?
2: Biaso.
1: Siapa Biaso?
2: Dari Wong Ganteng.
1: Wong Ganteng mana?
2: Di mana lah ya?
1: Mana lah coba?
2: Di mana lah
1: dia? Di Bayong Lencir.
2: Hah?
1: Hah? Jasmin sehat?
2: Alhamdulillah wa syukurillah.
1: Iya ya. Sehat selalu ya. Yang uang
2: sehat.
1: Yang
2: hujan.
1: Sami mawon, saya juga hujan.
2: Mana hujan tak?
1: Tidak sih, panas sekarang.
2: Biasa cewek kalau hujan mana hujan ya?
1: Masing bae, aku nyuci motor kalau hujan.
2: Hah?
1: Nyuci motor aku kalau hujan.
2: Oh, nyuci motor ya.
1: Iya. Ido, nyuci motor bae aku.
2: Oh.
1: Makanya hujan makin hari.
2: Kan deket kok enggak sih, Yon?
1: Jemur ini. Makanya hujan tuh kalau apa makin deres yo. Oleh aku nyuci motor itu.
2: Ya segala main ban-ban motor itu digelindingi kan dulu. Hujan-hujan kan.
1: Iya, wah, digelindingi.
2: Dulu kan enggak main ban motor kan digelindingi.
1: Ih, biasa lah cara.
2: Masa kecil Cek Iwan.
1: Iya, cara kita zaman dulu tuh agak-agak ngebolang dikit, iya dak?
2: Ngebolang.
1: Ya enggak tahu, Jasmin, yang enggak tahu.
2: Iya, biasa lah kalau mandi hujan. Apalagi nyari yang pancuran rumah gua ada pancuran, mulai.
1: Wah, lemaknya itu dah.
2: Enggak tahu di pojok atau ada kucing lagi apa.
1: Lagi berijo lah, pacak lah, apa pacak lah Tuhan lah itunya. Ngaturnya. Yang penting ada pancuran dulu dah.
2: Ada pancuran dulu kan. Lagi urusan yang lebucu.
1: Seralah itu, bacalah agak lah pokoknya.
2: Tapi lebih siru dulu kayak dari sekarang ya.
1: Nggak tahu ya.
2: Cara permainan udah ya.
1: Nggak tahu ya, perasaan ya cak itu lah.
2: Mainannya lebih siru dulu.
1: Dulu tuh oleh dulu tuh dekatnya HP cek, menado HP ya. Dulu main HP juga gitu nih.
2: Sekarang mendap rumah aja lo muda-muda.
1: Iya, bener.
2: Cek Iwan kan kuat orang yang kayaknya.
1: Wah, kuat.
2: Iya, karena dulu kan Cek Iwan kan jadi bolang.
1: Ya wah, ya wah, bolang sih, bolang. Alamak.
2: Ya, begitu. Cita. Lagi cita, kami agak lama. Borak pun tak masuk dia, borak dia lagi cuci. Ya, ya. Jakbar, kaget dia.
1: Nah, turun lah, Cek.
2: Turun, iya, turun. Cek lagi rindu, masih rindu sama aku, Cek.
1: Ay, kate-katean, jangan buat omongan, eh.
2: Iya.
1: Iya.
2: Cek ada lama udah denger suara aku, Cek. Ay, Bar,
1: Idak. Idak, Cek Bar, idak. Buat omongan, Cek. Jasmine memang. Ay, dan. Lainan wong.
2: Kan, Bora kan gak lagi cuti. Jadi, Cek Iwan mah yang rindu sama aku.
1: Baca-baca.
2: Lama Bora cuti.
1: Kemana dia cuti?
2: Boraknya habis, dah tau dia itu.
1: Ya jualan dia, eh. Ah, itulah, galak.
2: Sebulan lah paling gak dia cuti.
1: Itulah, galak gak berbagi borak sama aku tadi.
2: Gak kebagian borak dia.
1: Itulah, memang.
2: Cek Iwan tuh kalau ada borak, nyuk lah ke dia. Jadi dia banyak jualan lagi.
1: Iya lagi, kita bagi-bagi lah macam itu.
2: Ada lagu apa, Cek?
1: Ya, nak lagu apa? Lagu Nusantara.
2: Coba yang coba ada tak? Mendekati yang bisa lain. Berdegur ngucu dinding.
1: Dekati.
2: Hah?
3: Aduh,
2: Cek Iwan. Ada yang di YouTube ada berdegur ngucu dinding.
1: Ay, lagu apa lah itu? Jangan aneh-aneh.
2: Dari Tanjung Batu.
3: Lagu Tanjung Batu, di Anumnya,
2: kan? Ada tak? Mendekati yang bisa lain aja.
1: Coba ya.
2: Berdegur ngucu dinding.
1: Betul, eh.
2: Berdegur. Ngucu dinding.
1: Oi. Dak hati Cek, dak ketemu.
2: Dak hati sudah jando bersubsidi we.
1: Ada yang waras-waras we lah lagunya.
2: Ini bagus kata-kata. Jalan teman kalau jando bersubsidi lah teman diputar.
1: Ngapa kata-kata Cek itu nian sih?
2: Dak kol. Ini itu Cek itu gitar tunggal itu lah.
1: Aduh janda beranak dua.
3: Bangunan Bang Putra Vanten. Siapa?
2: Ada Cek.
1: Dak temu juga aku ngapa ye? Di mana sih taruh?
2: Yang lain temu galen?
1: Nggak tahu, aku taruh singiti uang kali.
2: di sini.
1: Iyo.
2: Daerah asli deh tuh buangnya gitu.
1: Iyo, sini tiwong caknya.
2: Ayo, udah. Sama cayawan.
3: Jangan rebus, Kak.
2: Jangan, bukan dangdut itu. Itu dangdut, jangan rebus. Ya sudah, keliling Lembang lah kalau itu makan tiga lainnya.
1: Tak sembuh.
3: Cek panik dia lah kayak durang.
2: No, sikut-sikut lah ya. Sudah, keliling Lembang, Cek.
1: Oke deh. Dah itu aja.
2: Nah sudah siap lah kan antara Bang Putra, Pak Uzan.
1: Ayo cepet-cepetan, ayo.
2: Nah, rebutan. Ada dapat on kalau Ontigo itu.
1: No, nak ngatung bah ini, nak kolunya aku ngatung ini.
2: Ontigo itu tidak dapat, itulah. OON. Nah, yeah. Terima kasih cahaya yeah. Selalu.
1: Ya, yeah, assalamualaikum. Iya.
2: Satu, dua, tiga, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yo, lanjut nih. Siapa nih yang masuk ya? Halo.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, dengan siapa?
4: Tetanggo, Cik Iwan.
1: Tetanggo tiga lo apa satu lo?
4: Satu lo.
1: Cik Iwan.
4: Agak-agak bagus dikit, satu lo.
1: Oi, jadi kalau suara bagus, suara Cik Iwan gitu ya?
4: Iya.
1: Macam ni.
4: Suara Cik Iwan, bukan suara Cik Iwan.
1: Oh, jadi yang tiga ikut tadi, yang disebut ke tadi, tidak masuk galo ya, Cik Akbar, Cik Fauzan, Cik Iwan?
4: Oh iya, berarti pintar galo itu Cik Iwan.
1: Berarti pintar Cik Iwan ini, lebih lincah. Lebih lincah Cik Iwan ini berarti.
4: Iya, jangan didengar omongan yang baru turun tadi.
1: Padahal apa? La singkat dia nak mati ke telepon.
4: Lah siapa itu? Lah siapa? Pencetannya dia tuh buka lagi. Pakai tunjuk dia tuh. Jari limo itu dipencet.
1: Belum pencet rupanya. Belum rezeki tadi tuh ya, Dak ya.
4: Iya, apa kabar kita, Cak Jawa?
1: Oh, sehat selalu kok.
4: Alhamdulillah.
1: Kok denger aja suara aku di selapa.
4: Benar, kalau suara udah cetar membahana.
1: Iya, ceria selalu Cak ini. Iya, cempreng-cempreng.
4: Anak muda nih anak jago Cak Jawa.
1: Ya wah, anak muda. Berarti ada penjahatnya, Ge. Oh, Cak Aspin penjahatnya.
4: Biar, yang penjahatnya di Waitam tadi.
1: Biar kalau yang itu aja jadi jahatnya.
4: Di situ bae penjahatnya.
1: Kita anak muda bae kita ya.
4: Ayo kalau kita daerah Ketapati yang baik-baik kalau. Anak muda kan lo kan.
1: Anak muda kalau. Sok muda gitu tuh, sok muda.
4: Iya, perlu itu kita muda nih Cak Iwan. Bandingkan yang baru turun tadi. Malah tua itu.
1: Aduh, enggak berani aku ngomong enggak aku di garinya deket soalnya rumah dia.
4: Di gari, paya deket, tidak berani dia datang ke studio.
1: Garinya aku, ne kamu ya?
4: Bodyguard depannya kan ada, bodyguard depannya kan? Yang di pos itu dia adangnya dulu. Aja penjahatnya datang nih cak.
1: Oh ya Allah, tidak kalau datang.
4: Ayah mana cak Inta di cak apa?
1: Cak Gaya, Cak Gaya ke rumah sakit.
4: Oh, aku yang kau beranjak dia juga mau, ya tidak eh?
1: Iya, bagi dua kami, bagi sip kami.
4: Oh, berarti langsung ke sore Cak Iwan.
1: Ida, abis ini cerasit abis ini.
4: Oh,
1: cerasit.
4: Cerasit tu dan. Oh, iya. Sudah akur kalau nama kamu berdua tu. Kau Cak Gayat kan penerus dia kalau tu. Iya, ilmu Cak Gayat telah ditolong kita sama Cak Iwan ya.
1: Iya wah, iya wah, berkelakarnya tu.
4: Cak Iwan, cawat kan Cak Iwan. Dia pun Cak Gayat.
1: Ah, alangkahnya singkat kata ya.
4: Lagu kita aja yuk.
1: Lagu apa?
4: Lagu ini be. Lagu apa lemak? Oh, pempek ini be. Pempek tunu.
1: Pempek tunu. Pak Yo.
4: Oh, ya, lemak agak sudah makan siang kan istirahat, makan bangun kan makan pempek tunu lemak.
1: Mendel. Mentang lah.
4: Lemak dinjuk udang-udangan itu, udang ragu itu lemak jawanya.
1: Mentang lah, woi. Kamu makan pempek tunu, kita. Ya, wah, makan apa aku?
4: Oh, lempek yang pakai ikannya itu kan.
1: Oh, yang 3.000 sih kok tuh eh.
4: No, mentau.
1: Mahal loh dah makan.
4: Ah, mahal, terasunya ada piwan.
1: Iya, cuma makan 5 tahu 15.000. Lemak aku nasi padang gede dah. Iya, pening kepala aku. Iyo, benar, akhir bulan mah ini.
4: Benar.
1: Tak naruh gitu sen.
4: Wah, jangan tak naruh.
1: Tak naruh gitu sen.
4: Awak golongan uang kayu Cak Iwan kan. Uang menengah Cak Iwan.
1: Uang kayu bae.
4: Ayo kayu.
1: WKB, WKB kan iya, iya WKB kan, wong kayo wae, bukan wong kayo baru, bukan.
4: Jangan. Yalah, itu buat Iwan ya.
1: Oke deh.
4: Selalu untuk Cak Iwan.
1: Iya, makasih Cak Iwan. Amin.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu juga buat menelpon Cak Iwan ini ya, dulur kita ya. Nah, ini siapa nih yang ketiga nih? Masuk dah ya kira-kira ya Cak Akbar sama Cak Fauzan ya. Kita angkat dulu. Halo.
5: Halo, assalamualaikum.
1: Halo, waalaikumsalam. Dengan siapa?
5: Raja Lur, Cik Elan.
1: Nah, Cik Putra. Tak masuk berarti yang nelfon Cik Asmin tadi ya.
5: Putra Jalur, Cik.
1: Putra Jalur.
5: Apa kabar, Cik Elan?
1: Alhamdulillah, sehat selalu.
5: Oh, salam kenal cek ya.
1: Alah kenal kita nih, lah berapa kali?
5: Belum.
1: Lah berapa kali kan masuk sama cek Yawan?
5: Baru ini perasaan.
1: Oh, madain waktu tuh galak, aduh juga. Ngolak-ngolak kah sudah. Nah, ngolak terus ini. Oh, mentang lah, woi, dah iyo, cek. Cek mana jalur? Hujan enggak cak kami?
5: Pagi tadi hujan enggak?
1: Oh, samu rato berarti ya? Oh, rato galo berarti kita ida sebe, apa sebelah-sebelah cak biasanya.
5: Sampai jam berapa? Jam 8
1: gitu. Jam 8. Oh, kami jam 10, cek, tahu enggak hujannya sampai. Untung gak banjir Palembang nih.
5: Banjir gak Palembang?
1: Ida untungnya alhamdulillah. Jangan no, susah nak berjalan. Ida?
5: Ini nak ditutup, ada ulang tahun Palembang.
1: Oh itu kaget tanggal 28 pagi-pagi bae ada apa lomba lari menurut salah.
5: Oh lomba lari. Mm-mm.
1: Ida gawe kan aku gawe cak mano. Iya cek. Lanjut cek, nak lagu apa?
5: Dulu dah, ya, Yolan.
1: Apa?
5: Galak ketujuh dulu punya dogan dah cek Yolan.
1: Ida sih jarang aku.
5: Kedekat sekolahan itu.
1: Ida.
5: Kira galak sih. Lanjut lagu cek ya.
1: Lagu? Nak lagu apa cek?
5: Ini lagu Sumsel bae apa?
1: Sumsel Nusantara cek.
5: Nusantara ya.
1: Nusantara
5: ya. Rungkat deh, cek, ada enggak?
1: Rungkat. Coba kita jenguk dulu ya. Yang itu ya, yang lagu Banten apa yang lagu Jawanya?
5: Lagu Jawa, cek.
1: Yang ini. Oke, okay, ada. Ada.
5: Ada, cek, ya?
1: Ada dong.
5: Oke, cek, ya.
1: Oke, cek, putra jalur.
5: Spesialnya untuk galau-galau saya pendengar perempat di mana saja berada, cek.
1: Oke, deh.
5: Jalan, matugas. Semoga sehat selalu.
1: Amin ya rabbal alamin. Semoga doa juga balik ke cek juga.
5: Enteng jodoh.
1: Amin.
5: Ada jodoh belum?
1: Insya Allah ada.
5: Sudah cek ya?
1: Ya.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah dulurnya sudah 3 penelpon ini kita dendang ke dulu. Kalau misalnya masih ada waktu diangkat lagi. Tapi kalau katik berarti cek Hewan pamit undur diri.

Mambu Solo adalah upacara pemakaman adat Toraja, Sulawesi Selatan. Upacara ini sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada orang yang telah meninggal. Rambu Solo juga bertujuan untuk mengantarkan arwah seseorang yang telah meninggal ke dalam alam roh. Masyarakat Toraja menganggap orang yang sudah meninggal akan benar-benar meninggal jika seluruh kebutuhan prosesi upacara Rambu Solo terpenuhi. Jika belum, maka orang meninggal tersebut akan diperlakukan layaknya orang sakit sehingga harus disediakan makanan, minuman, dan dibaringkan di tempat tidur. Secara harfiah, Rambu Solo adalah sinar yang arahnya ke bawah. Dan upacara Rambu Solo dapat diartikan sebagai upacara yang dilakukan saat matahari terbenam. Istilah lain dari Rambu Solo adalah Auk Rampe Matampu.

0: Sriwijaya Siang edisi Kamis 25 Juni 2026. Tapi jangan kemana-mana karena setelah ini Cek Yo ini bakal diganti ke sama Cek Rasid di Sriwijaya Sore ya. Tetap bersama kami di Perompak Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Ke pasar, pergi belanja. Belanja ke pasar, beli iwak teri. Demikian tadi acara Besanjo. Sampai ketemu besok hari.

Bambang Suwaso. Kita boleh meloi kemajuan dunia, tapi ingat dengan budaya bangso. Dudulur, lah kita peloi tadi, Sriwijaya Siak, Prompat RRI Palembang. Sedengat lagi, kita berada di Sriwijaya Suri.

0: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan informasi sedengget, ingat Pro 4 bersama Kulo Jarasin, inilah info selengkapnya.

Dodol Sabudoyo, informasi pertama, lontong tuyuhan, kuliner khas dari Rembang, Jawa Tengah. Makanan ini terkenal dengan cita rasa kuah opor ayamnya yang gurih, pedas, dan kaya rempah dengan lontong yang berbentuk segitiga. Hidangan ini disajikan bersama daging ayam kampung, jeroan, dan juga terkadang ada tempe. Keunikan lainnya terletak pada tekstur lontong yang lunak hingga lembek dipandu dengan kuah opor yang tidak hanya gurih, tetapi juga memiliki rasa manis dan pedas. Hidangan ini biasanya ditaburi bawang goreng, menambah aroma dan rasa yang khas. Asal-usul nama lontong tuyuhan dikaitkan dengan legenda dakwah Sunan Bonang di daerah tersebut. Dulu Sabudoyo, untuk informasi selanjutnya, kerupuk petis khas Kendal, salah satu cemilan renyah yang terbuat dari tepung tapioka dengan campuran petis udang atau ikan. Kerupuk ini bercerita rasa gurih yang khas dan otentik yang berasal dari petis berkualitas tinggi. Kerupuk ini dibuat dari petis udang atau ikan segar, ditambah bumbu dapur seperti bawang, ketumbar, dan juga garam. Teksturnya yang garing dan rasa yang kuat menjadikannya favorit banyak orang. Cemilan ini digemari karena praktis, bisa langsung digoreng tanpa dijemur.

0: serta harganya yang terjangkau. Kerupuk petis Kendal juga populer sebagai oleh-oleh khas daerah yang merindukan cita rasa kampung halaman saat berada di luar negeri. Sekian info sedengar Ingat Perumpat, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat download akses melalui website kami di rri.co.id dan juga WhatsApp channel RRI Palembang. Dulu pacar melalui media sosial terverifikasi kami Facebook, Instagram, TikTok, dan X RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dulur untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan juga peristiwa yang terjadi sekitar dulur melalui line WhatsApp dan SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerja yang bertugas, Kulo C. Rasid, selamat sore dan sampai jumpa.
1: Lakito Peloi, Ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh Kito Peloi, acara selanjutnya.

Para Budaya Sumatera Selatan. Di rawo-rawo banyak buaya. Hati-hati silep mato. Kalau dak pacak melestari ke budaya, hilang identitas bangso kita. Sriwijaya Suri, Prompat RRI Palembang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik dulu sahabat budaya, sekarang masih di Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan, yang pastinya alhamdulillah bersama Kulo Cek Rasid. Merebang itu dulu di hari ini edisi Sriwijaya sore, hari Kamis 25 Juni 2026. Wow. Dulu sahabat budaya, mungkin di saat ini dulu lagi bersantai ria di rumah ataupun lagi di jalan. Jadi dulu sahabat budaya, Rasid akan merayu dulur dalam segala aktivitasnya, baik itu yang lagi santai maupun masih lagi beraktivitas teh. Adapun acara-acara yang akan Cik Rasid bawa ke untuk merayu dulur di hari ini. Katalah kalau tadi sudah ada info sedengat atau ingat. Kemudian kita di acara Bepadu Bepintak Lagu Dangdut. Dulur pacak interaksi dengan Cik Rasid di sini di 0711351465 atau juga by WA melalui WA ya di 0897788844. Di sini dulur pacak bepintak lagu sembari berkirim salam untuk dulur kita yang lain dah eh. Oke. Di jam sampai jam 17 ya atau jam 5. Jadi 2 jam dari jam 3 sampai jam 5. Di jam 5 kagetnya, kita ada namanya pelesiran wisata lokal. Di sini Cik Rasid akan sepil-sepil tempat-tempat wisata yang ada di daerah kita dah eh, sembari ada apa namanya? Hiburannya dah eh. Di jam 17.54 kaget Dodo Sabudayo kita akan bergabung ke Pro 1 untuk mengikuti pengajian Al-Qur'an yang hari ini akan dibawakan oleh korek kita Fitra Yadi SPDI dengan surat Fatir ayat 27 sampai 32. Dilanjutkan beduk azan maghrib di jam 18.05. Dilanjutkan nanti jam 18.30 ada pelestarian adat budaya kita. Di sini Cik Rasid akan spill ke ada adat budaya yang ada di daerah kita, baik itu yang masih terjadi makni hari ataupun yang tinggal cuma cerita bae. Dilanjut di season terakhir di jam 19 kagak ada tepian batang hari 9. Baik itulah dulur-dulur rangkaian acara yang akan Cik Rasid bawa ke untuk merewang dulur-dulur di ruang dengar dulur-dulur. Baik itu yang lagi beraktivitas ataupun lagi santai-santai ria nih ini hari ada ya. Wah, tapi kalau mau cek Iwan masih ngotek dia main ini hari. Baik dulu sama udah yo. Kita lanjut ke acara-acara selanjutnya ada eh. Acaranya apa dia? Acara set. Acaranya Bepadu. Wow, payo dulu ke sini kagetnya eh. Kita panas ke dulu suasananya dengan apa eh? Lagu yang Cik Rasid pilih ke Ici Tresnawati, Ici Tresnawati dah eh merinding, cuba merinding tak kita kira-kira dah eh.

budak kecil main layangan. Layangan bergambar tokoh badut. Payu dengar ke lagu dangdut kesayangan. Di bepadu, bepinta lagu dangdut.

0: Baik dulur-dulur, kita masuk acara kita yang pertama, acara Bepadu Berpintak Lagu Dangdut teh. Wow, dulur-dulur, kalau kita langsung terima be di line telepon kita, caknya sudah ada berdering. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wah, caknya wong hitam inilah deh.
1: Hah?
0: Wong mana nih? Oh, Bang Gandus, ini Bang Gandus ini. Ada backsound-backsound Bang Gandus ini. Cali, apa kabar Cali?
1: Alhamdulillah sehat, Cak Rasim.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Iya. Makan masih nambah kan?
0: Nyengok lauknya juga. Kalau lauknya selera kita nambah. Tapi enggak lanahan juga Pak Cali. Iya,
1: kegendutan pula.
0: Iya, lemak pula kalau gendut kayak juga. Ini gendut itu baik, gendut perut baik.
1: Itu namanya buncit.
0: dijago baik ya. Celi, tak dengar lagu apa sore ini?
1: Lagu apa lah lemaknya?
0: Lagu apa lah lemaknya ya?
1: Aidah.
0: Apa nih coba?
1: Belum mikir dari tadi.
0: Nah.
1: Tak nyangka sih langsung masuk.
0: Iya eh? Aidah boleh lah dah eh.
1: Dua kali mencet boy masuk.
0: Wis mantap.
1: Lagu ini be apa? Eta Marah aja.
0: Belum. Apa dia judulnya?
1: Asmara.
0: Asmara.
1: Iya.
0: Wah, wow, Asmara Epita Mala eh. Oke, okay, kirim tuh siapa nih?
1: Kirimnya untuk siapa? Kok bingung. Belum ada yang masuk sih jadi bingung. Mang Ten Langka, Mang Ten Gasing, Mang Akbar, Kak Robi, terus Bang Irin, Mang Ferry. Aduh, kok lupa. Mang Putra Jalur, Mang Putra Banten, Anggi, Andra, Mang Zainal, Sisi, terus siapa ya? Siapa pula Miss Call di sana? Ada Aida, Ayah Sobari, ada Rian, terus siapa ya? Aida, lu bukan yang cerah sih?
0: Nah, ngapa mah itu?
1: Bang Hendra Widodo, terus Mang Wapet. Terus ngapa lupa
0: ya? Nah, macet nih ngapa nih nah.
1: Iya, untuk Aidah.
0: Aidah.
1: Bang Putra Kana juga ya. Terus ada Cik Ita, Cik Rara, Bang Sahrul, terus ada Pauzan. Lagi ingat lancar.
0: Lancar.
1: Iya. Untuk siapa lagi? Mak ya, untuk Mak Asma. Oh, galak ngoceh Mak, kue tidak senggol.
0: Oh,
1: ya. Iya, Mak, telpon aku Mak, kangen. untuk Mang Mahdam juga di situ. Nah, terus ada, aduh, ngapa lupa ini. Cik Hanza Yusuf sama Cik Ika di Jambi. Nah, untuk Mang Idham juga sama... sama siapa-siapa lah pokoknya. Lupa kali. Segala-gala be, Cik Ras, lupa lah.
0: Nah, siapa itu?
1: Iya, Cik Ras, no, laju. Iya, untuk segala-gala be, selamat sore, selamat mendengarkan Cik Rasid yang ganteng.
0: Wow, ya kan musuh dah eh.
1: Iya. Itu be, omong kan masuk omong kan?
0: Oke, sudah, itulah. Oke, siap.
1: Iya, anak kurang.
0: Ada konsentrasi lagi. Oke, siap. Terima kasih, Cik Eli.
1: Lagunya ditunggu, Cik Rasid.
0: Oke, Asmara Epita Mala ya. Yo, yo, oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Eli Gandus dari Gandus ya. Cik Eli Gandus dari Gandus. Di belakang Cik Eli. Halo, assalamualaikum. Bepadu.
2: Waalaikumsalam. Bepadu, Bepintak Lagu Dangdut.
0: Wah, dengan siapa nih, Cik?
2: Sama siapa lah? Pendatang baru.
0: Ah, Cik Pauzan sudah.
2: Tetap baik ya.
0: Pauzan apa sehat? Sehat Cik Pauzan?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Cik Pauzan ini balik ke mana Cik Pauzan? Banyuasin.
2: Di Banyuasin, Cik.
0: Tepatnya di
2: Tungkal Ilir.
0: Tungkal Ilir Banyuasin ini. Oh.
2: Ya.
0: Oke. Okay. Itu pinggir jalan apa itunya? Apa di masuk lagi kalau itu tempatnya.
2: Kalau dari jalan besar lintasnya kita masuk lagi lebih kurang 30 kilo, Cak.
0: Ush. Jauh juga.
2: Tidak jauh.
0: Oh iya.
2: Sini tidak jauh, itu tidak terasa.
0: Apa dia itunya kalau di pinggir jalan ya, tandonya simpangan itu?
2: Nah, ada di situ agitu ada petunjuknya ngarah ke kita kan.
0: Oh, muara tungkal ya.
2: Apa?
0: Apa dia namanya tungkal? Tungkal dalam?
2: Tungkal ilir
0: itu tuh, tungkal ilir. Ya. Oh, tungkal ilir itu jamatan.
2: Iya, kalau lah nyampe B2 apa sungai lilin tahu wong balak di arah sini kan.
0: Oh, sungai lilin sana. Oh, iya jauh juga kalau lu sungai lilin.
2: Iya, ya kan dari sungai lilin masuk cek kita nih. Nah, kalau ada kalangan pun wong-wong sungai lilin tuh kan yang berjualan ngarak sini kan.
0: Iya. Yang itu lewat sawit-sawit dak tempat-tempat itu tuh.
2: Melewati juga.
0: Oh, juga ya.
2: Iya, aku ini dikelilingi PT juga cek namanya di ini kan. Di pelosok cek ini kan.
0: Dulu aku pernah itu apa? Pernah siaran langsung di sana.
2: Kemana cek?
0: Di Sungai Lilin juga, tapi masuk tempat itu masuk lewat-lewat kebun-kebun sawit kayak itu nah gitu ya.
2: Jauh tak dari lintasnya?
0: Lumayan jauh.
2: Di mana lah kira-kira nama tempatnya itu kan?
0: Tidak ingat lagi aku nama tempat itu.
2: Itu di acara ya cak ya?
0: Iya ada acara. Terus itu kami nginapnya di penginapan yang
2: ngarah ke Sungai Lilin kan? Ngambari bae kan?
0: Wah iyalah, tapi lah lama cak itu cak.
2: Iya. Ya kalau ada lokak Sungai Lilin kan kalian.
0: Iya benar. Cek Ozan. Tak dengar lagu apa sore ini?
2: Lagunya kita ini baik. Lagi-lagi cinta cek dari Roma.
0: Lagi-lagi cinta. Wah, bukan musuh dah eh.
2: Iya, kita gacan dulu cek ya.
0: Siap.
2: Kita kirim-kirim cek.
0: Yo.
2: Ada cek Ali tadi barusan turun ya. Mau kasih senggolannya, sehat selalu. Buatnya Cek Iwan sama Yuk Yaninya di Tengkapati. Cek Akbar, Cek Irin, Cek Putra Banten juga, Cek Sisi, Cek Robi, Cek Nadia, Cek Adi Pitung, Mang Adi di Sukarame, Mang Pen Langkan sama Mang Pen Gasing ya. Ya juga buat ada lagi Cek Zainal juga. Jamza Yusuf yang ada di Jambi juga kan. Lagi monitor buat Cek Johan. Ada juga ini Cek ini siapa? Cek Itanyo kan. Ada juga lagi kita singgol galau-galau belah.
0: Iya udah eh.
2: Pokoknya galau-galau kebagian galau Cek Rasid ya. Setelah banyak ini berapa puluh wong yang kita sebutkan kan. Iya. Daripada manjang kita galau-galau bela ucapannya mudah-mudahan kita galau-galau diberi kesehatan galau kan. Yang lagi sakit kita doakan semoga cepat sehat, sembuh, pulih kembali.
0: Oke, siap.
2: Ya untuk Cek Rasidnya, selamat gua sampai tuntas. Terima kasih waktunya Cek Rasid.
0: Yo, sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik dulu, berhubung waktu asar kita jam 15.30 jadi kita cukup dulu sementara untuk penelpon kita dari dua penelpon dari Cek Eli dan Cek Fauzan. Di WA kalau Cek Rasid jenguk ke dari Cek Gun. Cek Rasid, Cek putar ke lagu Titip Cinta versi cewek. Mau kasih Oke, siap. Baik dulu sapura yo. Kita rengek ke dulu permintaan dari dulu kita. Ada Evita Mala Asmara dan juga lagi-lagi cinta dari Rama dan Cek Gun tadi Titip Cinta. Wow.

Allah!

Baik dulur, kaum muslimin dan muslimat, dengan terdengarnya beduk dan azan waktu sholat asar untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya, kami dari segenap jajaran LPP RI Palembang dan program 4 RI Palembang mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar. Semoga segala rangkaian kegiatan kita di hari ini dari pagi sampai sore ini bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam keridhaan-Nya. Amin. Amin ya rabbal alamin.

Baik dulur, kita lanjutkan di acara kita berpadu, berpintar lagu dangdut. Ada satu lagu yang belum terputar ke dari pintaran Cek Gun tadi ya. Oke. Ada Titip Cinta dari Ona Sutra tapi versi Gita KDI.

0: Baik dulur, dulur. Kita berbalik lagi di acara kita berpadu berpintak lagu dangdut. Wah, dah dari Cak Selun ni kadik tadi kita kadik wah, dang lagi sonop caknya Sorry cikgu ni kalau salah pilih wong dah Iyo, kira tadi agak ngebit dikit rupanya slow dia Mentanglah hari sore ni deh. Baik dulur, kita baca ke dari WA dulur kita dari Mang Pen hilangkan dalam berpadu minta lagu dangdut Cik Rasid sehat selalu minta lagu request lagu sengaja LP Sukaisi karena kirim salam Eli Gandus Pauzan Robi Ujo Asma Pangkalan Balai Mbok Wati Bang Napi Jaga Raja Hendra Kartini Tajam Wakpet Adi Fitung Pipit Tebet Nadia Ani Kenten Caita Iwan KTP Yini KTP wah pokoknya senama gasing pian Talang Balai, Sisi Juni Pelaju, Anggi, Andra, Galu-Galu, pokok Insya Allah teh sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ado dari Wong Pak Jo nih. Assalamualaikum Bang Rasid. Ay, dah. Oke. Tolong putarkan lagu Joni Iskandar. Judul-judulan. Kirim-kirim. Untuk Iwan KTP, Adi Pitung, Hendra Widodo, Nadia, Fauzan, Akbar. Dan untuknya sepuluh Galu-Galu pokoknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ado juga Arifin Tagu Buntung. Oh, request lagu Cik Maya Muksin Alatas ketemu dengan pendengar Pro 1 buat Cik mau kasih. Oke Cik Arifin tunggu ku bayar dah lagu Maya bukan musuh dah Beda dulu kita terima lagi di line telepon kita. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Dari siapa Cik?
1: Saldo.
0: Saldo benar-benar bahaya.
1: Banyak
0: sih. Banyak sih
1: nih.
0: Iya. Ai, kan usah cek pian nih.
1: Ya.
0: Oke. Okay. Ai, ya bae. Lola ke deh. Oh,
1: ya. Ya itu lagunya itu lagu Cak Asyur ini sampai naik ke jadi enggak banyak itu jadi judulnya itu. Judul-judulnya tadi ada.
0: Ada judul-judulan tadi
1: ya? Iya, yang itu bae naik kan ya.
0: Iya.
1: Dikit di proses di sana kalian.
0: Oh iya, siap. Iya,
1: nah WA di situ lagunya banyaknya kan.
0: Orang
1: Riko gitu. Oke. Kirim-kirim ya.
0: Siap.
1: Untuk Cahmi Cahwin kan. Fauzan, Irin, Paul itu kerabatan juga semua ibunya kan. Isi, Mujik Sako, Mujik 1135 juga kan. Mak Rudi juga kan. Mang Fedi Langkan, Mang Fedi Gasing, Mang Robi, ada siapa? Ada siapa lagi? Ada Kelly Gando, ada Wapet, Bok Mang Bos kan, Dragi Dodo, Iwan Iwan, udah itu ada juga Simon Pirwadi kan, Iwan juga, Aisyah juga kan, Ian Sudirman, udah siapa Mak Asma di Koramil, udah Ajar Tena juga, udah Ida Arifin juga kan, udah Pak Zainal Bosiska, ada Ajar Sebari juga,
0: iya,
1: Hendra, ya, Sarah Cik Ita, Cik Ani juga kan, lagi ya,
0: Hendra Widodo, ngapa telepon?
1: Hendra Widodo, iya lah,
0: Sudah singgol, tenang baik.
1: Tenang baik, hati-hati lagi. Lempol. Masih tak 2-3 ikut lagi.
0: Yo.
1: Ada Juni juga, ada Igo kan. Ada Capopok Wati juga kan. Galau-galau belan, disenggolkan. No, taruh dengan darah juga.
0: No, iyo.
1: Ya, Mang Yasin kan. Tentati kan.
0: Yo.
1: Untuk Mang Rasid.
0: Oh, iyo.
1: Langsung Mang Rasid ya.
0: Iyo.
1: Untuk akhirat lampu merah lagi kan.
0: Iyo.
1: Untuk terakhir, ucapannya salam sehat selalu, panjang umur, banyak rezeki kan.
0: Siap.
1: Dimudah lancar urusannya.
0: Iyo.
1: Kalau balik hati-hati ya.
0: Oh.
1: Yo, saldura turun dulu. Selamat bertugas, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya saldo Dulakan dulu kita tadi, Pak, kita terima lagi. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa? Halo, Cik Rasid. Oh, dengan siapa, Cik?
2: Ini dengan Robert.
0: Ai, dah usahlah. Sudah mudik ke? Apa anda pun tadi, Han? Nyuruh ganjang turun apa?
2: Ya, aku tu bukan ingat ke Cik Rasid tu yang waktu itu nah, lusa kemarin dengan ke mana aja tu lagu aku dah putus ter.
0: Yang lagu apa tu, Cik?
2: Lagu ini dia, Cik apa? Ah, lupa lah jawab.
0: No. Ay Bang So ingat aku terutang jadi kalau memang memang ini lupa aku.
2: Terutang itu.
0: Iya, tapi kamu ingat enggak judul apa dia?
2: Izinkanlah.
0: Izinkanlah.
2: Iya.
0: Versi siapa tuh?
2: Leo Waldi.
0: Oh iya.
2: Iya, mampir dengan nama gue nentang beduk.
0: Oh iya sudah, gek kaget berarti sudah acara padu gek kebutek ya. Utang. Utang. Oh iya.
2: Iya. Enggak apa-apa kita sudah kering inget coba.
0: Oh iya. Tidak oh. Kalau utang mah ya. Sekarang lo kapo sekarang nih?
2: Lagu itu lah, cara sedia tidak dekat utang lagi.
0: Oh sudah, kalau itu dekat utang mati aku ya?
2: Iya, habisan
0: kan? Iya, habisan.
2: Iya.
0: Ayo. Tidak ketik bunganya kan?
2: Iya, ketik bunganya.
0: Oke, siap.
2: Ah, pinjol ibu bunga.
0: Ayo, kirim-kirim balik.
2: Kirim untuk ini, ada Akbar tadi. Oh. Cek habisan.
0: Oh iya, Akbar tadi tuh ya?
2: Bar itu.
0: Ay, ngomong lagi rondo. Masing beda itu. Aku tolong cerai guys. Pasti aku cak kenal aku saru ini.
2: Iya,
0: budak kecil panggil besar itu.
2: Iya. Oh, pinjol. Apa pinjol
0: kan? Bisa miss call.
2: Nadia juga
0: ya. Yang
2: Nadia lagi bersemedi dia.
0: Iya. Apa dia lokak dia tuh?
2: Dia ni sampai 15 Muharram katanya.
0: Oh.
2: Baru baca betul turun gunung lagi dia.
0: Dari tanggal 9 eh 9 10 yeah. 11 12 14 15. Ayo biasa untuk 2 hari bae naik gunung tu.
2: Tak tahu
0: dia 9 10 biasanya. Penerangan
2: dia
0: tu nyokopi. Iya. Oh, rumah ngajak laju-laju aku. Tak puaso.
2: Untuk ini juga eh pinjol sama si Asminya eh di situ sisi sama Gisol Karemi, Robi, Eli CBP juga sama Kang Mamannya Mang Lapi, Mang Bu Siswan Kera Banten, Raklana Mang Aji Karemi Rita juga Kakak Arismo nih sama si Aisa siapa lagi Pauzan juga dari Anggi sama Andra and the Backbone nya
0: iya
2: pokoknya kali-kali aja kira-kira sih
0: mah itu
2: ya kira-kira ya
0: iya
2: lagunya sekali ya sih putih jangan dua kali
0: iya mulo
2: iya rugi ya iya wajar selamat tegak sesuai ya sih
0: oke.
2: Nah untuk topiknya Papa NG juga wapet iya wapet wapet adalah muda nih kan
0: iya, oke, siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dulur. Ada kalau dari WA ada Mang Pendi, ada Aspin, ada Arifin, di teleponnya ada Cek Akbar, sama Cek Hendra Widodo. Oke. Kita rengek ke dulu biar kaget Cak Rasid tak kata terutang Cak mana model Cek itu Hendra Oh, dak kelemak kalau juga kalau dingin ke itu. Ado LP suka isi sengaja.

0: Baik dulur, balik lagi ke tu acara berpadu berpintak lagu dangdut. Wow, lagu luar di deh eh. Caknya sah dunia, pintak Cak Hendra ni eh. Caknya agak cak mana Cak Hendra ni eh. Baik dulur, kita terima lagi di line telepon kita. Halo, assalamualaikum berpadu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wah, Cak Sisi ni eh.
1: Ya, betul sekali.
0: Wah, Cak Sisi apa kabar?
1: Alhamdulillah luar biasa, Allahu
0: Akbar. Wah, cak itu dah eh, siri khasnya ada cak Sisi dah eh, sehat semangat dah eh.
1: Iya dong.
0: Iya, cak Sisi denger lagu apa sore ini?
1: Peluk aku boleh dari Imelda.
0: Tak boleh.
1: Oh, tak boleh.
0: Iya.
1: Boleh lah.
0: Jangan lah. Ada dari Dewi Sandra ya kalau di sini?
1: Hah?
0: Dari Dewi Sandra?
1: Imelda Rossi.
0: Ayo tar dulu, cari dulu ya. Peluk aku yo. Dari
1: iya.
0: Dari Imelda. Hah? Imelda ya?
1: Iya, dari Imelda.
0: Tar dulu. Imelda Hosi ya.
1: Iya benar.
0: Wah, cak pakem nih ya, Imelda nih eh. Oke, kirim-kirim tuh siapa dulu?
1: Tadi ada Bang Hendra Widodo ya.
0: Ah.
1: Ada Bang Akbar juga tadi, Bang Tata Alisanya ya. Ada Pausan juga tadi. Ada siapa lagi? Deli juga yang ada di Gantes juga. Banyak Mang Putra Banten sama Ibu ya. Ini siapa lagi? Ini siapa? Irin, Rian Sudirman ya. Selamat sore ya. Pak Robi juga. Banyak Pak Pendi Langkan, Pak Pendi Gasing. Buatnya ini siapa tuh? Nah, tahu lupa. Buatnya Mang ini. Apa Mang Ujuk, Saku Rambutan, Mang Ujuk 035 ya. Banyak Mang Iwan juga yang ada di Kartapati ya, bareng Cik Yeninya. Mang Aspin sama Cik Asmi juga, Andra Anggi ya. Mang Adi Pitung, Mang Adi Sukarame juga. Mang Aspin sama Cik Asmi ya.
0: Yo.
1: Siapa lagi Cik Resin?
0: Siapa ya?
1: Ayo siapa, ayo.
0: Siapa?
1: Enaknya siapa enaknya?
0: Galo-galo bener ya?
1: Nih gitu loh, buat ini Mang Asma yang ada di Karamel ya, Cuanya Asin ya. Yang ada di OI, di situ ada Mang Helmi, Mang Pian, Mang Napi, Mang John, sama Mang siapa tuh? Itu, Mang Johan ya. Maknya ini, Siti Aisyah sama Simon ya. Inilah kalau masuk malah bingung aku. Maknya Mang Yus yang ada di jalur ya. Mau juga 035, mau juga Sako juga. Terus ini Nadia, Cik Ita ya. Sasura Rara juga. Siapa lagi? Saya tak tahu lagi.
0: Sudah,
1: Mbak Pipit.
0: No, masih ya?
1: Kan lupa. Nggak lah, nggak ini deh. Ini apa? Mang Rizwan Bukit bareng Pak Darmawan ya.
0: Iya. Iwan KTP sudah belum? Iwan KTP?
1: Iwan KTP sudah lah, kebagian deh.
0: Oke, okay. Mang Bustan?
1: Siapa?
0: Mang Bustan Bukit Lamo?
1: Oh iya, Mang Bus juga.
0: Mang Bus, ya Mang Bus.
1: Iya,
0: Mang Bus.
1: Iya, ini Wapet juga ya.
0: Erza, Erza Ernawati.
1: Yo, salam kenal deh.
0: Yo, ya, salam WA, juga. Ya.
1: Pak Pendi juga, Pak Pendi Lakan, Pak Pendi Gasing. Udah belum tadi lupa.
0: Belum.
1: Gitu, Mang Idham sama Mang Peri, semuanya rotan ya. Ay, gak tau lagi kan.
0: Galau-galau udah eh. Sudah. Iya, payo-payo kalau cek itu.
1: Yo, buatnya Cik Asid.
0: Yo.
1: Selamat bertugas ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Cak Sisi kita terima sikok lagi ya dari teleponnya, karena di WA kita sudah banyak juga kayak kita baca ke. Halo, assalamualaikum. Berpadu.
2: Assalamualaikum.
0: Oh, dengan siapa nih?
2: Mang Kiwan.
0: Mang?
2: Aku minta lagu bel langsung sekali. Sakit gigi, sakit gigi, koplo bel.
0: Koplo sakit gigi. Wah.
2: Yo, kirim-kirim fotokopi itu Sisi tadi.
0: Sisi tadi dah eh? Iya.
2: Fotokopi Sisi tadi lengkap kan di situ kan? Nah, aku ngaji dua lembar aku fotokopi mengguannya.
0: Cek sakit gigi yang damage Z yo.
2: Iya, tapi koplonya tapi.
0: Koplo ya.
2: Iya.
0: Oke deh. Kayak kita cari dulu ya.
2: Anggota perempat yang seluruhnya seluruh dunia pokoknya dari akhirat sampai dunia
0: dikirim kan. Oh, alang seremnya.
2: Ajak Mang Juan itu abis nak masuk galau kan itu kan.
0: Iya.
2: Sedikit pun tak tertinggal.
0: Oke okay,
2: kan. Ya aku kirim galau semuanya.
0: Galau-galau pokoknya deh.
2: Siapa setetes pun tak tertinggal.
0: Pokoknya
2: Mang Juan ya. Ya, semoga orang keluarga semoga selalu tak ada diantengnya jodohnya mendiantengnya lagi cepat ini karam laut. Galau-galau ya pada Adam Zed singgung galau. Selamat sore dan selamat. Semoga Radio Perempat lancar terus di hari-hari yang akan datang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beda dulu, aduh, Cek Sisi sama cek beliau tadi dah eh. Kita baca ke WA dulu eh dari ada Wapet ini, Wapet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, cek. Alhamdulillah bisa dengar lagi eh. Cek gaya, iyo benar deh, eh. Cek Rasid, salam sehat lalu dimulai Allah SWT. Laju bini Wapet cukup. Request lagu cek Rasid. Apa nih? Kenyataan di sekitar tuh eh. Pokoknya buat pendengar seluruh perempat segala-galau deh eh. Sehat-sehat galau-galau buat ini Pak Fet, semoga sehat sembuh. Sama-sama Pak Fet eh. Dari Erza, siang Cik Rasid, selamat sehat, request lagu, penyanyinya tak tahu. Lagunya Mabuk Cinta eh. Apa lupa diri? Apa lupa diri Mabuk Cinta maksudnya nih? Mabuk Cinta dari Masuk S eh. Pokoknya itu bela dah eh. Kage, dua ikut lagi ada Mang Bus sama Cik Iwan. Kita baca ke session selanjutnya dah eh. Kita ringgit ke dulu dari Emelda. Peluk aku.

0: Baik itu dulu, kita balik lagi acara kita berpadu, berpintak lagu dangdut teh. Wow. Ya, sebelum bicara saya baca dulu ya, dari WA kita, dari Mangbus, Bukit Lamo, lagunya Tak Terduga, Romai Rama, Nyapu untuk Rizwan, Nadia, Widodo, Pitung, Pipit, Talbert, Caita, Sungai Lais, dan lain-lain. Untuk cara sih, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, terima kasih, Cek Mangbustan, kayak gitu, tunggu kembali ya. Lalu dari Iwan KTP, Cek Rasid tolong buka pintu. Iya, payu. Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah, anaknya itu lulus ya. Boy Lambu Daro, assalamualaikum Cek Rasid. Puasa apa? Ida, ketemu lagi Cek sama Mas Boy. Wah, Lambu Daro ya, dulu kamu kecil. Tampan dari Cek Tasamati. Oke, siap Cek Boy ya. Kita terima selanjutnya di line telepon kita. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, waalaikumsalam, Bu Fadu.
0: Bu Fadu, Bu minta lagu dangdut.
1: Minta lagu dangdut.
0: Wah, Cik Anggi nih ya. Eh?
1: Bukan.
0: Siapa?
1: Meni.
0: Oh, serius? Kalau mau lagu. Meni, wah lagunya lah. Macak-macak ngolak Cik Rasid pula sekarang ya. Eh?
1: Anggi lah.
0: Anggi ya. Eh? Anggi Pustri. Apa kabar, Gi? Sehat, Gi?
1: Alhamdulillah,
0: sehat. Anggit dan negara aku, Bu. Lagu apa sore ini?
1: Lagu dari Sayobi, judulnya Merindukan.
0: Merindukan. Merindukan siapa?
1: Merindukan yang di hati lah.
0: Siapa nyanyiin, Gi?
1: Gita Yobi.
0: Gita Yobi ya? Kaget ntar ya. Merindukan ya?
1: Iya, merindukan.
0: Penyanyinya?
1: Gita Yobi.
0: Gita ya?
1: Ya
0: Gita. Yogi. Kita tanya dulu. Gita Yobi ya, merindukanmu ya.
1: Ada cara.
0: Ada.
1: Ya sudah. Apa? Kirimnya itu galau-galau.
0: Galau-galau ya. Oke siap.
1: Kopinya Mas Damas masa tadi.
0: Oke siap.
1: Spesial untuk Bang Andra.
0: Wah.
1: Saya selalu. Itu aja.
0: Uhuy.
1: Sudah, saya rasa Meni turun dulu ya.
0: Oke, Meni.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anggi alis Meni eh. Wah, lanang Meni pula dia eh. Merindukanmu. Wah. Caknya laju nian ini. Di belakang Meni atau Anggi? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Wih, dengan siapa ini?
2: Dengan Ujuk Betty.
0: Ujuk Betty?
2: Iya, Ujuk Betty Sakur Rambutan.
0: Wow, salam kenal
2: Ujuk. Sama-sama.
0: Ujuk Betty. Nak dengar lagu apa, Ujuk Betty?
2: Wanita dan Wanita dari Icy Krisnawati.
0: Wanita?
2: Dan Wanita.
0: Dan Wanita.
2: Dengan Mang siapa nih?
0: Mang Rasid. Ujuk Betty. Ujuk Betty.
2: Iya.
0: Ada tak yang lain, Ujuk Betty? Cak Imbut belum ada
2: ini
0: nih.
2: Ini deh, apa gelas retak deh.
0: Gelas retak?
2: Iya.
0: Dari siapa tuh?
2: Dari aku. Oh, lupa aku.
0: Pokoknya gelas retak lah ya.
2: Iya.
0: Kalau di sini lanang sih nyanyi, Mansur.
2: Ada cewek itu.
0: Oh, versi cewek ya?
2: Iya.
0: Oke, gak aku cari ke dulu kalau cak itu ya, eh. Gelas retak. Iya. Kirim-kirim boleh tuh siapa nih?
2: Buat Sisil tadi ya, sama Iwan KTP, Bu Jusul, buat Mang Bus sama Mbik Bus, Hen.
0: Cek, ada versi Christina, ada Ravina.
2: Christina B.
0: Christina B, oke siap.
2: Iya. Boleh buat Mamang sih ya, terima kasih ya.
0: Iya, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anggi, Ujuk Betty. Payu kita terima lagi ya. Siapa di belakang teleponnya? Halo, assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Minta lagu dangdut.
0: Wah, dengan siapa, Cek?
3: Yang digasing, Cek.
0: Wah, emang pengen digasing, eh.
3: Pengen digasing. Iya, yang apa? Selu bolu ini,
0: Selu bolu.
3: Iya, manis ujungnya.
0: Wow, udah.
3: Iya, apa kabar, Cek?
0: Alhamdulillah, baik.
3: Iya, sukolah kalau baik.
0: Nah, itu dah, eh.
3: Iya, kalau pokoknya bahaya tuh. Iya, bogokan aja.
0: Bogokan, eh. Iya. Bang Penny, denger lagu apa, Bang Penny, sore ini?
3: Lagu dari Isabella ada tak?
0: Isabella eh, siapa penyanyi itu?
3: Iya, yang dangdutnya.
0: Isabella eh.
3: Iya, lagu pop, tapi ada yang dangdutnya.
0: Lagu dangdutnya eh?
3: Iya, kalau Isabella dari Raja Wali jadi.
0: Oh, bentar dulu.
3: Iya.
0: Lagu Isabella dangdut.
3: Iya.
0: Siap.
3: Ada ya?
0: Ntar dulu gitu ya. Ada Isabella, Silvi, sama Sally Hilly. Ada Ratna Antika. Nah, dari
3: tapi dangdut ya?
0: Iya, dangdut.
3: Yang mana tadi?
0: Ini ada Eni Sagita, ada Ratna Antika. Ada yang Silvi Fit Salhi. Caknya koplo udah deh.
3: Loh, jangan yang koplo.
0: Jangan
3: yang
0: nih.
3: Dangdut be. Kan?
0: Dangdut be.
3: Iya, ya langsung deh belagak
0: ya. Iya, Ratna Antika coy itu jeung ya.
3: Nah, ya iyo. Sudah Ratna Antika tadi be.
0: Caknya belagak budak ini.
3: Belagak budak.
0: Iya.
3: Nah, sudah kalau cocok dengan aku jadilah.
0: Aidah. Acet ini. Ayo nak kirim tidak?
3: Iya, dikirim buat ujuk Betty tadi ya.
0: Mm-mm.
3: Yang di Sako ya. Yo buat Mang Bus sama Big Busnya juga. Mang Iwan Kertapati, Mang Hen di Tarjam. Yo buat Sisi tadi ya. Yo buat Senamo Langkan, Akbar. Akbar Patosai, Pauzan. Buat ini siapa itu Anggita tadi ya. Buat Andra juga. Robi Ramakasi, Pak Sobari. Cek Pipit juga ya. Yobuna Aleta. Bang Yasin, Taro, Ladi Pitung. Ayo banyak mang waktu ini dikit lagi.
0: Galau-galau ya.
3: Yo, tanpa terkecuali ya. Sama sore baiklah. Buat Cik Rasid, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, masih ada sikok lagi deh. Palangan itu sikok lagi deh. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Nih, kau. Nih. Betul. Betul.
4: Dapat juga
0: akhirnya dah eh. Hai dah. Alhamdulillah baik.
4: Baik, sehat.
0: Sehat. Ngapo adik kita suka bangun lagi puasa?
4: Hah?
0: Adik kita suka bangun lagi puasa apa?
4: Tahu ni
0: ya. Iyo eh. Paso Asyura tu eh.
4: Insyaallah.
0: Iyo, caknya ada hajat eh.
4: Nyampi.
0: Yo. Jangan lupa lupisnya tu. Pak Yun ada lagu apa sore ini?
4: Siapa yang paso?
0: Kata, orang suka bangun lagi paso Asyura.
4: Oh iya, dia lagi ini, lagi apa, mengheningkan cipta.
0: Mengheningkan cipta, ya.
4: Bersemedi untuk menghimpun kekuatan.
0: Iya.
4: Apa ilmu dia.
0: Mm-mm.
4: Jadi, kalau keluar dari
0: pesanggrahan
4: kayak kan, hebat dia.
0: Iya. Kayak bulan Juli kita dangdutan gitu, ya. Karaokean, ya.
4: Insya Allah.
0: Insya
4: Allah, ya.
0: Ya, insya Allah.
4: Dangdutan di mana?
0: Itu aku hari bulan Juli bulan depan kena karaokean.
4: Oh, Cik Rasid ya?
0: Iya, bulan depan.
4: Oh iya, insyaallah. Kadang baru masuk sih.
0: Itu ya?
4: Waktu masuk pas lah masuk lah malam.
0: Lah malam.
4: Dah lemak pulak nak teriak-teriak.
0: Iya, lah lesu dah.
4: Lah ngantuk. Kadang sambil monitor itu terkantuk.
0: Ketukantuk.
4: Ayo. Lalu ini nyanyi-nyanyinya masuk dak galak katanya. Heeh. Gak biasa
0: itu. Iya. Pai cerita nang gara-gara apa cerita sore ini cerita? Aku cari dulu.
4: Ya sudah kalau mak itu lagu apa ya? Oh ini teh. Apa lagu? Peristiwa Silam ya.
0: Peristiwa Silam. Oke.
4: Olehnya udah sengaja ini tadi nggak masuk ya, rupanya dapat.
0: Iya, aku tuh sengaja ketunggu nih kan. Iya.
4: Kalau gue masih terima aja kan?
0: Iya. Dari siapa? Peristiwa Silam ini? Dari Kristina. Dari Kristina di sini adanya. Kristina.
4: Kristina jadi.
0: Rana Rani.
4: Baseng. Bagus
0: galau. Bagus galau saya itu deh. Oh, guys ya.
4: Kalau dari
0: Rana Rani enggak apa-apa. Rana Rani deh, karena ada ya. Sudah itu Kristina teh ya. Sudah deh. Siap siap siap.
4: Rana Rani deh.
0: Iya, iya.
4: Bagi-bagi ya,
0: guys. Iya, bagi-bagi. Capek pula dia double honornya.
4: Dikirim tanggal
0: lalu deh. Ah, ah, ah. Oke, siap.
4: Yang pasti spesial untuk abangku yang jauh di sana. Yang pastinya sehat walafiat teh. Tak kurang apapun doa yang terbaik. Untuk jarak video ya doa yang terbaik.
0: Sama-sama cek sang doa ke gitu ya.
4: Biar panjang umur teh.
0: Amin amin amin.
4: Baca.
0: Oh, kecita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye dulur. Tanpa tanpa terasa kebersamaan kita di hari ini lepas dari jam 53 menit dari jam 16, artinya kebersamaan kita tidak rasa cukup sampai di sini. Tidak rasa mohon maaf kalau ada salah kata, ada yang tidak terputer, hilap cak cak model cak handler punya ada juga missnya deh, rasanya sudah kalau rupanya ada bay yang terlewat deh. Jadi mohon maaf kalau ada yang tidak terduga yang kelewatan oleh Cak Rasid ya. Cak Rasid cukup di sampai sini acara kita berpadu, berpintak lagu dangdut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Lemak rasanya buah kue ni. Beli kue ni di Bu Darmo. Sampai di sini dulu berpadu untuk hari ini. Ketemu lagi esok hari di jam yang sama.

Baik dulur, tanpa terasa kita sudah jam lepas dari 20 menit jam 17 ya, atau jam 5 sore. Kita masuk ke acara kita, pelestarian wisata lokal daerah kita. Wah. Kalau hari ini Cak Rashid pilih ke dari daerah Muara Enim. Wah, ada eh. Dulu sebut dua yo, Muara Enim ini merupakan bagian dari Sumatera Selatan yang terkenal bukan hanya sebagai daerah penghasil batu bara ya, tetapi juga memiliki pesona alam dan budaya yang luar biasa. Dari air terjun yang megah hingga taman edukasi ramah keluarga, ada banyak wisata di Muara Enim ini yang bisa dulu sebut dua yo untuk jelajahi sebagai hiburan seru bersama orang terdekat, orang terkasih dan keluarga kecil itu dah eh. Dulur Surut Budayo, setiap destinasi menawarkan keunikan dan yang dewe-dewe eh. Mulai dari panoramanya, kesejukan alamnya, kemudian pengalaman budayanya, hingga segala aktivitas wisata yang sayang kita lewat ke daerah. Eh. Mungkin dulur pernah mencari tempat wisata daerah-daerah di Sumatera Selatan yang tidak jauh-jauh dari tempat kita Palembang mungkin, atau daerah-daerah tidak jauh dari tempat-tempat kita, dulur kita eh. Mm-mm. Nah, ini Cik Rashid ambil ke dari Muara Enim. Kalau kemarin dari Sekayu, dari Banyuasin, dari Musirawas. Nah, hari ini Cik Rashid pilih ke dari Muara Enim. Ada beberapa tempat wisata yang Cik Rashid rekomendasi ke. Pertama yang sangat itu nian, yang sangat viral nian tu, Air Terjun Bedegung. Air Terjun Bedegung, Jadi lulus-lulus berbelayo. Air Terjun Bedegung ini atau dikenal dengan juga sebagai Curup Tenang merupakan salah satu ikon wisata di Muara Enim. Dengan ketinggian mencapai 99 meter, air terjun ini termasuk dalam jajaran air terjun tertinggi di Indonesia. Karena debit airnya juga yang stabil sepanjang tahun membuatnya bisa dikunjungi kapan bae. Dulu Sob Budayo, selain panorama alami, Bedegung juga sar kisah legenda tentang Putri Dayang Rindu. Yang menambah ke daya tarik tersendiri ya. Kamu bisa menikmati pemandangan dari jembatan dari pandang, berfoto dengan latar air terjun hingga bermain air di aliran sungai di bawahnya. Lokasinya berada di Bedegung, sekitar 5 jam perjalanan dari Palembang. Jadi tepatnya Tanjung ini sebenarnya ya. Jadi dulu Sob Budayo, kalau nak ke sini payu diaturi deh eh, dang hari libur atau dang tahun-tahun baru deh eh, atau juga pas dang lebaran. Kalau di sini rami biasanya. Kalau Cik Rashid sudah berapa kali sini? Sudah 2 kali enggak salah deh eh. Tapi dulu Sob Budayo di sini kadang-kadang ada kisah-kisah yang agak mistis juga enggak diceritakan. Kano zaman lah eh. Pengalaman juga Cik Rashid tapi mungkin konsentrasi Cik Rashid eh. Di sini tidak boleh sembarangan, tidak beraknya. Nak misalnya kita nak buang air kencing sembarangan, tidak boleh dari sini nih. Kalau di apa di tawongnya, kalau nak ibaratnya koyo nah, di tempat-tempat yang memang sudah disediakan, tidak boleh sembarangan. Karena di sini agak mistis juga juang tu. Cik Asyik kemarin pernah dari Tanah Abang itu pas baliknya. Hampir berapa muli baru sadar baratnya. Kalau sudah terlewat jauh nak balik ke Tanah Abang tuh, wah paksa balik arah. Nak ke Gelombang alang ke jauhnya juga deh. Paksa balik arah lagi ke Cinta Kasih. Oh, Cinta Kasih deh. Ada juga kemarin pengalaman dulur kita, kawan yang rumah kemarin tuh. Dari maghrib sampai ke jam 12 tak nyampe-nyampe ke Palembang deh. Pas sadar katanya lah sudah masuk jalan tol Lampung. Ada juga cerita cak itu. Jadi dulu ada hal-hal yang menarik, kadang-kadangnya ada hal-hal yang mistis. Ujung percaya tak percaya, tapi cak mana ya? Cara sudah ngalami juga. Jadi mungkin nak hati-hati juga kalau pergi ke sini. Tapi tidak serem-serem beda. Biasa normal. Tapi ada cerita mistis di balik gini sebenarnya ada termasuk pengalaman Cik Rashid dewek deh. Baru sadar sampai di Perumbuli, ya Allah deh. Nak ke Palembang belum waktu nak balik. Dulu Sob Budayo, selanjutnya kita
beranjak ke wisata lainnya, yaitu Plumera Aquapark. Wah, jadi Plumera Aquapark ini adalah destinasi wisata alam sekaligus edukasi. Tempat ini berada di Muara Harapan, Kecamatan Muara Enim, dan buka setiap hari.

dari jam 8 sampai jam 9. Harga tiketnya mulai dari 25.000. Wah, harganya 25.000 dan gratis untuk anak di bawah usia 2 tahun. Wah, lemak deh.

Lanjut lagi, suasana di sini sangat cocok untuk rekreasi keluarga. Pemandangan hijau yang rapi memberikan ketenangan, sementara fasilitas edukasi membantu anak-anak mengenal alam lebih dekat. Kano Plumera Eco ini menawarkan berbagai fasilitas seperti restoran yang menyajikan kuliner lokal sehingga kamu bisa beristirahat sambil menikmati hidangan khas daerah sini. Pada dulur, duikok dulu yang Cik Rasid tunjuk ke info tentang objek wisata yang ada di Moreni, Ait Tejobel Degung sama Plumera Eco Park. Jadi taman deh. Taman nah itu deh. Pada dulur, kita dengar ke lagu dari Cak Sodik, Anjar Gestina dan Mengutak Sindan Rantan.

Baik dulur, masih di Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan, masih berkelo Cak Rasid teh. Di sini acara kita pelesiran wisata lokal yang Cak Rasid pilih ke dari daerah kita Muara Enim. Dulur sebudayo, selanjutnya Cak Rasid njuk info lagi tentang daerah namanya Curup Lemutu. Jadi dulur sebudayo, Curup Lemutu ini terletak di Desa Tanjung Bulan, Kecamatan Tanjung Agung, sekitar 45 kilometer dari pusat kota Muara Enim. Jadi air terjun ini memiliki 3 tingkatan dengan ketinggian yang berbeda-beda ya. Tingkat pertama sekitar 10 meter, tingkat kedua berbentuk aliran kecil bertingkat, dan tingkat ketiga menampilkan lekukan alami yang indah. Jadi dulu sebudayo, untuk mencapai lokasi dulur perlu melakukan perjalanan dengan kendaraan pribadi atau sewa lokal. Setelah itu trekking hingga sekitar 10-15 menit. Wah, jadi berjalan kaki dulu ke setelah tempat yang dituju, jalan kaki lagi 10-15 menit untuk menuju apa namanya, menuju curup ini dak karena mungkin jalan setapak sejak itu model cak itu dak Jadi untuk jalannya menjalan setapak dan menyeberangi sungai kecil dak Meskipun aksesnya tidak mudah, namun pemandangan alam yang masih alami membuat perjalanan terbayar. Jadi tidak sia-sia artinya dak Karena fasilitas di lokasi juga masih terbatas, baiknya dulur sebudayo bawa bekal makanan dan minuman makanan dan minuman dewe artinya dak Karena mungkin tidak ganti uang jualan di situ dak Paling-paling mungkin kalaupun ada dak paling-paling mie gebus mie gelas itu model cak itu dak Jadi dulur, selain nyelap ke makanan, pasti ke juga kita pergi ke sana tuh menggunakan alas kaki yang nyaman, karena jalan kakinya lumayan lama juga udah sampai 15 menit dengan trekking yang lumayan menantang itu dah mungkin ada bebatuan beberapa cecak itu dah Jadi cari sepatu yang nyaman yang tidak bikin lecet Kemudian ada lagi namanya Danau Deduhuk. Danau Deduhuk ini berada di Desa Rantau Dedap, Kecamatan Semende Darat Ulu. Dengan ketinggian 1400 MDVL, dikelilingi kebun kopi. Danau ini memiliki luas sekitar 12 hektar yang dikelilingi daerah hijau. Wah, sejuk nian dah Hingga dengan kedalaman hingga 12 meter. Suasana yang tenang sangat cocok untuk dulur-dulur yang bersantai sambil menikmati udara sejuk pegunungan. Jadi perjalanan ke lokasi membutuhkan waktu sekitar 4 jam dari pusat Kabupaten Muara Enim. Sesampai di sana, danau itu deh, kamu bisa duduk santai di tepi banyu, di tepi airnya, dan berkeliling menggunung kerakit. Wow, udah Selanjutnya ada apa Cik Rasid? Ada Danau Suji Lembak. Nama be Danau Suji Lembak. Berarti jauh itu pasti di Lembak deh. Ini agak dekat dikit dari kota kita Palembang deh Dulu sebelumnya, Danau Suji Lembak ini tidak hanya indah, tapi juga memiliki nilai sejarahnya, walaupun masih kontroversi. Pada masa pendudukan Jepang tahun 40-an, tempat ini dijadikan markas tentara. Kini sebuah patung prajurit Jepang berdiri di tepi danau sebagai penanda sejarah tersebut. Lokasinya berada di Desa Lembak, sekitar 1,5 jam dari Palembang, atau 2,5 jam dari Muara Enim. Jadi lemak dari Palembang daripada Muara Enim lebih dekat Palembang. Dulu kamu bisa menggunakan kendaraan pribadi atau transportasi umum ataupun bus sepeda motor dipaca pergi ke sana enggak susah. Dulu sebudayo, harga tiket masuk ke sana tuh cuma 10.000 per orang. Tapi itunya permennya kendaraannya rasanya beda lagi dulu deh. Jadi di sana tuh banyak pondok-pondok bersantai deh, pondok-pondok. Tapi memang harus nyewa mak itu nah. Kalau dulu nyewa Cik Rasid dulu Kalau Cik Rasid sudah berapa kali lah? Sudah 3 kali apa sudah sekitar itu? Dulu sebudayo, selain menikmati keindahan alam, dulu pacak kita seperti berkeliling dengan perahu, memancing,
memancing juga tapi agak saro nah ibatnya. Nah, ataupun berkemah. Karena di situ juga dulu-dulu ada gazebo untuk bersantai serta spot foto unik seperti jembatan kayu dan juga ornamen-ornamen payung warna-warni. Ya, jadi dulu-dulu ya. Itu dulu yang apa namanya tempat-tempat wisata yang ada di Moro ini. Masih ada lagi. Tapi caknya waktu yang tidak memungkinkan kita melanjutkan tempat-tempat wisata yang ada di Moro ini. Tapi menurut Cik Rasid yang sebut Cik Rasid sebut tadi itu lumayan apa namanya recommended-nya ndak eh? Karena yang sudah lumayan terkenal itu. By the way dulu jangan kemana-mana, tetap bayar di Perumpak Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Ada Silva Hayati, Malang Denaya, Bermimpi.

Baik, dulur, saya rasa cukup sudah sampai di sini acara pelestarian wisata lokal kita. Selanjutnya kita akan dengarkan lagu-lagu yang bernuansa religi sembari menantikan kita bergabung dengan Pro 1 untuk mengikuti pengajian ayat suci Al-Qur'an.

Hai dulur, kaum muslimin muslimat, dengan terdengar ini tadi beduk dan azan waktu sholat maghrib, pertanda masuknya waktu untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Kami dari program 4 Palembang mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga segala langkah kita, segala perbuatan kita di hari ini bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin.

Baik dulur, kembali lagi kita ke acara selanjutnya, yaitu acara pelesiran adat budaya yang ada di daerah kita. Dulur sebudaya, selanjutnya cara saya akan ngambil ke jugo adat budaya dari daerah Morinim, masih balik dari Morinim, karena hari ini topiknya daerah Morinim. Dulur sebudaya, dalam kehidupan masyarakat pedesaan Morinim ada yang namanya bebehas. Dahulu menjadi bagian penting dalam persiapan hajatan, terutama pernikahan atau yang dikenal dengan ngantenken. Nah, secara harfiah, istilah ini merujuk pada proses mengumpulkan dan mengelola padi hingga menjadi beras. Dulur sebudaya, tradisi ini hanya dilakukan oleh para ibu dan remaja putri dengan semangat gotong royong. Secara umum, prosesnya terbagi dari beberapa tahapan. Dimulai dengan mengirik, kemudian memisahkan padi dari tangkainya, lalu dilanjutkan dengan mengisal, lalu kemudian menjemur biji padi hingga kering. Setelah dijemur, padi memasuki tahap berikutnya, yaitu ditumbuk menggunakan lesung untuk memisahkan bulir dari kulitnya. Bulir yang telah terkelupas kemudian melalui proses menampikan, yakni memisahkan dengan alat tradisional berbahan balok kayu yang dikenal sebagai isaram. Dulur sebudaya, tahapan terakhir dalam tradisi bebehas ini yaitu membawa hasil panen padi ke rumah keluarga yang akan mengadakan hajat. Sebagai ungkapan terima kasih, terumah akan memberikan oleh-oleh berupa bakul berisi berbagai bahan makanan seperti gula, kopi, dan minyak goreng. Seluruh prosesnya dilakukan dengan semangat gotong royong dalam suasana yang penuh sukacita dan keikhlasan. Dulur sebudaya, tradisi ini sayangnya adalah kebiasaan yang lama dan menjadi bagian dari kisah kehidupan masyarakat pedesaan Morinim. Karena kebiasaan ini tergerus oleh kemajuan zaman dan teknologi. Tradisi yang dulu umumnya dijumpai kini makin jarang atau bahkan nyaris hilang. Namun dulu sebudaya dapat jelas pastikan juga ya, kalau dalam segi mengisal ataupun mengirik mungkin masih ada sebagian. Ada juga langsung menggunakan mesin irian kalau nama bosun dari Cik Rasid itu. Tapi tetap mengisal, ada juga masih tetap mengisal, ada tetap mengirik. Dan ada juga yang untuk memetik padi itu, ngetung padi, kalau bahasa Cik Rasid itu ngetung padi, masih menggunakan yang tradisional. Ada juga yang langsung mabat. Ada dari Jawa itu langsung dibabat pakai arit. Ada juga yang seperti itu sama batangnya. Mm-hmm. Jadi ketika ngiriknya itu tidak lagi diirik pakai kaki, tapi digepak-kepak ke, atau juga langsung dimasukkan dalam mesin irik. Kemudian untuk menjemurkan masih tetap dijemur seperti biasa di bawah terik matahari. Kemudian kalau selama ini ditumbuk punya dipakai apa? Lesung. Tapi main hari karena sudah ada teknologi namanya pabrik beras teh. Jadi digiling, kalau bahasa Cik Ras itu ngiling padi. Jadi dibawa ke pabrik untuk digiling hingga menghasilkan bulir-bulir beras. Dulu sebudaya, itulah tradisi bebehas dari Morinim, dan hampir di setiap daerah ada tradisi ini. Namun di Morinim namanya bebehas. Beda dulur, jangan kemana-mana, masih tetap di Perumpa Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Ado gondal gandil dari Jasso.

Beda dulu sebudayo, balik lagi kita ke acara pelesiran adat budaya lokal daerah kita. Dulu sebudayo, selanjutnya Cerset akan menunjuk informasi tentang tradisi ngudemi agu. Tradisi ngudemi agu. Tradisi ini merupakan salah satu praktik adat dalam masyarakat Semende yang berkaitan dengan sistem perkawinan. Tradisi ini mengatur tata cara pernikahan, khususnya dalam hal pemilihan jodoh dan persetujuan keluarga terhadap calon pasangan. Masyarakat Semende memiliki sistem kekerabatan di mana harta warisan utama atau pusaka tinggi diwariskan kepada anak perempuan tertua, yaitu Tunggu Tubang. Hal ini berdampak pada sistem perkawinan yang lebih mengutamakan perjodohan dalam satu komunitas untuk menjaga keberlangsungan warisan keluarga. Dulu sebudaya ngudemi agu dalam perkawinan adat Semende di desa Arementai, Kecamatan Semende Darat Ulu, Kabupaten Muara Enim. Untuk mengetahui pandangan kita tentang adat perkawinan adat Semende ini, yaitu mempelai laki-laki harus memberi kerbau ataupun sapi, kemudian seisi kamar, lalu sejumlah uang kepada pihak keluarga calon mempelai perempuan. Kedua mempelai tinggal nyembeli hewan kurban yang telah disediakan dan kemudian masak serta teku pemberap. Kemudian ngara agung atau puncak perayaan kenduri, yaitu resepsi. Kemudian undangan jauh dekat diundang, kundang lance serta tetangga, para pendite, para jurai tua, begundi kriya, pengawa dan hulu balang, serta menaya anak belar nama. Semua menuju rumah pengantin pemapak. Dulur, itulah cerita dari ngudemi agu, merupakan salah satu adat pernikahan perkawinan di suku Semende.

Dudul Sabudayo, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai dampak cuaca ekstrim terhadap kesehatan. Perubahan cuaca yang terjadi cepat dari panas terik ke hujan deras dinilai dapat memicu berbagai gangguan kesehatan bila tidak diantisipasi dengan baik. Ketua Tim Data dan Informasi Stasiun Meteorologi SMB 2 Palembang, Veronica Sinta Andayani, mengatakan Sumatera Selatan saat ini sudah memasuki musim kemarau. Meski begitu, potensi hujan masih tetap ada karena kondisi atmosfer di wilayah Sumatera bagian selatan cukup lembab. Ia menjelaskan hujan pada musim kemarau tetap dapat terjadi dengan intensitas ringan hingga sedang, durasi singkat dan bersifat lokal. Kondisi inilah yang membuat cuaca terasa tidak menentu karena panas terik masih bisa mengganti hujan dalam waktu yang relatif singkat. Dulu Sabudayo, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan ke Kanwil Kemenag Sumsel berkomitmen penuh mengawal kesuksesan gelar Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ ke-31 tingkat Provinsi Sumatera Selatan tahun 2026 di Kabupaten Lahat. Komitmen itu untuk memastikan penjaringan kafilah terbaik menuju tingkat nasional. Di selesai acara, Kakanwil menyampaikan apresiasi yang luar biasa atas kerja keras panitia dan pemerintah Kabupaten Lahat sebagai tuan rumah. Kemenag Sumsel sangat bangga melihat antusiasme dan kesiapan matang dari Kabupaten Lahat yang menggelar tahun ini melahirkan standar kualitas baru bagi kafilah Sumsel, tegasnya.

0: Sekian info seringat, ingat perempuan, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat dulu akses melalui website kami di rrc.co.id dan juga WhatsApp channel RR Palembang. Dulu pacak mail email media sosial terverifikasi kami Facebook, Instagram, TikTok, dan X RR Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dulur untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang terjadi sekitar dulur melalui dan WhatsApp dan SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerap kerjaan petugas, Kulo Cik Rasir, selamat malam dan sampai jumpa.
1: Kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

EBC dulur-dulur pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek-Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Pro4 tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Abah, udah, Abah, gue sayur, Abah, naik lagi, Abah.
1: Nah, Abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya, lemas kerana susah kayak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini, Abah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, Bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, Bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, Bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, Bah.
4: Dulur, Sumatera Selatan yang kaya dengan kesenian dan musik tradisionalnya berupa irama batang hari 9 dengan petikan gitarnya yang tentu menyentuh hati. Hadir setiap hari jam 19 sampai dengan jam 20 waktu Indonesia Barat. Cuma di Pro 4 RRI Palembang.

Sedulur, selanjutnya bagi yang demen denger ke lagu-lagu Irama Batang Hari 9 dengan petikan gitarnya. Beh, kita meloi acara Irama Batang Hari 9 bersama Perumpat RRI Palembang.

Baik dulur, kita masuki acara session terakhir di acara Sriwijaya Sore bersama Kuluca Rasid Tepian Batang Hari 9. Cik Rasid sudah pilih ke beberapa lagu pilih-pilihan Cik Rasid di acara Tepian Batang Hari 9 ini. Ada Sungai Batang Hari, ada Noto Andam, ada Tangisan Gadis, ada Berpesan Kalau Tidak Sampai, ada beberapa lagi. Baik dulu sahabat Belayo, pantau terus di Perumpak Palembang acara kita Tepian Batang Hari 9.

0: Baiklah dulu dengan terdengarnya lagu Jaga Lidah tadi dari Ali Imron, mengakhiri kebersamaan kita di Sriwijaya sore bersama Kulo Cerasit dari kawasan Jalan Radio nomor kilometer 4 Palembang. Jalan Sunan pamit. Selanjutnya akan nanti ada si ganteng si Ilham akan menemui dulur dari ruang dengar dulur untuk Sriwijaya malam tentunya. Baiklah dulur, Cerasit mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru baik tadi kita dengar ke lagu-lagu irama Batang Hari 9 bersama Prompat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Pada zaman dahulu kala, di kawasan Marga Bengkulah yang sekarang menjadi daerah Kecamatan Tanjung Lubuk, terdapat sebuah kerajaan kecil yang dipimpin oleh seorang raja yang arif lagi bijaksana, bernama Raja Awang. Raja Awang mempunyai permaisuri bernama Putri Rajeda, berasal dari daerah Sugiwaras dan berketurunan Arab. Dalam kesehariannya, kondisi kerajaan terasa damai dan tentram. Banyak kerajaan kecil lainnya yang bergabung dengan pemerintahannya. Hasil pertanian dan perkebunan dari wilayah kekuasaan Raja Awang banyak dibawa keluar kerajaan hingga ke kawasan tanah Palembang, sehingga rakyat terjamin sejahtera.

0: Ini harus aku lakukan demi kejayaan dan keberlangsungan tahta kerajaan ini.
1: Wahai Kakanda, ada apa gerangan dengan Kakanda? Sepertinya Kakanda sedang kebingungan.
0: Benar, Adinda. Saya memang sedang kebingungan.
1: Ada masalah apa, Kakanda? Ada baiknya Kakanda bercerita kepada Adinda.
0: Begini, Adinda. Usia kita sudah merangkak senja. Tak lama lagi kita akan meninggalkan dunia ini. Lalu kepada siapa saya harus mewarisi tahta kerajaan ini?
1: Kakanda tak perlu bingung. Untuk memikirkan hal ihwan ini, Pangeran Tapalanang yang pantas menggantikan posisi Kakanda sebagai pewaris kerajaan ini.
0: Pangeran Tapalanang. Mainang.
2: Iya, Yang Mulia Raja.
0: Panggilkan Pangeran Tapalanang ke sini.
2: Baiklah, Yang Mulia Raja.
3: Raja Awang dalam pernikahannya dengan Putri Rajeda dikaruniai seorang putra yang bergelar Pangeran karena dia adalah pewaris tahta kerajaan. Sang pangeran diberi nama Pangeran Tapalanang.
4: Hormat saya, Ayahanda. Ada apa gerangan Ayahanda memanggil saya?
0: Begini, anakku Pangeran Tapalanang. Kau tahu, ayah ini sudah tua. Tak lama lagi ayah sudah pasti tiada. Ayah kira kamulah yang pantas menggantikan ayah sebagai raja dan pewaris tahta di kerajaan ini.
4: Amanat mulia yang ayah berikan akan saya lakukan dengan sebaik-baiknya.
0: Baiklah kalau begitu. Ayah ingin mengajak kamu berburu binatang di hutan. Bagaimana? Adinda, saya akan pergi ke hutan mengajak Tapalanang untuk berburu binatang.
1: Baiklah kalau begitu. Hati-hati di jalan, Kakanda.
3: Suatu hari, Putri Rajeda memanggil Inang Pengasuh untuk membicarakan hal ihwal yang saat itu merasuki dirinya. Permaisuri menderita suatu penyakit, di mana penyakit yang dideritanya semakin hari semakin bertambah parah. Suatu hari, dari istana berdatangan bebunyian telukup atau bunyi pertanda bahwa di istana telah terjadi sesuatu musibah. Ternyata sang permaisuri telah meninggal dunia. Semua merasa sedih dan terharu karena telah kehilangan seorang ibu yang baik, ramah dan pengasih sesama rakyat.
5: Tapalanang,

0: Tak pantasnya dikau duduk di kursi itu. Yang seharusnya mendapatkan tahta kerajaan itu aku. Lihat saja dikau, aku akan mencari jalan keluar bagaimana untuk mengusirnya dari kerajaan ini.
1: Hari berganti bulan, bulan berganti tahun, dan tahun pun silih berganti. Suatu hari, Solim, putra Tirip, merasa iri melihat Pangeran Tapalada menggantikan kedudukan ayahnya sebagai raja. Dan dia pun mulai menyusun strategi untuk menfitnah Pangeran Tapalada. Dia mengatakan kepada sang raja bahwa sang Pangeran Tapalada telah berbuat mesum dengan perempuan anak petani di luar istana. Padahal sang pangeran tidak pernah keluar istana semenjak ibundanya meninggal dunia.
0: Ayahanda, ternyata Kakanda Tapalanang sudah berbuat zina. Dia telah mengotori marwah nama besar kerajaan ini.
2: Jangan asal ngomong di kau putraku. Kalau kau tidak ada bukti, itu namanya dirimu telah memfitnah. Ingat Solim, berat hukumannya di kerajaan ini kalau memfitnah.
0: Tidak ayahanda, Ananda tidak memfitnah. Ananda Solim membawa barang buktinya. Ini ayahanda, kain yang dipakai wanita kampung itu penuh dengan bercak darah bekas perzinaan dengan Kanda Tapalana.
2: Itu belum cukup bukti yang kau bawa Solim. Bisa saja itu darah hewan yang menempel di pakaian wanita.
0: Ananda membawa saksi hidupnya. Dialah orang tua si wanita yang sudah membenarkan kejadian itu ayahanda.
1: Melihat kenyataan itu, sang raja yang selama ini dikenal bijak dan arif berubah menjadi sangat murka. Dengan kasar dan kejam dia menyiksa putra kandungnya. Bahkan dia mengusirnya keluar meninggalkan istana.
2: Tapalana, kau bukan anakku lagi Tapalana. Pergi kau dari kerajaan ini.
3: Tuanku, janganlah terlalu menghukum Pangeran Tapalana. Dia masih muda tuanku, belum bisa keluar kerajaan sendiri. Mohon diringankan hukumannya tuanku.
4: Biarlah Mak Inang, Tapalana menerima hukuman ini. Walau diriku tidak mengakui telah berbuat seperti apa yang dituduhkan Adinda Solim.
2: Sudah aku bilang Tapalana, keluar dari kerajaan ini. Jangan kau berdalih ataupun menyangkal perkataanku.
4: Baiklah ayahanda, walaupun Ananda tak bersalah, Ananda terima perintah ayahanda.
3: Mak, Tapalanang, Tapalanang, hati-hati kau di jalan, Tapalanang.
1: Lalu sang pangeran mengembara, entah kemana dia akan pergi. Berhari-hari dia menelusuri hutan belukar. Akhirnya dia singgah pada sebuah talang yang sekarang disebut dengan daerah Talang Pangeran. Di daerah tersebut sang pangeran masih damai hidup sendiri karena dalam istana dia selalu bermain dengan berbagai jenis hewan. Maka sang pangeran tidak merasakan kesepian karena banyak hewan yang hidup di sekelilingnya. Suatu hari ia berjalan meninggalkan talang tersebut untuk mencari daerah baru, mencari tahu daerah lain yang dianggapnya dapat memberikan kehidupan yang lebih layak. Setelah melewati perjalanan yang jauh, sang pangeran kehujanan tiba di sebuah kawasan rawa. Di sana, dia melihat ada sebuah gubuk, lalu berteduhlah dia pada gubuk tersebut. Gubuk ini dihuni oleh seorang wanita yang dianggapnya aneh. Karena setiap dia mendekati gubuk tersebut, sang penghuninya tidak pernah menampakkan wajahnya. Di mana wajah itu selalu ditutupi dengan rambut yang tebal dan panjang hingga ke tanah.
5: Siapakah di sana? Hei, siapakah gerangan di sana?
6: Jangan mendekat, aku tidak mau kau melihatku.
5: Saya tidak ada niat jahat.
6: Saya mohon, jangan mendekat.
5: Saya tidak ada maksud apa-apa. Ceritakan apa yang terjadi. Mengapa kamu berada di sini?
6: Saya bilang, jangan mendekat. Jangan mendekat.
1: Pangeran yang mengambil batok kelapa lalu melemparkan ke arah putri. Sang putri mengibaskan rambutnya dan terlihatlah muka sang putri yang sangat buruk rupa.
5: Apa yang terjadi? Mengapa wajah kamu seperti itu? Ceritakan apa yang terjadi.
6: Saya diusir dari kerajaan.
5: Mengapa kamu diusir? Apakah ini hanya kebenaran sama yang seperti saya alami?
6: Saya adalah seorang anak raja dari kerajaan Kuto Besi. Saya diusir dari kerajaan karena dituduh telah melakukan perbuatan zina. Oleh karena itu, ayah saya menyuruh penyihir untuk mengutuk saya dengan rupa seperti ini.
5: Lalu bagaimana supaya wajah kamu kembali seperti semula?
6: Si penyihir pernah berjanji, wajah saya akan kembali semula jika ada laki-laki yang bisa menikahi saya dan menjadi muhrim buat saya, lalu menyentuh tubuh saya.
5: Baiklah, saya bersedia untuk menikahi kamu. Sebelum kita menikah, ada baiknya saya mengenal nama kamu.
6: Saya bernama Putri Gelam.
1: Sejak itulah Pangeran Tapalanang dan Putri Gelam mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga bahagia. Dari hasil perkawinan mereka dikaruniai anak.
6: Ternyata hasil kebun kita berlimpah, Kanda. Ini semua berkat doa dan kesuburan tanah di sini.
5: Iya, Dinda. Tapi, wahai istriku, coba kamu lihat batok kelapa yang berisi air ini.
6: Kanda, suamiku. Ternyata wajahku telah berubah menjadi cantik jelita. Oh, terima kasih Tuhan telah mengembalikan karuniamu padaku. Ini berkat doamu, Kakanda. Terima kasih karena Kakanda jualah yang bisa merubah saya seperti semula.
1: Tiba-tiba, datanglah segerombolan perampok untuk merampas semua hasil kebun yang berada di bawah gubuk mereka.
7: Serahkan semua harta kalian dan hasil perkebunan kalian. Hei kalian, anak buahku, ambil semua hewan yang ada. Uras habis harta mereka.
8: Siapa kalian?
7: Kamu tidak perlu tahu siapa saya. Yang jelas, kalau kalian ingin anak kalian selamat, serahkan hasil kebun kalian yang kalian sembunyikan.
9: Kami ini adalah para perampok sadis.
8: Dasar kalian, perampok yang durjana. Aku tidak akan menyerahkan hasil kebun kami. Dan saya juga tidak akan membiarkan buah hati kami mati di tangan kalian.
9: Kau lihat ini anakmu. Anakmu sudah kami bunuh.
8: Tidak! Manusia yang tidak memiliki hati nurani, terimalah ini golokku.
10: Mati kau! Mati kau!
5: Anakku, bangun nak. Anakku, kenapa kau tidak bangun nak? Aku ayah yang tidak bisa menjagamu.
6: Suamiku, berhentilah untuk menangis. Air matamu membanjiri tanah ini.
5: Aku tidak bisa menjagamu nak. Maafkan ayahmu nak.
1: Pangeran terhuyung ke sana kemari sambil menjerit dan akhirnya ia tersungkur pada tanah bekas kubangan hewan. Tangisnya kian menjadi, air mata yang mengucur tiada henti menggenangi tanah berlubang bekas kubangan hewan tersebut di mana tempat dia tersungkur. Lama-lama kian membanjiri dan menenggelamkannya. Saat itu tubuh sang pangeran hanya terlihat bagian kepalanya saja. Saat itu istrinya berupaya untuk menarik rambut suaminya, namun seakan ada magnet yang menyeret tubuh pangeran hingga terhisap di dalam genangan air yang kian membesar tersebut. dan putri gelam pun terlempar dan tersangkut pada pepohonan. Suatu keajaiban pun terjadi. Kubangan hewan itu meluas hingga membentuk sebuah danau. Dan muncullah sosok yang menjelma seekor ikan besar sebagai jelmaan dari tubuh sang pangeran. Sementara sosok putri gelam yang tersangkut di pepohonan menjelma sebagai seekor burung putih berleher panjang. Tahun terus berganti. Setiap bulan purnama terjadilah pertemuan antara seekor ikan besar dan seekor burung putih di tepian danau tersebut. Setiap habis bulan purnama pulalah, lalu selalu terdapat hamparan telur burung yang kemudian jadi santapan para pemancing. Semenjak saat itu, semenjak adanya danau tersebut, warga kampung sekitar menamakan danau itu dengan sebutan Danau Teluk Gelam. Danau adalah jelmaan dari kubangan yang dikenangi air mata dari sang pangeran. Sedangkan teluk adalah kata dari telur, dan gelam adalah nama burung jelmaan dari si putri gelam. Sampai saat ini, danau tersebut identik dengan sebutan Danau Teluk

0: pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep ke bae, peh, denger ke yang ini.
1: Prompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
3: Mancek bicek, nak kemana? Mampir di Pro 4, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.
4: Budak kecil main nekar, senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Sriwijaya Balam, Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manci bicek dulur-dulur dimanapun berada, apa kabarnya untuk di kesempatan malam ini, edisi Kamis tanggal 25 Juni 2026 untuk Sriwijaya Malam. Kali ini diperiwangan dengan Kulo Celam di sini ya. Dan kita bakal sama-sama sampai jelang kaki tuntas di jam 24 malam. Tadi sudah diawali dengan program legenda, sudah kita simak sama-sama, dan kaki sesaat lagi dilanjutkan. Untuk di Sumsel Merdendang, pecah biasa, kami bakal terima line telepon di 0711351656. Dan juga untuk request lagu daerah Sumatera Selatan, kayaknya juga bakal ada Sen Yang Sekayu sama Koyang Awan yang bakal terima telepon juga mencek-cek. Baik, dan dari kawasan Jalan Radio nomor 2 kilometer 45 KM4 Palembang, maksud kami, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.

0: Hah? Di Papua ada hiu yang bisa jalan? Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Oke, baik, Manci Bece dulur-dulur, di Batapun Prado tadi sudah kita dengar ke beberapa lagu yang sudah Cella merengek ke. Dan di suasana malam Jumat ini ya, waduh, malam yang terasa kayak begitu spesial. Karena tadi mungkin Manci Bece di rumahnya atau bahkan sudah datang ke tempat tetangga Ado Yasinan. Secara kan banyak yang balik ibadah haji tuh, biasa kayak di tempat kita tuh ada tradisi untuk baca Yasinan untuk selamatan Manci Bece. Oke, dan di 88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan, kita bakal terima telepon, beberapa penelpon ya, untuk merengek ke lagu langsung kita putar ke lagunya. Dan langsung baca Ilham bakal Safado Syafo nih. Halo Sumsel Merdendang.
1: Halo Cik Ilham.
0: Halo, sama siapa ini?
1: Sama siapa ini, Cik?
0: Siapa lah ya? Kalau suara budak kecil pasti ini Cik Eli nih. Oke, Cik Eli apa kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat, Cik.
0: Alhamdulillah, lagi ngapain nih? Hah?
1: Ini Cik, nyari kompet nih.
0: Lah, gak apa-apa Cik, hilang itu dah. Lah sudah masuk ini. Lagi ngapain Cik Eli? Nah nih, aduh berdengung itu, kecilin dikit tuh palumar radionya. Kebesaran Cik Eli. Halo? Itu berdengung tuh feedback itu. Oke, okay. Celi langsung aja lagunya apa nih? Takutnya kayak gitu putus.
1: Lagu ini
0: ya mana? Juga gak bercuka. Ya. Oke, okay, kita rengek ke ya.
1: Oke.
0: Iya.
1: Untuk Celi semoga sehat selalu.
0: Amin. Terima kasih doanya.
1: Acara apa malam?
0: Oh, acara ya, senyum sekali gitu masuk ya sama aku yang awalnya. Oke.
1: Yo,
0: sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Eli di Gandos. Terima kasih lagunya sudah kita siapin juga. Oke, dan satu penelpon di belakang Cik Eli kita sambut kembali. Ada siapa? Halo Sumsel Berdendang. Aduh keputus. Dia kayak malu-malu itu macam-macam. Padahal susah nih masuk. Oke, dan kita sapa lagi. Ada siapa? Halo Sumsel Berdendang.
2: Halo Sumsel Berdendang.
0: Iya, sama siapa di mana Cik?
2: Dari kawasan Ogan Ilir,
0: Cek. Cek Johan, jodoh ditahan ya.
2: Iya.
0: Siapa nahan jodohnya? Ya. Alhamdulillah sehat.
2: Hujan tadi, Cek, di sana, Cek.
0: Hujan lokal.
2: Hujan
0: kapan?
2: Dari pagi, Cek, di sini.
0: Kalau pagi memang hujan tadi, tapi jam berapa tuh? Kalau tidak salah jam 8:30 ya, sudah kembali terang nih. Walaupun mendung lagi.
2: Subuh lah, gerimis, Cek.
0: Itu ya.
2: Iya, jam 8-an kami deng nyadap, Pak.
0: Oh, Masan, jadi balik.
2: Balik, ya, iya.
0: Tidak apa-apa lah. Itu tandanya kita istirahat oke yang disuruh, ya.
2: Iya, Cek.
0: Besok bekas lagi, kan?
2: Iya, besok pulau, Cek.
0: Iya, udah, ya.
2: Iya.
0: Nyantai sehat, dulu. Cek. Alhamdulillah sehat. Cek mana kalau Cek Johan sehat juga, dak?
2: Alhamdulillah sehat juga, Cek.
0: Alhamdulillah. Lagi ngapain nih?
2: Yang santai di rumah, Cek.
0: Wah, lemaknya ya. Berewang siapa santainya?
2: Sama orang rumah, Cek.
0: Sama orang rumah. Oh, itu ya. Payola Kelema itu lagunya apa nih?
2: Lagunya Jalo Kerap, Cek.
0: Jalo Kerap, Payola Kelema itu kita ringin.
2: Yang duet, tapi, Cek.
0: Yang duet. Jalan yang dewean ya.
2: Yo, Cicernya itu orang rumah, Cek.
0: Yuhu.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Cik Johan yang ada di Muara Imim ya, kalau tidak salah ya. Terima kasih untuk teleponnya. Dan satu telepon lagi sebelum kita ke lagu, kita sapa ada siapa? Halo Sumsel Berdendang.
3: Sumsel Berdendang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Sama siapa ini?
3: Elakan dalam, Celham.
0: Oke. Mang Pen ya.
3: Apa kabar, Celham?
0: Alhamdulillah sehat.
3: Aduh, suaranya malam ini kedengar.
0: Emang selama ini suara Celham tidak nyampe apa ke situ?
3: Iya, jarang dengarnya.
0: Padahal setiap apalagi hari siarannya.
3: Apalagi agak sibuk juga, jadi agak jarang dengar radio ya.
0: Oh, Cek
3: ya, tapi kalau siang itu dengar.
0: Nah, itu ya.
3: Ada tamu pula siang tadi.
0: Wah, boleh lah. Ya, oke.
3: Okay. Anu WA masuk terus, tapi gue lapor siapapun.
0: Itu ya.
3: Iya, Celham sehat kan?
0: Alhamdulillah sehat.
3: Iya, syukurlah. Makan masih mubu kan?
0: Masih. Kalau ada lauk, tapi mubunya. Kalau katik lauk, ada mubu.
3: Ya, tapi kalau ada lauk, katik nasi lipas. Tidak mubu juga.
0: Itu ya.
3: Iya. Minta lagu aneh, Pak Celham.
0: Lagu apa tuh?
3: Yang tua bumbini budak, Pak.
0: Tua bumbini budak?
3: Iya.
0: Cik siapa lah?
3: Iya. Ya, Li, kalau sudah masuk, Li.
0: Itu.
3: Ada cowok spesial untuk Cilham, ya.
0: Oke. Okay.
3: Ya. Mudah-mudahan Cilham sehat-sehat selalu, ya.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin.
3: Mungkin tak lama lagi, ya, jodohnya akan datang.
0: Itu, ya.
3: Ya.
0: Padahal.
3: Ya, Cilham masih bujang.
0: Doa-doa. Uji siapa. Uji siapa.
3: Jodohnya cepat, nanti itu, kan.
0: Iya, apa?
3: Iya.
0: Cakauan, ya.
3: Lebih kurang saja itu, Cilham.
0: Cakauan, ya.
3: Iya, kira-kira. Ya, doa, Cilham.
0: Teka bulat tidak kan
3: tak boleh no yang jelas doa dulu.
0: Payo yang belakang sudah ngetok pintu ini.
3: Ya sudah Cilham itu.
0: Yo Payo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sudah tiga penelpon tadi ada Mang Pen di Langkan Dalam. Jauh-jauh nih yang penelpon kita malam ini ya. Baik kaki kita bakal terima kembali telepon tapi sebelumnya kita ke lagu ini dokin. Ini ada suara Cik Ilham yang nyanyi. Wah tadi sudah request sama Cik Eli digandos. Kita rengek ke lagunya jangan kemana-mana tetap di sini di 88,4 FM. Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Abah, udah, bah, gue sayur, bah, naik lagi, bah.
2: Nah, abah double lemas dengernya.
1: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
2: Lemes denger kabarnya, lemes kerana susah gak nyari sayur.
1: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini nak, bah. Sayuran bakal dinaik ke.
2: Oh, eh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
3: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id, laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
2: Makonyo, biar hemat, kita nanem be sayuran di pekarangan.
1: Agak dulu, bah. Sebelum bertandeman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
4: Mancik bicek, nak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

Iya, 88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Sudah 56 menit pelanggan dari jam 20 malam. Sebelum kita bakal melanjutkan perjumpaan kita untuk Senjang Sekayu Mace Bece, Jelang bakal menuntaskan untuk di Sumsel Berdendang kesempatan kali ini, Kamis 25 Juni 2026. Jangan khawatir Mace Bece, karena setelah ini kita bakal kembali mengangkat telepon di 0711-351-656. Atau yang pengen WhatsApp juga boleh di 0897-788-884. Oke, dan masih jangan kemana-mana, tetap di sini di Perempat FM Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

patiyo boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Sriwijaya Balam, Prompat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Eh, tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Nah, mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
1: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
2: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya. Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
3: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.
4: Ayo kuyam kopi. Amon nganak tahu banyak informasi budaya daerah kita. Dengoklah terus FM 88,4 MHz Pro 4 RRI Palembang. Nggak tahu dak, sikaklah tempatnya.
5: Nah, jangan lali. Dengoklah terus FM 82,4 MHz radionya uang kita.

0: Nih kesenian, kesenian.
1: Ayo geng kopi, nama kabar walang kayak meresaya waku begembok nih ya, dari pagi tadi singgonya. Dem tuh pula balik Tegal, langsung lanjut lagi malam kalah siaran pula. Tapi senang kau yang kopi, kau yang awan itu namanya kita masih didenjuk ke oleh Tuhan rezeki. Tak boleh kita itu merotok ke rezeki denjuk. Mak mana aman kita ada denjuk rezeki oleh Tuhan, itu kan? Laju kaki kita meraung pula oleh keadaan metu nak kuing kopek. Jadi selagi ada rezeki dari Tuhan, nama pun itu kita jalani metu nak kuing kopek dengan tanggung jawab, dengan semangat. Oi tadi tu ada yang ke BKB dah ya. Koyong awan di acara itu tadi pagi tu acara ulang tahun Palembang ada koyong awan pagi-pagi butai singgonya lah ke situ. Okay. Kita angkat telepon ke yang kopi 351656. Kita sapa ada siapa? Halo, saya Sekayu.
2: Halo.
1: Halo.
2: Yang Sekayu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Sama siapa? Oh, Koyong ini. Koyong.
2: Putra Jalur.
1: Putra Jalur. Nama kabar, Yong?
2: Alhamdulillah, baju.
1: Ay, kamu ya. Nggak ulah masuk. Malam kak, ulah masuk.
2: Di telepon nggak diangkat,
1: Yong. HP ku ini. Yang siku itu. Nggak boleh ku bawa ke. Cuma aman WA-nya. Mawa, jadi Mika uang aman nelponku liwat WA tuh lah uang nelponku Mika. Si HP tuh lah ini nih ya, lah tuwe nih ya singgonya tuh. Nggak aja terkelola lagi.
2: Bukan lah, bukan WA deh. Bukan lah, bukan WA deh.

0: Empat sekali kunyubo yong. Nah itulah yong singgonya regenya dak masuk yong. Au, songgok mitu dem tu pula regenya dak masuk yong.
1: Berapa kau yong ninja regenya?
0: Agak di belakang we yong. Agak tahu galek lah juang. Tapi ada apa-apa namanya kita perbandingan dak yong.
1: Hah? Kutelpon dia pas itu. Itu ngambil tak koyong itu? Ngambil lagi. Mana
0: bagian kutel? Ay, dan singgonya ada apa untuk perbandingan tak yongnya? Lagi aman cocok, laju. Saya kita berbisnis itu yang sekiranya untung, kita lanjut, itu kan?
1: Tahu yong.
0: Tapi aman tak ada bagian lain, itu kan? Tapi luar biasa koyong putra jalur kak ladem. Nolong tuh, ngejoke namanya Esa tuh. Nunjuk ke pengalamannya itu mika jadi tahu kami meto nayong. Jadi mak mana di jalur malam ke hujan pula jonya situ.
1: Hujan dari subuh tadi yong sampai jam 8 baru berhenti.
0: Subuh lah hujan situ.
1: Oh, maika ada hujan.
0: Ah, subuh tadi aman Palembang jam 6 liwat 15 sampai liwat 20 meto hujan ya yong.
1: Saya tahu yong gitu. Apa subuh apa enggak. Pagi
0: aman Palembang hujan.
1: Aku bangun lagi jam 8 yuk.
0: Weh lemaknya ya. Aman Jawa Sky itu tidur pagi. Nido siang. Ngapa meresahin ya itu yong?
1: Apa yong?
0: Ngapa tidurnya agak ini nih ya. Apa ya, satu?
1: Apa yong aku?
0: Itu nih ya memang ya. Nah aku kak lagi mayang ke ngomongin soal tidur di dusun tuh ada atap apa yong yang dari daun itu? Ay ape. Yang dari daun cak daun kelapa itu atap ape lah namanya itu, eh? Atap lepat. Atap lepat, eh. Nah, di situ dingin enggak yo ngaman tido makai atap itu?
1: Oh, dingin yo.
0: Lemak, eh.
1: Itu umang kasan yo bukan atap.
0: Ada juga tuh makai daun itu tadi nah. Daun lepat itu tadi.
1: Oh, menjiang dingin yo, biar menari panas men malam ya selai.
0: Dak dedengin dak. Oh, joko kalau aman hujan dia nembus dak kan itu kan?
1: Idak yo, idak aman, malah lemak yo, enggak panas adem.
0: Gitu. Adem, dia nyem rasa kita tu cak lagi bawa amanya batang nio. Oh itu ya. Di Talang Keramat, Talang Keramat. Apa nama itu kenten laut? Banyak yang muat kenten itu.
1: Laut, lah, banyak yo, rumah atap tuh.
0: Yang muatnya juga banyak yo.
1: Yang buat
0: juga
1: banyak
0: sih. Bukan hobi hujan itu nayung, jadi aman keadaan hujan tuh tidur makai atap lepat orang kelemaknya cukup dengin-dengin itu kan. Cuacanya itu.
1: Ya yang atap seng dengan atap biasa yang atap biasa lagi.
0: Atap biasa tuh yang cukup mana?
1: Ya atap dari daun itu. Yung.
0: Oh itu lebih murah pula yang ya?
1: Tapi ya itu rumah wong berduit yang.
0: Yang mana?
1: Yang atap daun itu.
0: Ah, oh, untuk dibuat gazebo cak juang tuh.
1: Setahun sekali ganti dia.
0: Oh, itu ya.
1: Kadang enggak sampai setahun.
0: Oh, dia itu harus ganti.
1: Enggak boleh tahan yo.
0: Berubah warna dia tuh kan aman makin lama makin lame.
1: Ah. Oh. Makin lame dia makin rapuh
0: yo. Rapuh agak lontor itu. Laju ini bocor aman hujan itu. Joko kalau permanen enggak ada yo ngek. Jadi itu. Tapi yang mandi jalur banyak yang naik ke atap itu yang.
1: Men mereka dek tadi yang mendulu ya.
0: Masih ada ya.
1: Rumah Rika daun atap kali.
0: Dulu tapi yang mereka lah banyak rumah gedong kan.
1: Oh, mereka lah rumah seng, akan atau genteng yang.
0: Alangkah bunyi, besoknya bunyi jangkrik itu yang.
1: Saya.
0: Eh? Bunyi jangkrik itu orang kebesok aja ke situ tangkap kayak coba. Nangkap jangkrik malam-malam yung. Oke, okay. Kau yang nak lagu apa kau yung?
1: Pantun. Janji Punti Kayu.
0: Janji Punti Kayu, payo. Gek kita siap kayo ngade lagu eh. Nak berkirim salam yung untuk siapa?
1: Kirim yung eh. Menuju 035 moga sehat. Bang Adi, Koyong Adi sekarang
0: nih.
1: Koyong Robi, Koyong Akbar, Koyong Rian, Koyong Fauzan, Prabanten Mengpen dia dua.
0: Oh.
1: Ada Kopi Nadia, Kopi Sisi, Kopi Ita, Kopi Eli.
0: Oh.
1: Akbar ni sudah belum yung?
0: Belum.
1: Oh, Koyong Akbar.
0: Tegal lagi kalau.
1: Koyong Napi, Koyong Pet. Bagusnya Koyong Pet. Wapetulah dia tu panggil.
0: Wapetulah, dengilo manggilnya tu.
1: Koyong Asmi, Koyong Kopi Asmi. Ada Koyong Rian juga, Koyong Iwan ya. Napati, bareng Kopi ini. Koyong Adi Betung. Gale-gale bayang kalau yang belum disebutkan maaf lah.
0: Yo.
1: Oh ada Kopi Ika yo.
0: Kopi siapa?
1: Kopi Pipit sama Koyong Hendra Widodo. Siapa nyemat malam bayang ya.
0: Oke.
1: Gale-gale bayang.
0: Koyong
1: Ilham. Koyong Awan kan?
0: Koyong Awan Ika. Koyong Ilham lah balik.
1: Koyong Awan Mas Tugas. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Lancar bisnisnya.
0: Amin.
1: Baik hati-hati yuk.
0: Ayo yuk.
1: Ngundai
0: pickup apa tak kapan?
1: Pickup goyang ni ngundai pickup apa motor?
0: Alang kenamanya yuk. Kelek uang siar mau pickup. Cuma nak pindah apa. Tengah malam boleh itu kan.
1: Ada asin yuk. Walaupun pickup itu.
0: Cuma belakangnya itu dah lemak kelek. Isi kelapa pula kendaknya itu kan. Laju nak berjualan. Yo Pak Yoyo. Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ade Koyong Yus di jalur. Terima kasih Koyong Yus sudah bergabung. Belakang Koyong Yus coba kita angkat terminal lagi 351656. Senjang Skayu.
2: Halo Koyong.
0: Ayo, halo. Lam ke tidur, jaman belum pucuk jam 11 kak ya?
2: Belum.
0: Nunggu ke apa?
2: Ya nunggu habis.
0: Oh nunggu, wah luar biasa ya. Penengok setia kita ini ya, kak Kopi Eli kak.
2: Iya.
0: Jadi bocil-bocil di mana latih tidur kali?
2: Iya latih tidur kali Koyong dia.
0: Kopi Eli kalau di Gandus tuh suasananya masih cak ini pe, kita pecah. Apa namanya itu?
2: Suasana apa?
0: Suasananya sudah merami PS itu, Pe.
2: Rami kalau di luar perumahan. Tapi kalau di kantin kan di perumahan. Sepi.
0: Wah, itu ya. Ya memang perumahan sepi. Sama di kampung rami situ.
2: Rami kampung.
0: Tapi kalau untuk atap-atap tradisional masih ada atau bangunan rumah tradisional di situ masih?
2: Hai, katik lagi, Ce. Yung. Katik lagi lah, berganti baru kalau.
0: Lah, beton galak, Pe.
2: Iya. Aduh, kalau kandang ayam.
0: Hah?
2: Kandang ayam.
0: Ngapain ke kandang ayam itu?
2: Ya, masih, dia kan.
0: Oh, jadi aman kandang ayam di situ. Ini ngunek ke awam namanya kandang bekayu nih ya memang.
2: Iya, masih ini atap-atap itu kan.
0: Ya, tapi di Gandus mereka ada jembatan layangnya itu ya yang tempat banjir itu ya.
2: Aduh.
0: Lah sudah bagus tuh di situ.
2: Sudah. Enggak lewat situ boleh.
0: Yang enggak boleh lewat mana?
2: Lewat dari hatiku enggak boleh.
0: Wah, wow, singgonya ya. Ye ye ye.
2: Siapa yang lama masuk yuk?
0: Yang lama masuk ada Koyong Yus Jalur. Ada juga tadi Mang Pen, Koyong John sebelumnya di Sumsel Berlendang tapi.
2: Oh, tahu aku yang itu aku tinggal sebentar tadi
0: itu ya.
2: Senjang Kayu itu kan.
0: Kalau Koyong Yus umpai masuk tadi.
2: Baru Koyong Yus bae.
0: Umpai sih kok tulah.
2: Nak tersebut kurung di kurung lagi Mang Yus.
0: Oh, itu ya. Oke, kau pengen lagu apa, Pe? Malam ini, Pe?
2: Lagu ini, Pe. Apa tuh? Kota Kurengki, ya, Pe?
0: Iya.
2: Iya. Kurengkinian.
0: Itu, ya? Ada, Kota Kurengki, Pe? Ayo, kita siap, ke.
2: Kirimnya fotokopian Koyong Yus tadi bala lengkap, Pe. Iya, yang belum masuk, masuk lah. Yang sudah ada, sama masuk lagi. Iya. Itu baik, Koyong.
0: Yo.
2: Itu Koyong Ilham tuh balik lagi hati-hati. Semoga selamat sampai ke rumah.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Nah, mudah-mudahan gak hujan.
0: Mudah-mudahan.
2: Nak nonton bola, da koyong
0: teh. Nak siaran ku malam kak. Ya, agi anu gak balik, insya Allah. Soalnya kita nak berkais lagi. Nak berkais. Ah, oh, pagi-pagi butek, esok gue ngawan tuh lama tuh.
2: Siaran lagi.
0: Ada berkais lain.
2: Semoga banyak dapat.
0: Payo.
2: Sehat sama keluarga di rumahnya ya. Assalamualaikum yo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk apa namanya KPLI di Gandos. Di belakang KPLI coba kita sambutkan lagi ada siapa. Halo Senyang Sekayu.
3: Senyang Sekayu, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Koyong John Kedonungutan.
3: Ah.
0: Oh tadi koyong Johan tadi tuh nih ya.
3: Oh yo.
0: Salah name.
3: Kalau ya pangkal sama lah.
0: Pangkalnya sama aja pula. Tapi ah. Johan. Johan tuh ya lah ini. Jomblo ditahan. Karena kau yang jangan kak kerarung hutan.
3: Uh-uh.
0: Oh lalami, masuk minggu getang nih eh.
3: Uh-uh.
0: Cak mana sama apa cak koyong siapa tadi tuh? Koyong Johan tadi tuh. Ujungnya
3: bedanya yong.
0: Nyetop oleh hujan tadi tuh dak?
3: Oh iya sama hujan juga kita.
0: Mm-mm.
3: Ya ada bedanya ya, nggak kita lain kecamatan juga ya.
0: Mm-mm.
3: Ya balik Tanjung Batu kita selaku kita ya kecamatan tuan rumah ya.
0: Oh dia tuh di Tanjung Batu.
3: Di Tenuro tapi baliknya kecamatan yang Tanjung Batu ya.
0: Oh di situ. OI namanya tuh.
3: Iya.
0: Mm-mm. Pacak mancing yong ya mereka di situ ya. Soalnya musim penghujan kan.
3: Iya. Sama baik ya waktu kamu video pendek waktu kamu di
0: sungai itu. Itu.
3: Air lebar itu ya.
0: Banyak orang mancing gak dedak situ?
3: Bukan lagi.
0: Ikan apa itu yang sepat bukan?
3: Macam-macam.
0: Ada juga sepat.
3: Iya, macam-macam.
0: Bila lama kau ngawan tak makan ikan sepat ya. Ikan sepat yang libuk-libuk tu nayong sambal ke, wuh, kantapnya itu. Tidak
3: hilang lah, nak ajari.
0: Soalnya ya, lama ni aku yang ngawan. Tak nyubo ikan sepat tu, tapi aman ikan sepat masin pernah. Ikan asin dari sepat itu nah.
3: Iya, jadi kita itu sepat siam jo.
0: Ah, sepat siam yang mati abang kan.
3: Hah?
0: Yang mati abang bukan sepatnya?
3: Bukan.
0: Oh bukan ya?
3: Bukan.
0: Yang libok yang pokoknya dia tuh.
3: Kalau di, ya tak tahu kita, tahu aku dekatnya empatnya yang mati abang itu.
0: Jadi?
3: Yang biasa, yang galak di tambal yang kamu yang.
0: Iya ada yang dapat yang mati abang.
3: Iya ada nian.
0: Tapi pacak kan dimakan itu?
3: Iya pacak, tapi empatnya kita nak selaku nak mancing ngakal dia tadi yang.
0: Nanya umpan bakwan dah galak dia ni.
3: Dah tahu.
0: Nanya cabainya.
3: Ada nenek itu mentah ada daging.
0: Mm-mm.
3: Itu apa ya?
0: Dia bawa. Oh makan lumut. Pacar apa?
3: Iya kan dia tu bukannya nangkep cak ikan.
0: Lohan.
3: Ikan gabus gitu ya. Dia tu kan ngisap yang nangkep deh.
0: Oh itu makan, ya.
3: Sama dengan barangkali kalau kurang tahu ya ketika kita misalnya kalau supaya mengangani ke banyak perbasa itu ya. Ya jadi kita tempe tadi ada setuluannya ikan talau aja kita.
0: Ikan talau tuh cak mana pula itu yong?
3: Sisiknya agak keputihan tapi banyak tulang yong.
0: Oh ikan ini dah ya mirip cak ikan mas bukan?
3: Nah ya keadaan itulah.
0: Pernah ikan talau gak sebut uang.
3: Talau anu mie itu ya dikembangkan ya.
0: Ikan mas sama ikan nila tuh beda ya.
3: Iya macam-macam ikan ya.
0: Itulah juga aku aman balik sih. Tuan kelemaknya mancing kan musim penghujan. Jadi sudah mancing tuh langsung kita perut lah langsung ikannya tadi tuh siang ke.
3: Iya mana kamu hobi juga ya mancing?
0: Hobi dipancing kalau gue yang ngawan kak.
3: Nah ada itu rewang kamu tuh. Yang anu koyong apa?
0: Itu ya.
3: Itu kan hobi ya kalau mancing ya. Sama lah dengan koyong itu.
0: Mancing keributan tapi.
3: Koyong sapran tapi dia mancing mayar.
0: Oh itu, ada mancing mayar ada memang.
3: Di kolam sih kita ya, ada bayaran.
0: Itulah, ada 30-35. Tapi ikannya boleh bawa balik kan itu?
3: Ngitung teran juga ya.
0: Oh, di kilo.
3: Yo, apa cikok teran tadi, apa selawe, apa 20, cikok teran apa 2 kok. Ya, kebatas juga, batas 2 teran.
0: Hmm.
3: Tak pacak lebih dari 2 ikut teran pancing ya.
0: Itu, oh ikan lais tuh namanya, ada lokak mancingnya lemak yang itu yang.
3: Iya.
0: Ikan lais yang putih, putih tipis.
3: Ya banyak lah pemancingnya, ikan tadi ya banyak juga ya.
0: Banyak lah yang mancing daripada ikannya.
3: Barangkali lah dinjuk makan dulu oleh tuan kolam tuh ya.
0: Itu ya.
3: Barangkali kerasa ya. Kita baca ikan terkurung dalam kolam lah.
0: Ikan dalam kolam.
3: Ah, pemancingannya nih, tapi itulah. Ya jarang kan ada orang ngerek jika kita ditangkapnya lah.
0: Oh yo.
3: Oh, kita pernah ada pewaan di Prabu Mule dulu ya.
0: Mm-hmm.
3: Oh, baiklah ya. Telap ikan patin ni kau macam-macam.
0: Ikan patin ini putih dagingnya tuh. Iya, mancing sungi. Tu lama lemak keli. Tinggal dusun tuh yo nge. Suntuk dikit.
3: Yang besar itu yang dikit tu. Cangkuriang jumbo.
0: Ah, oh, yang jumbo tuh ngeri tapi kau makan yo.
3: Iya yo.
0: Geli kau amal besok ige tu.
3: Ada iya kurang sedap je kita lagi.
0: Ikan ya. Tuh yang sedang baik ukuran ikan pada umumnya metukan yo. Iya. Tapi aman lah tegrondang cak. Mak mana ukurannya tu mak mana juga nak makan ikannya. Yang kebesok eh.
3: Yang menusul juga yang sedang tadi ya sedang baik di piring pecel lele ukuran.
0: Nah, itu, masih lemak ngelik ya. Itu kan.
3: Ah.
0: Kagi aman. Itu ikan lele itu aman digoreng kering tuh lah. Di sambal sedap pula aman sambal kan.
3: Favorit kami aja selera ya.
0: Itulah Joko.
3: Mana yang juga mau waktu siapa itap si ano itu kopi itap atau kopi eli tadi ya.
0: Nah.
3: Apanya mencewek itu ya. Apa yang kematian berarti nando kelar.
0: Nah ya? Itu jela jalannya.
3: Iya ada ya waktu itu kamu ngomong.
0: Ada ya ada nih.
3: Kamis malam Jumat ini lah ya. Apa kematian tak mano
0: gitu ya. Nah itu jadi makanya aku tuh aman tandang ke uang tu makannya masin, ku tanya ke masan siapa mek tu nah.
3: Ya, mencewek itu nak belaki ya.
0: Nah, makanya jawang nah. Lame tu kan aman masak masin nak belaki ya, menuntut betina.
3: Iya, tak tahu men, yang penyiar perempat itu mana kau yang awan itu.
0: Aku pahit
3: ya,
0: aman.
3: Kita lanang ya.
0: Pahit aku yang aman masak.
3: Yalah.
0: Soalnya habis garam mek tu nah.
3: Yo.
0: Masak pare.
3: Lo.
0: Kau ingin lagu apa malam ini, Kak Yong?
3: Lagu rekomendasi dari kamu ya, yang mana kau yang awan tenang diputar ya.
0: Oh, yang bagus ya. Oke. Okay. Yang
3: bagus galau lah, lagu tenang kayu ya.
0: Itu ya.
3: Ah,
0: salamnya.
3: Yang mana kau yang awan, yang mana pengen rengek putar ya.
0: Mm-hmm.
3: Ya.
0: Salamnya, Yong.
3: Salamnya, salam sehat, salam sedulur galau-galau. Galau-galau ya.
0: Oke, okay, Yong.
3: Segala kau yang, segala kopi ya.
0: Mm-hmm.
3: Buat kau yang awan dalam keadaan sehat bareng keluarga atas waktu.
0: Amin. Ya Robbal Alamin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik Koyong John ke Donongutan di Payaraman. Terima kasih untuk teleponnya. Lagunya juga sedang Koyong Awan siap. Oke. Di belakangnya Koyong John kita sapa kembali ada siapa? Halo Senyang Skayu.
4: Senyang Skayu Koyong Awan.
0: Ah Ika yang galak mancing tuh Ika kan?
4: Koyong asli ya.
0: Asli nih Ayong ya. Begema Yong tapi suara telepon kita balik lagi suaraku. Ah, oke cek dulu. Cek 1 2 3 nah ringke Mika. Yong aman tobok waktu zaman budak tuh di Skayu Yong eh masih?
4: Tahu di Skayu.
0: Skayu tuh mak mana Yong?
4: Skayu.
0: Aman berang tuh nama itu tuh hutan atau apa ya? Aman galak ku ngelik tuh cek serut nih ya.
4: Iya, berang.
0: Heeh.
4: Berang dusun.
0: Enggak apa ada dusunnya di situ.
4: Berang Skayu.
0: Auca ada hutan-hutan. Oh banyak eh? Nalai kena pali bukan?
4: Eh?
0: Nalai
4: kepali ya.
0: Kepali kan tepatnya kan? Itulah Joko tuh muntok.
4: Belum ke Danau Lalia.
0: Belum. Enggak boleh dajak uang aku situ.
4: Oh.
0: Tapi Mika taman kotanya lah bagus, Yong.
4: Oh, tahu taman kota lah bagus.
0: Di depan rumah dinas bupati itu kan rame Mika kan? Apalagi minggu pagi tuh muda-mudi ngumpul di situ, Yong. Cuman aman zaman muda dulu tuh galak mancing juga, Yong, kamu di sungai?
4: Galak mancing. Mancing juare tau dah.
0: Ah, ikan juare tahu
4: ku. Juare tau
0: ya? Sedap itu. Sapu jagat.
4: Sapu jagat. Enggak juare, tau dah ikan juare.
0: Ikan juara itu kan
4: capatin warna miring tapi matenya lu so gedil jadi
0: awaknya sama ya capatin boleh
4: iya patin
0: awak juara gak sebut uang tuh Nah, dem tu pula aman kita dusun ni, aman zaman dulu tu yo apalah banyaknya kita tu belum beselop aman ke turun tanah. Jala biasa ni am itu yo nge.
4: Aku kelas 1, kelas 2 SD tidak lo ini. Sekolah belum sepatu masih beselop. Kamu main ini kan? Main ini apa tidak beselop?
0: Oh itu.
4: Kamu main Pak Uma kan dengan kawan-kawan tidak beselop.
0: Aku kita zaman dulu tu.
4: Cuma maju beselop apa ini kaki.
0: Mote kaki.
4: Apa dia becek galak?
0: Ah itu lecak. Lecak mungkin kita dosun nyebut becek tu.
4: Kena lecak galak.
0: Merecek lecaknya.
4: Merecek. Awak basuh depan rumah tu kan ada gentong yang gentong untuk basuh kaki.
0: Oh.
4: Kata tak kata aja tu ngami teringat ke mesti.
0: Tengah mati singonya ngembek nyawa itu. Apalagi ayo lagi surut kan.
4: Tahu.
0: Nalam dia tuh.
4: Dalam.
0: Dulu tuh yang ayo lagi surut tuh pernah aku ke Batang kan.
4: Tahu.
0: Pas ayo lagi surut ke Batang jadi no berpegang.
4: Jauhnya.
0: Ah, di tebing tuh ke jauh juga kan. Merangkak-rangkak. Ah, merangkak singgo itu. Tapi itu pas ini ayo surut itu nah. Ada tuh bule namanya. Macara kita di Sekayu tuh hiburan tuh aman dulu zaman-zaman aku pokoknya pernah miluang ke Sekayu tuh zaman budak tuh lah yang paling itu juga pas libur sekolah. Nah jadi aman di Sekayu tuh aku perhati kayak memang namanya nggak tenang mak itu nah rami tapi mak mana lah nyebut itu rami tapi tenang mak itu nah.
4: Mak mau masih di dusun kan pada ngomong anak kawin kan. Seminggu itu larani dalam rumah.
0: Nah itu ngomong kayak soal anak kawin tuh aman Sekayu tuh ada apa adat budaya sayur apa yang beneng dicampur gale ada nangke lah ada daun ikat daun itu ada sayur apa.
4: Sayur rasa bukan.
0: Bukan untuk uang ini mirip lode tapi bukan lode dia tuh.
4: Lode. Kamu dosen kami ombud.
0: Untuk uang nak sedekah, gisuk uang sedekah misalnya kan, masaknya tu areka. Untuk makan areka lah pule, itu nah.
4: Nganjut. Ombud, areka kami tu areka
0: masak. Aau.
4: Aisyu sedekah, areka ini yo.
0: Itu kan, dan tu lah aman kita dosen tu undangnya makan mulut. Depan rumah.
4: Dari ini kan dari rumah ke rumah. Bujang yang ini kan ngendang.
0: Bukan itu yang dia tuh bahasanya tuh misal aku kak Ilham utus sandai keluarga si anu nak ngajak tobok minta temu nike acara dumanya. Cuman ngapela ada galak masuk rumah itu nah yang ngundang tadi tuh. Muari lawang tuh lah. Joko Mika ya adat kita dusun ya. Tapi entahlah Mika masih tak dijago itu. Malah pakai undangan, tapi lemaklah.
4: Tak bagus, tak undangan bagus, undangan kertas keping yang ini kan, yang boleh ngetik buat fotokopi.
0: Aman dulu kan, memang bujangnya kalau keliling undang disuruh kan.
4: Oh ya.
0: Ragap dan tu pula kita dosun tu, namanya ada istilah buat dekorasi.
4: Dekorasi ya.
0: Kada olah lagi, wah dia kebanyakan ini hilang kan.
4: Dulu kan buat kembang-kembang rumah tuh pakai kertas minyak itu kan kertas yang apa krep-krep apa krep.
0: Oh krep itu.
4: Krep
0: lah. Oh mah itu jadi seru ya nggak kenangan kita zaman dulu di dusun tuh.
4: Buat merek mohon doa restu pakai kertas yang
0: busa
4: yang
0: itu.
4: Warna putih itu kan.
0: Oh busa styrofoam.
4: Pakai karton, itu kertas emas itu kan.
0: Ladas, tapi kita bujang gadis dusun dulu aman ada wong nak nganten kayak itu kan untuk muat namanya, muat dekorasi itu bujang gadis gale.
4: Nah, ada ketua bujangnya. Bukan bujang tue.
0: Lain. Nunduk langsung bukanku tapi yo.
4: Ada ketua bujangnya. Balang kak kita mau dekorasi di masa nu. Ya nah, banyak bujang gadis datang kan.
0: Siap-siap dikit dapat kule yo nge.
4: Dapat kule kaki.
0: Oke, okay, Kak Yong nak lagu apa malam Kak Yong?
4: Lagu apa?
0: Lagu Sekayu.
4: Tahu Induma ada kan?
0: Induma, Induma Kak Sekayu bukan.
4: Awa
0: deh.
4: Siapa nak mutar itu Induma?
0: Ah, ada lah kue.
4: Induma.
0: Nak bersalam yo?
4: Salam-salam kirim dari siapa gue ini, gue yang Yus tadi ya.
0: Awa lah masuk.
4: Awa kirim Yus untuk yang lah masuk-masuk itu tadi ya deh. Koyung ini, koyung kemari. Koyungnya, koyung tue itu.
0: Yo itu ya.
4: Koyung tue, bujang tue boleh.
0: Lah, ada bebeknya yo.
4: Hah?
0: Ada bebeknya.
4: Aku
0: ya, dia nak tutup lagi. Wah, lagi ada tempat pak lagi yo ngomong. Masa itu mapak ini, mapak ubi mentah. Hmm?
4: Ya.
0: Nama? Nama?
4: Kadai tak senggigi
0: ya tu. Oh, bukan lagi. Angon-angon kau men para sikat lah datangnya, itu nak saking nak masuk telefon kau ni. Oke.
4: Ada koyung hari lah lama yang masuk.
0: Itu yang
4: di mana di Pelaka Tinggi.
0: Oh. Ayo.
4: Di daerah Parak Keluang di mana di koyung hari.
0: Talang Dalam.
4: Talang apa? Talang apa dia?
0: Talang Sabah.
4: Talang Sabah, koyung lagi ya tu.
0: Oh, lewat situ.
4: Ah, oh dia tu daerah Simpang Sari
0: ya tu kan. Oh, Simpang Sari, tapi Mika masih sepi tak situ yang ya?
4: Cuma larami enggak yung.
0: Lah mulai nambah-nambah buang.
4: Oh, ya larami ya.
0: Saya kita aman tidur.
4: Tanah Abang itu.
0: Kita tinggal Talang tuh aman ada saja abang. Jauh.
4: Untuk koyong hari atau untuk sampai lagi koyong sampai namanya koyong Banteng, koyong Putra.
0: Heeh.
4: Koyong Fauzan,
0: koyong
4: Rudi. Koyong Zainal, ada koyong
0: Ah, banyak nyamuk. Tutup ke, banyak nyamuk. Siapa lagi, Yung?
4: Budak main PS.
0: Berarti itu temeranga lawang tuh, mendak tutup. Banyak nyamuk masuk.
4: Nyamuk.
0: Mm-hmm.
4: Agas, kau tahu tak agas?
0: Agas tuh ini.
4: Nyamuk kecil.
0: Oh, yang aman ngegit sampai kubun-ubun sakit.
4: Oh, ngegit sakit.
0: Siapa lagi, Yong?
4: Untuk ini, koyong, apa dia namanya, yang di durian daun itu, koyong, Papa Wendy.
0: Itu. Oh,
4: Papa Wendy, Daharifin, Daharifin. Terus, untuk koyong, koyong pet, ya ini. Hendra Widodo.
0: Oke.
4: Koyong Asmi Kopi Asmi.
0: Hmm.
4: Ada koyong koyong Iwannya, koyong Adi Kitung.
0: Hmm.
4: Koyong Simon.
0: Itu.
4: Olah lagi dia nyokun aku.
0: Itu ya.
4: Awak dinyuk, olah dinyuk kukule. Kulele sonom.
0: Oh, mana mak mana kule sonop tak kelik ke. Sonop
4: kulenye.
0: Ini mamanku, nama nige. Siapa lagi, Yung?
4: Kopi Nadia. Kak koyong ujuk kita, koyong ujuk.
0: Koyong ujuk lah masuk.
4: Tengok, boleh kan marah lagi, dia marah yang itu. Aku tak nyengol dia.
0: Lali terus, ya?
4: Dia banyak ini, Yung. Banyak manggu, Mika.
0: Oh, besok-besok manggu tempat manggu ujuk.
4: Ya, manggu, eh.
0: Wih, Joko.
4: Tapi lu jenis pun aku, apa lah masak, belum.
0: Aman aku ngelik getang ni masih tergantung.
4: Masih tergantung.
0: Awas Joko Bang Ujuk meleng mate hilang Joko.
4: Aku tunggu itu lah, nunggu dia meleng mate ngambil. Intek dah denyuknya, denyuknya.
0: Oi besok-besok ni ya.
4: Kapan bangkit nak uban?
0: Besok ni ya singgoy, cak kepala budak itu sangat besok tadi. Apa lagi yo?
4: Terus untuk koyong untuk kopi sisi. Apa lagi ya? Pokoknya galek-galek ini weh.
0: Okey Yong.
4: Kopi segalek koyong, segalek kopi ki, segalek koyong ini kan.
0: Koyong sok.
4: Koyong sok. Kopi ki koyong sok.
0: Kena galek.
4: Tahu spesial spesial untuk koyong berhanda lah. Ganti kopi parungu. Nah, kalau lah bertemu dengan kopi parungu.
0: Lo mau main banyak kendak.
4: Kalau
0: aku stay back. Aw, stay back apa deh? Susu stay back. Aw, kita dosennya besar stay back nih, bukan sekaleng.
4: Stay back, tumpuk kalau.
0: Blembo singonya.
4: Untuk yang awan.
0: Yo.
4: Untuk yang awan ya selamat malam be sama tugas yang awan.
0: Ayo yo.
4: Jangan ini be hati-hati be balik kena hujan cak
0: ya. Aku dah mau payung. Dah cuma mau aja hujan be kak. Lah siap-siap ku singonya.
4: Udah apa-apa yang ada jas hujan ini yang ada payung pucuk motor.
0: Cuman koyak jas hujannya yong.
4: Jangan bangun dia payung mau motor.
0: Lah terbang lagi.
4: Terbang.
0: Nyerungkit ke pucuk.
4: Tinggal dingin nopo minum payung.
0: Ayo.
4: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum kawan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Koin kope, kita bakal sambut kembali teleponnya. Tapi kita ke lagu dulu ya. Jangan kemana-mana. Tetap di Senyang Sekayu.

0: Sabunan. Aduh, kotor banget nih badan. Nah, ini dia yang terakhir. Muka disabunin.
1: Dingin.
0: Selesai deh. Segar. Itu dia urutan mandi yang tepat agar kulit bersih dan sehat.
2: Abah, gua sayur bah naik lagi bah.
3: Nah, abah double lemas dengernya.
2: Nah, apa? Abah pacak ngomong mak itu?
3: Lemas denger kabarnya, lemas kerana susah gak nyari sayur.
2: Bok ni dapat kabar ni dari sini nah bah. Sayuran bakal dinaik ke?
3: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
4: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
3: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
2: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
5: Ayo kuyang kopi. Amon nganak tahu banyak informasi budaya daerah kita. Dengoklah terus FM 88,4 MHz Pro 4 RRI Palembang. Nggak tahu dak, sikaklah tempatnya.

0: Melayu sudah dikenal sejak dahulu. Mari kita bersatu padu supaya kesenian bertambah maju.
1: Paye Keng Kopek balik lagi di 88,4 FM Rompat Lembang, suara budaya Sumatera Selatan. Di 351656 kita lanjutkan kembali. Terima teleponnya, ada siapa? Halo Senyang Sekayu.
2: Halo Senyang Sekayu, Koyo. Apa
1: yo,
2: kabar?
1: Alhamdulillah sehat. Kopek Asmi apa kabar?
2: Alhamdulillah baik, Koyo.
1: Koyo Asminya mak mane?
2: Ada.
3: Lagi belajar-belajar ngaji sama kawan-kawan.
1: Oh, ladem ya.
3: Apa kabar, Yung?
1: Alhamdulillah sehat. Lah berlangsung apa lagi? Sudah apa masih berlangsung?
3: Masih berlangsung, enggak apa-apa. Pengajian yang mahas-mahas surat-surat pendek.
1: Itu ya, Nge.
3: Melurus kebacuan ibaratnya.
1: Itu. Jadi mau kegiatan malam Jumat atau luar biasa nih, Yung.
3: Iya, tadi yasinan, sudah yasinan langsung mahas surat-surat pendek ibarat. Yang ini maco ada dengarnya benar apa tidak.
1: Itu ya, Nge. Saling koreksi, Yung, Nge.
3: Ya, mencari amal.
1: Benonia.
3: Mencari barokah.
1: Jadi barokahnya itu. Kau yang nak lagu apa yang mungkin yang malam kak?
3: Kau yang lah yang pilih lagi.
1: Kita pilih ke? Oke.
3: Salam. Apa jalan sana yang?
1: Dak deh.
3: Bulan dua jaga.
1: Itu ya. Uangnya.
3: Ayo yang kirim kali yang kan?
1: Ayo yang.
3: Ayo untuk kau yang kawan sehat selalu dimudahkan urusannya.
1: Amin.
3: Dimudahkan rezekinya.
1: Amin.
3: Terima kasih, Yonge.
1: Yo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya kita pilih ke, Yonge. Lagu dari Sekayu kita malam ini, karena desain yang Sekayu. Oke, di belakangnya kita coba sambut kembali. 351656, ada siapa desain yang Sekayu?
4: Deneng Sekayu.
1: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Koyong Napi.
4: Yo, Koyong Awan.
1: Dijaga raja, Yonge.
4: Ya.
1: Apa kabarnya, Yung?
4: Ya.
1: Kabarnya apa?
4: Kabarnya alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Lagi santai, Bayongnya.
4: Kabar perompannya kresek-kresek ini.
1: Kapan?
4: Udang Mika.
1: Udang Mika. Mungkin posisi kau yang napi, belum tepat.
4: Mungkin.
1: Mungkin lah, Yung. Oke. Kau yang napi lagi santai, Bay Mika, ya.
4: Gue lagi santai saya dengerin keyengawan siarannya.
1: Aktivitasan juga belum?
4: Aktivitasannya siang dulu, kalau malam santai-santai baik.
1: Malam waktunya istirahat, Yung, Nge?
4: Nah, malam waktunya istirahat, karena siang seharian begawe.
1: Benar, jadi kak istirahatnya. Oke. Jadi mamanya cerita kita malam, Kak Yung, ada hal apa untuk dijaga raja, Kak, memang kecamatan, Yung, Nge?
4: Ya, saya
1: kalau jaga raja tuh namanya dusun kita atau namanya kecamatan daerah situ?
4: Namanya dusun.
1: Dusun situ nih. Rami kan tidak berapa kakak yang situ yang ngamen di dusun kita tuh?
4: Kalau adalah itu 300-an mungkin.
1: Banyak pula yungnya. 300-an kakak luas itu namanya.
4: Apa 300-an apa 500-an pokoknya banyak lah masyarakat.
1: Banyak ada Yung. Koyong juga memang asli putra daerah situ.
4: Koyong.
1: Oke, payah lama mah itu. Jadinya Koyong nak ini nak lagu apa Yung?
4: Lagunya dipilih ke baik sama Koyong Awan ya.
1: Kita pilih ke Yung, Nge. Bersalam untuk siapa Yung?
4: Salamnya buat Nadia Sukabangun 1 ya. Bunda Aleta ya.
1: Yo.
4: Ella Putri. Iwan sama Yomi di KTC ya. Bapak MG bareng Mama Ita. Nah, terus ada John Kedalungsan ya.
1: Itu.
4: Terus juga ada satu lagi.
1: Siapa itu?
4: Putra Jalur tadi.
1: Lah sudah masuk ke Yung Yus.
4: Lah masuk ya ke Yung Yus di Jalur ya. Nah pokoknya segalanya baik yang lagi denger ya.
1: Oke.
4: Selamat malam ya, selamat mendengarkan. Salam sedulur dari aku yang nasi ya.
1: Oke, siap Yung.
4: Koyong Awan ya, selamat tugas, semoga sehat selalu Koyong Awan.
1: Amin. Ya.
4: Maaf kalau malam itu pecah tidak nyambung ngomong dengan Koyong Nafi, karena kerasa.
1: Oh itu Yong ya. Mudah-mudahan gesela sudah bagus lagi Yong.
4: Buat Koyong Awan itu baik ya. Semoga sehat selalu Koyong Awan ya.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
4: Makasih waktunya Koyong Awan.
1: Yo.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Koyong Nafi di Jaga Raja. Lagunya juga sedang kita siapkan. Dan di belakang Koyong Nafi kita sambut kembali 3516566. Kita sapa ada siapa? Senyas Sekayu.
5: Assalamualaikum yo.
1: Ayo, waalaikumsalam. Sama siapa di mana yo?
5: Robi yo.
1: Koyong Robi di.
5: Aku melo acara ini.
1: Empai masuk ika lah.
5: Iya yo.
1: Getang aneng bae.
5: Iya aneng yo.
1: Koyong Robi kak yang di Rama Kasih.
5: Iya, terima kasih yuk. Ah, ah. Sikonya lah yang terima kasih
1: yuk. Ah, sikonya ramah, tapi ramah banget.
5: Sikonya lah paling jelek deh, lo yuk.
1: Itulah, koyongnya. Kalau koyong Robi, alamat sehat. Asli wong ramah kasih memang.
5: Iya, yang dari lahir di sini lah yuk.
1: Itu.
5: Dari kecil. Dari zaman masih lebak kalau yuk di sini.
1: Ah, lebak? Daerah situ dulu.
5: Iya lebak
1: lah. Oh, lalami ini ya berarti
5: banyak
1: ya.
5: Banyak yang ini apa? Biawa, burung ayam-ayam.
1: Mereka.
5: Pulau Sawo di sini dulu.
1: Mereka ada lagi.
5: Itu nggak banyak rumah.
1: Langsung dem tegosur deh.
5: Tegosur lah ruko kalau kok.
1: Ah oh, itu jadi laring kids situ.
5: Lari kemana biawa itu?
1: Ramah kasih tuh jalannya banyak berbelok-belok yang aspalnya.
5: Iya yang lurus ini yang mungkin yang paling memang yang Mbak Yanti di Rama Kasih Limo.
1: Itu ya.
5: Yang penyiaran di Koyong kemarin loh.
1: Oh tahu Koyongnya, aku dulu di mana? Tahu yang ya?
5: Tahu lah yang monitor terus aku.
1: Oh Ciren sampai Koyong Awan.
5: Ciren.
1: Tapi tidak pernah masuk yang ya?
5: Tidak pernah masuk. Itu kan tahu tak nemu telepon.
1: Pas tiba-tiba muncul di sikap mana ya? Oh, kayaknya tahu suaranya tuh.
5: Tahu
1: lah gue. Kalau baru-baru itu Bapak gak tahu. Oh, lah paham ya, bahasa dan suaranya.
5: Kok Mbak Yanti kan dekat sini ya?
1: Oh, kok Mbak Yanti.
5: Iya, makasih limo tuh.
1: Salam baik, lagi aman ketemu Yong.
5: Iya,
1: Yong. Kok enak lagu apa, Yong Robby?
5: Lagu ini aku nih gak tau, Yong. Lagu-lagu ini pilihin lagu Yong, Mbak.
1: Kita pilih ke.
5: Yang agak ngebit, Yong.
1: Oke, kita pilih ke. Salamnya yo. Itu.
5: Salamnya buat Koyong Kopi galo-galo kayak
1: gini. Yo.
5: Galo-galo kayak masih nerima telepon lagi kan?
1: Insya Allah mudah-mudahan.
5: Iya, lah buat galo-galo lah. Begini sama tuh di sini.
1: Oke Yong.
5: Makasih Yong. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Koyong Robi di Rama Kasih. Lagunya juga sedang kita siapkan ke Kopi. Baik, dan segera menelpon lagi sebelum kita ke lagu. Kita sapa ada siapa, Senyang Sekayu?
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Kopi Sisi.
6: Halo, Koyong Awan.
1: Halo juga, apa kabar?
6: Alhamdulillah, luar biasa. Allah, wakbar.
1: Biasanya masuk di awal-awal. Biasanya gak masuk di awal-awal, mereka di pengujungnya.
6: Oh, dari tadi mungkin masuk, kesel kami rasa untuk dibanting hati.
1: Oh jangan, oh, enggak. Mama nak nelpon laju, mama dibanting. Alhamdulillah kalau masuk kan?
6: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, jadi lagi santai baik Kopi Sisi?
6: Lagi santai-santai.
1: Menikmati santainya lagu apa Kopi Sisi?
6: Lagu Janji Punti Kayu sudah.
1: Janji Punti Kayu tadi sedang dipintek.
6: Ini senjang.
1: Oke, senjang kita siap KP ya.
6: Iya.
1: Oke, salamnya.
6: Senjangnya yang ini, yang lama, jangan yang baru.
1: Itu ya. Oke. Salamnya.
6: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Koyong Kopi. Karena sudah 3 penelpon, kita dengar kayak dulu lagu. Dan yang pasti jangan kemana-mana, tetap sama Koyong Awan di Sika di Senjang Sekayu Sriwijaya Malam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novia Wulandari. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat-Nya lah saya dapat.
1: Nah, jangan lali. Dengarkanlah terus FM 82.4 MHz radionya Ugang Kite.
2: Assalamualaikum Pak RT.
3: Waalaikumsalam. Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
2: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
3: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
2: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
3: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-membahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
2: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
3: Iya, sama-sama Pak Aga.
2: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: CCTV terbaik adalah tetanggamu.
5: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
6: Payo kuyang kopi. Amon nganak tahu banyak informasi budaya daerah kita. Dengoklah terus FM 88.4 MHz Pro 4 RRI Palembang. Nggak tahu dak, sikaklah tempatnya.

0: Kesenian-kesenian Melayu sudah dikenal sejak dahulu. Mari kita bersatu padu supaya kesenian bertambah maju.
1: Payo Kengkope, karena kita sudah ada di penghujung perjumpaan untuk di Senjang Sekayu edisi malam Ika Kemis tanggal 25 Juni 2026. Kau yang awak nak mengucapkan terima kasih untuk yang sudah bergabung. Dan mohon maaf untuk telepon yang belum sempat kita angkat. Insya Allah dalam kesempatan untuk Senjang Sekayu kagetnya kita bakal ketemu lagi Kengkope ya. Dan pastinya jangan kemana-mana, tetap di Sika di 88,4 FM Perempat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Karena kau yang awan bakal tetap jadi kantik Kengkope sampai jelang kaget di jam 24 malam.

mi duwe sama tuwe jat perangi pula sejat perangi jan tenak baik dipo mentue tiap malam marah di laki laki nak marah so-

0: Kok kemana?
1: Kafe yuk.
0: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
1: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
0: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
1: Iya dong.
0: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widih. Duit gak habis-habis ya?
1: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

0: lebih dulu. Saatnya kita meloi Bengkes Beklakang sambil nyampe ke pesan di 88,4 MHz. Muang sampah.
1: Ay, cacam, sampah pelombuan. Dak di jero guma, di latar, di jabo guma juga ado. Gaya, oi gaya.
2: Iyo, Yai, ngapo tu jeget-jeget tu, Yai? Cak segisnya manggil wong cantik ni.
1: Ini nak, coba selek. Sampah di mana-mana. Cacam, cacam.
2: Ayai, baguslah mentah jingok cak ini.
1: Bagus.
2: Artistik rumah kita jadi kejingokannya.
1: Bagus, bagus. Ini nih biang penyakit. Kalau sampah bergamburan, bibit penyakit berkumpul di sana, nyebar masuk ke jeruk badan kita. Nah, kalau lah sakit, apa jika bagus? Ya, cacam, cacam.
2: Jadi nak mana ya itu kendaknya?
1: Ya bersih ke. Pokoknya aku dah tahu menau. Besok, barang-barang yang lah tua, barang-barang dah digunok lagi, sampah yang bergamburan, galau-galau kumpul ke, taruh di kotak sampah depan rumah.
2: Yo, Yai, siap.
3: Dan besoknya...
1: Gaya! Woi, gaya!
2: Lah, ngapo pula, Yai? Terjaget-jaget siang bolong main hari ni.
1: Woi, gaya! Ngapo pula aku sedang tidur ni? Aduh, di jabo rumah.
2: Nah, apa Yai ni amnesia? Uji Yai kemarin kan, segala sampah dibersih ke. Termasuk barang tua yang tidak terpakai lagi. Dipindah ke tempat sampah, ya dak?
1: Aku tu nyuruh cuma sampah dan barang bekas baik. Jangan sama akunya.
4: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Pernahkah kita berpikir apa yang membuat kita kuat sebagai sebuah bangsa?
1: Ternyata kekuatan kita terletak pada keragaman budaya, adat, bahasa,
2: bisa dipecah belah.
3: Lautan yang bertaburan pulau-pulau,
1: agama, kuliner, dan alam.
0: Semua adalah kekayaan yang harus kita jaga dan lestarikan
1: sebagai identitas bangsa.
4: Dengan menjunjung nilai-nilai kearifan bangsa, saling menghargai, dan memahami perbedaan, langkah nyata untuk memperkuat ikatan sosial, persatuan, dan keutuhan NKRI.
5: Selamat datang di era digital baru.

0: RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Prompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Warga Brazil memilih badak menjadi dewan kota São Paulo. Sebelumnya memang ada binatang dan benda dilibatkan dalam pemilihan sebagai lelucon atau untuk membuat pernyataan. Namun orang-orang São Paulo, Brazil di tahun 1959 justru secara serius memilih cacarecho, badak di kebun binatang setempat, menjadi anggota dewan kota. Cacarecho mendapat 100.000 suara, jauh lebih banyak daripada kandidat manusia. Tindakan ini dilakukan para pemilih yang muak dengan masifnya korupsi yang terjadi di kota tersebut. Nah, kalau nggak mau dikalahin hewan di

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Kenapa penderita Down syndrome memiliki muka yang sama? Jika kamu perhatikan, anak dengan Down syndrome memiliki muka yang sama, baik itu dari Afrika, Amerika, China, bahkan Indonesia. Alasan dibalik ini sebenarnya sederhana. Manusia umumnya punya 46 kromosom yang terdiri dari 23 pasang. Namun hal ini berbeda dengan penderita Down syndrome. Mereka memiliki kromosom lebih pada pasang ke-21. Dan kelebihan kromosom ini adalah alasan dibalik miripnya muka orang-orang yang memiliki Down syndrome dengan wajah rata, mata sipit, leher pendek, dan kuping kecil.
1: Abah, udah, bah, go sayur, bah, naik lagi, bah.
2: Nah, abah double lemas dengernya.
1: Nah, apa? Abah pacak ngomong mak itu?
2: Lemes denger kabarnya, lemes kena susah gak nyari sayur.
1: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini nak, bah. Sayuran bakal dinaik ke?
2: Oh, eh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
3: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id, laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
2: Makonyo, biar hemat, kita nanem be sayuran di pekarangan.
1: Agak dulu, bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
4: Awas,
1: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
5: Prompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
1: Pendengar, dengan demikian berakhirnya tugas kami menemani Anda di sepanjang pagi, siang hingga malam hari ini. Untuk di kesempatan edisi Kamis tanggal 25 Juni 2026, atas nama pimpinan LPP RRI Palembang, kami yang bertugas mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pada pukul 4.50 menit waktu Indonesia Barat. Inilah Radio Republik Indonesia di gelombang FM 88,4 MHz, Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi saudara pendengar, dimanapun Anda yang dapat menangkap siaran kami. Inilah Pro 4, Radio Republik Indonesia Palembang. Kembali di udara melalui frekuensi FM 88,4 MHz untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini. Di hari Jumat, tanggal 26 Juni 2026. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur Pemrado, selamat pagi. Untuk tinjauan hari ini di Sriwijaya Pagi edisi hari Jumat tanggal 26 bulan Juni 2026. Yang pertama itu bakal dimulai dengan renungan pagi pengajian Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 63 sampai dengan 73 yang dibawakan oleh Qori Haji Ahmad Nawawi dan Cik Al-Hafiz, kemudian dilanjutkan dengan hiburan religi. Kemudian di pukul 5.20 bakal ada renungan hikmah pagi bersama Ustadz Yamin Ishak

0: Kemudian dilanjutkan dengan hiburan religi sampai dengan pukul 3, pukul 6 waktu Indonesia Barat. Di pukul 6 waktu Indonesia Barat bakal ada informasi sedengar. Dan kita akan masuk ke cerita pagi ini dengan tema Green Radio. Sampai dengan pukul 7 waktu Indonesia Barat akan ada informasi sedengar dengan... Dan masuk lagi ke cerita pagi ini dengan tema Green Radio. Di pukul 8 akan ada Anjang Sana dengan tema yang sama, Green Radio. Dan di pukul 9 akan ada informasi sedengar dan kita akan masuk ke obrolan komunitas. Sekian tinjauan program untuk Sriwijaya Pagi hari ini. Berikut kami putarkan surat Al-Azab ayat 63 sampai dengan 73 oleh Qori K.H. Ahmad Nawawi dan J.L. Hafiz.
1: Alang kelemah makan ketupat, ketupat dimakan duduk di muaro. Melalui perumpat kita lestari ke adat istiadat supaya budaya terus terpelihara. Sriwijaya Pagi, perumpat RRI.

إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات.

0: وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم.
1: Dari Abdullah bin Amir radhiyallahu anhu, ia berkata, ketika salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, amalan apakah di dalam Islam yang baik?" Seraya Rasulullah menjawab, "Memberi makan orang yang lapar dan memberi salam kepada orang yang kalian kenal maupun tidak kalian kenal." Hadis riwayat Bukhari.
2: Rompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Dulur, berikutnya akan kami putar ke rekaman Hikmah Pagi bersama Dr. Randes Muhammad Yamin Ishak dengan tema Menebar Kebaikan di Bulan Muharram. Berikut kami rekam putar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Yusirahu ala dini kundihi wasira wa nazira. Wa da'ayan ilallahi biiznihi wasira jam munira. Sayyidu ala ilaha illallah wahdahu la syarikana. Wa sallallahu muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Para pendengar RRI Perempuan Kota Palembang, di mana saja berada, bersyukur kehadirat Allah dengan memperbanyak ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersalawat kepada Rasulullah dengan bacaan salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hikmah pagi kita hari ini adalah temanya, mengapa kita harus memuliakan bulan Muharram. Arba'atun hurum adalah empat bulan yang mulia. Di antaranya adalah Zulqa'idah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Bulan Muharram adalah di mana ditandai dengan penanggalan atau perhitungan awal bulan daripada bulan Hijrah, bulan Islam. Hal ini dilakukan sejak peristiwanya baginda Rasul SAW Hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan bulan Muharram ini tercatat juga dalam sejarah adalah bulan disebutkan sebagai bulan kemenangan para Rasul, para Nabi-Nabi Allah. Di antaranya yaitu diterimanya taubat Nabi Adam alaihissalam, tepatnya di tanggal 10 Muharram. Apa taubatnya Nabi Adam? Beliau senantiasa berdoa, bertaubat, kisahkan sampai 40 tahun. Beliau senantiasa bertobat dengan membaca Rabbana zalamna anfusana wa idam taufir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Ini dalam surah Al-A'raf ayat 23. Bahwa Nabi Adam AS perintahkan oleh Allah untuk taat, berbakti kepada Allah dan memberikan suatu larangan. Jangan mendekati yang namanya pohon huldi yang ada di dalam surga. Namun karena Nabi Adam tergoda bujuk rayu setan yang disampaikan oleh setan kepada istri beliau Siti Hawa, maka Nabi Adam melanggar pantangan tersebut. Sehingga Nabi Adam AS diturunkan, mendapatkan hukuman, yaitu diusir dari surga, diturunkan ke muka bumi ini. Dan beliau mengakui kesalahan ini dan bertobat. Tobat ini dilakukan beliau selama 40 tahun dengan senantiasa berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan tobat beliau diterima Allah Subhanahu wa taala tepatnya di bulan Muharram, tanggal 10, beliau melakukan satu kesalahan, satu perintah yang dilanggar beliau, yaitu tidak mendekati pohon huldi. Dan kesalahan ini beliau tebus dengan taubat. Taubat yang dilakukan selama 40 tahun, secara rutin beliau berdoa kepada Allah, minta ampunkan dosa. Tentu ini suatu pelajaran bagi kita. Dengan satu dosa, satu kesalahan, Allah marah, Allah murka, Allah memberikan hukuman. Tentunya dengan kita yang sehari-hari dalam kehidupan banyak melakukan dosa, banyak melakukan kesalahan, tentunya di bulan haram ini, perbanyaklah kita mohon ampun kepada Allah dengan doa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Perbanyak doa ini, perbanyak bertobat kepada Allah. Nah, ini salah satu kemuliaan, keutamaan apa yang terjadi di bulan Muharram ini. Kemudian di antaranya juga bagaimana Allah menerima taubatnya Nabi Yunus alaihi salam. Tatkala Nabi Yunus alaihi salam meninggalkan umatnya, meninggalkan dakwanya, karena beliau merasa kecewa dengan penyambutan respon dari umatnya terhadap dakwah beliau. Beliau melarikan diri, meninggalkan umatnya. Kemudian beliau menaiki satu kapal atau satu perahu, di mana dikisahkan perahu ini akhirnya mengalami suatu badai. Di dalam badai ini, maka nakhoda perahu ini untuk memerintahkan salah satu penumpang harus diturunkan karena kapasitasnya sudah melebihi. Dan ternyata Nabi Yunus adalah orang yang termasuk yang harus dikeluarkan dari kapal itu. Maka Nabi Yunus pun diturunkan dari kapal, dilempar ke laut. Dalam kisahnya, Nabi Yunus ditelan oleh ikan paus, ikan yang besar. Dan selama 40 hari, 40 malam, beliau berada di perut ikan itu bertaubat. Ditakdirkan Allah, beliau masih hidup dan bertaubat dengan taubat beliau yang sangat kita kenal, yaitu La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tiada Tuhan selain engkau, maha suci engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Dan taubat ini pun diterima oleh Allah, tepatnya tanggal 10 Muharram. Oleh karena itu, tentu peristiwa ini menjadikan suatu gambaran bagi kita bahwa kita juga di bulan Muharram ini memperbanyak taubat kepada Allah, memperbanyak zikir yang telah dicontohkan oleh Nabi Yunus alaihi salam dengan bacaan La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tiada Tuhan selain engkau, maha suci engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Para pendengar RRI Perempat Kota Palembang, masih banyak peristiwa yang lain yang terjadi di bulan Muharram ini, diantaranya diselamatkannya Nabi Ibrahim alaihissalam dari pembakaran kobaran api yang dilakukan oleh seorang raja, raja yang zalim, raja penyembah berhala, raja penyembah patung, itu raja yang bernama Raja Namrus, di mana Nabi Ibrahim dikisahkan telah menghancurkan patung-patung atau berhala-berhala yang dibuat oleh atau yang disembah oleh Raja Namrus. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat hukuman, dimasukkan ke dalam kobaran api, namun Allah menjadikan api itu menjadi dingin. Ya naru kuni badan wa salam ala Ibrahim. Sehingga api itu dingin, Nabi Ibrahim alaihissalam selamat dari kobaran api, dan ini pun terjadi di tanggal 10 Muharram. Peristiwa yang lain, peristiwa besar di bulan Muharram ini yang kita kenal, yaitu selamatnya Nabi Musa alaihissalam dari kejaran bala tentara Fir'aun, raja yang zalim, raja yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Dan kala dikejar, Nabi Musa alaihissalam beserta para umat, para pengikutnya melewati suatu lautan. Allah memerintahkan, wahai Musa, pukulkan tongkatmu. Maka laut tatkala seketika itu juga terbelah. Nabi Musa alaihissalam bisa menyeberangi lautan itu bersama para pengikutnya. Dan dikejarlah oleh bala tentara Fir'aun. Dan sampainya bala tentara Fir'aun itu di tengah laut, sementara pasukan atau rombongan Nabi Musa telah sampai ke tepian pantai selamat. Nah, Raja Fir'aun yang kejam ini akhirnya tenggelam di lautan itu. Dan selamat Nabi Musa alaihissalam bersama pengikutnya. Ini pun terjadi di bulan Muharram, tepatnya tanggal 10 Muharram. Peristiwa yang lain, yaitu di mana selamatnya Nabi Nuh alaihissalam dari prahara, dari kiamat, di mana beliau bersama umatnya, pengikutnya, dimasukkan atau membuat suatu tempat yang namanya kafal. Kafal ini diperintahkan Allah untuk menyelamatkan beliau bersama pengikutnya. Dan ini pun terjadi setelah kapal itu selesai dari kiamat ini dan mendarat kembali di daratan. Dan ini terjadi juga di tanggal 10 Muharram. Kemudian disembuhkannya Nabi Ayub alaihissalam dari penyakitnya, penyakit yang sangat menjijikkan, penyakit yang sangat menyakitkan, ya itu pun diterima atau diberikan kesembuhannya tepatnya di 10 Muharram. Pasti banyak lagi peristiwa-peristiwa besar yang terjadi di bulan Muharram ini. Makanya dikatakan bulan Muharram ini bulan kemenangan para nabi, para rasul. Dan apa peristiwa yang kita ambil di sini, dikisahkan bahwa Rasulullah SAW tatkala berada di Madinah setelah beliau hijrah, beliau mendapati orang-orang Yahudi penduduk kota Madinah itu melakukan satu ritual. Tatkala ditanya, kalian melakukan apa? Nah, orang Yahudi menjawab, sesungguhnya kami mensyukuri kemenangan Nabi Musa alaihissalam dan diselamatkannya Nabi Musa alaihissalam dari kejaran Firaun. Nah, itu terjadinya di 10 Muharram. Maka kami di 10 Muharram ini kami berpuasa. Oleh karena itu, maka Rasulullah SAW menganjurkan, mengajak para pengikutnya bahwa kalian lebih berhak, lebih pantas untuk mengikuti Nabi Musa alaihissalam, maka kalian berpuasa. Nah, sejak itulah maka disunnahkan puasa 10 Muharram atau puasa hari Asyura. Nah, Rasulullah SAW menganjurkan jangan berpuasa hanya di tanggal 10 Muharram saja. Maka lah dilakukanlah puasa di tanggal 9 Muharram, yaitu hari Tasu'a, tanggal 9 Muharram. Kalau 10 Muharram itu namanya hari Asyura. Nah, ini kita sebagai umat Rasulullah SAW untuk mengikuti apa yang beliau contohkan. Karena di bulan Muharram ini dilipat gandakan amal-amal kebaikan kita dengan nilai pahala. Karena ini dikatakan bulan haram, bulan mulia. Sementara juga ya kejahatan, perbuatan buruk kita dilipatkan balasannya atau dosanya. Untuk itu hari tanggal 10 Muharram untuk tahun 2026 ini jatuhnya di tanggal 25 Juni. Sementara tanggal 9 Muharram bersamaan jatuhnya dengan tanggal 24 Juni. Hari Rabu 10 Muharram itu hari Kamis. Para pendengar RRI Pro 4 Kota Palembang, itu kita niatkan untuk puasa. Yang pertama, kita puasa di tanggal 9 Muharram, yaitu puasa hari Tasu'a. Niatnya nawaitu shauma wadin an adai sunnatin Tasu'a lillahi taala. Aku niat puasa sunat Tasu'a esok harinya karena Allah. Kemudian di tanggal 25 Juni 10 Muharram itu niatnya kan juga puasa Asyura. Nawaitu shauma wadin an adai sunnati Asyura lillahi taala. Aku niat puasa sunnah Asyura esok harinya karena Allah taala. Kalau kita ada sempat puasa 9 ya 10 ya minimal kita puasanya di hari Kamis tanggal 25 Juni yaitu puasa Asyura. Apa hikmahnya puasa ini? Yaitu Allah akan mengampunkan dosa-dosa kita setahun yang lalu. Dosa-dosa kecil kita diampunkan Allah selama satu tahun kalau kita puasanya puasa Asyura, puasa 10 Muharram. Nah, karena itu ini maka dinamakan puasa sunat muakkad, sunat yang dianjurkan, diprioritaskan. Jadi jangan kita lewatkan untuk puasa di hari Asyura di tanggal 10 Muharram, tepatnya tanggal 25 Juni, hari Kamis 25 Juni 2026. Niatkanlah untuk puasa. Nawaitu shauma wadin an adai sunnatin Asyura lillahi taala. Aku niat puasa sunnah Asyura esok hari karena Allah taala. Insyaallah Allah ampunkan dosa-dosa kita setahun. Dan dosa setahun itu ya lumayan banyak. Tentunya kalau Allah redha dengan puasa kita, kita akan mendapat ampunan. Kemudian apa yang diajarkan Rasulullah? Dia di bulan Muharram ini memperbanyak sedekah, memperbanyak bacaan Al-Quran, memperbanyak taqarrub ilallah, melakukan amal-amal soleh. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung masuki bulan Muharram ini, memasuki 1448 Hijriah ini, menjadi orang-orang yang menang, orang yang meningkat kebaikan kita. Tentu memperbaiki amal-amalan kita, meningkatkan kesolehan kita, meninggalkan kesalahan kita, memperbanyak taubat kepada Allah. Hingga tahun 1448 Hijrah ini ditandai dengan hijrah, dengan perpindahan, dengan kondisi yang tidak baik menjadi baik, yang baik akan menjadi lebih baik. Semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung. Demikianlah para pendengar RRI Perempat Kota Palembang, di mana saja berada. Terima kasih atas hikmah pagi yang kita sampaikan pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga kita dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benar takwa. Ya ayyuhalladzi manattaqallaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, kehilapan, kesalahannya. Kepada Allah kita mohon ridhonya. Billahi taufik wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dulur, baru baik kita dengarkan bersama hikmah pagi dari Ustadz Haji Dr. Randes Muhammad Yamin Ishaq MSI. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa menjadi pelajaran untuk kita semua dan kita bisa memetik hikmahnya. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya akan kami putar ke lagu-lagu religi sampai dengan menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Ma, ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harusnya lepaskan situ. Berkan aja.
0: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin, ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
2: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengar ingat Pro 4 bersama saya Yohan. Inilah info selengkapnya.

0: Kesenian jaranan atau kuda lumping merupakan tarian tradisional khas Kediri yang berakar dari dongeng masyarakat pada masa kerajaan Ngurawan. Kisahnya berkaitan dengan Prabu Amisyeto dan putrinya, Dia Ayu Songgolangit. Selain sebagai hiburan, jaranan berfungsi sebagai pemersatu masyarakat dan pernah menjadi kesenian kerajaan. Kesenian ini memiliki beberapa jenis tarian dengan iringan gamelan serta sebagian mengandung unsur magis. Jaranan dipercaya memiliki nilai sakral. Secara filosofi, jaranan mengajarkan untuk belajar dengan sungguh-sungguh demi meraih tujuan hidup. Kita beralih ke info selanjutnya. Upacara adat Taulede merupakan tradisi masyarakat Kepulauan Nusa Utara, khususnya Sangihe, Talaut, dan Sitaro. Taulede melambangkan penolakan terhadap tahun yang telah berlalu, sekaligus kesiapan menyambut tahun baru. Prosesi Taulede diawali dengan berbagai tahapan ritual, termasuk penyelaman oleh tetua adat dan pembuatan kue adat tamo sebagai simbol utama upacara. Puncak acara ditandai dengan pemotongan kue tamo, tarian adat, serta doa dan ungkapan syukur dalam bahasa Sangihe. Sejak abad ke-16, Taulede terus dilestarikan dan rutin digelar setiap 31 Januari sebagai bagian dari identitas masyarakat Sangihe. Tradisi ini menjadi simbol kebersamaan, ketaatan spiritual, dan penghormatan terhadap warisan leluhur. Sekalian info dengar ingat perompak produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dedulur untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar lewat WhatsApp dan SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yohan, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Lah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: Eh, lihat deh nih. Ada selebgram yang suaranya biasa aja. Mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital.

Laporan ke Mama Perempuan Palembang, Soro Budayo, Sumatera Selatan. Dondur bersama Cek Yohan ya di Sriwijaya pagi ini. Nah kali ini kita berada di hiburan informasi dengan tema Green Radio. Nah tapi kali ini kita bakal membahas Karhut lah. Jadi Cek kita tahu ya Dondur, kita sekarang sudah memasuki puncak musim kemarau. Jadi kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhula ini terus ditingkatkan. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dewek pun sudah mulai memperkuat berbagai langkah antisipasi agar potensi kebakaran itu dapat dicegah sejak dini. Melalui rapat evaluasi pengendalian karhula yang digelar di kantor BPBD Sumsel, seluruh pemangku kepentingan termasuk operator helikopter patroli dan waterbombing melakukan pengecekan kesiapan personel, peralatan hingga pola koordinasi di lapangan. Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Sumsel Sudirman menegaskan bahwa keberhasilan pengendalian karhula ini tidak cuma bergantung pada kecepatan memadam ke api, tapi juga pada deteksi dini, patroli rutin dan sinergi seluruh pihak yang terlibat. Untuk mendukung upaya tersebut, Sumatera Selatan telah menyiapkan armada udara yang terdiri dari satu pesawat patroli Cessna, satu helikopter patroli, serta 5 helikopter waterbombing. Armada ini akan difokuskan untuk memantau titik panas sekaligus mempercepat penanganan apabila terjadi kebakaran, khususnya di wilayah-wilayah yang selama ini menjadi daerah rawan karhutla. Nah, dulur ya, penjagaan karhutla ini tentu bukan cuma tugas pemerintah bae, tapi partisipasi masyarakat juga sangat dibutuhkan, seperti tidak buka lahan dengan cara membakar serta segera melapor ke apabila nemu ke titik api agar penanganan itu dapat dilakukan lebih cepat, catena. Setelah membahas kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau ini, selagi kami bakal balik lagi ya menghadirkan informasi lainnya pastinya seputar karhutla di Sumatera Selatan yang bisa jadi informasi buat dulur. Tetap bersama kami di Perempuan Suara Budayo Sumatera Selatan.

0: Daun pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah, ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?
1: Abah, oi dah, bah, go sayur, bah, naik lagi, bah.
2: Nah, abah double lemas dengernyo.
1: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
2: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
1: Bok ni dapat kabar ni dari sini, abah. Sayuran bakal dinaik ke?
2: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
3: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
2: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
1: Agak dulu, bah. Sebelum bertahan teman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam. Jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

88,4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulur masih bersama Cek Yawarnya dulur ya. Kali ini kalau tadi kita ngomongi evaluasi, nah kali ini kita ngomong ke tentang status siaga Karhut lah. Di memasuki musim kemarau ini, kesiapsiagaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah terus ditingkatkan di berbagai daerah di Sumatera Selatan. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir atau Pali kini resmi menetapkan status siaga karhutlah hingga November 2026. Dengan penetapan tersebut, Pali menjadi daerah ke-6 di Sumatera Selatan yang menaikkan status siaga sebagai langkah antisipasi menghadapi meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan. Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Sumsel Sudirman ngatur ke penetapan status siaga yang dilakukan untuk memperkuat kesiapan personel ini, mempercepat koordinasi lintas instansi serta memastikan penanganan di lapangan dapat dilakukan secara cepat dan efektif apabila terjadi kebakaran. Sebelumnya 5 daerah lain yang telah lebih dulu menetapkan status siaga karhutlah yakni Musi Banyuasin, Banyuasin, Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, dan Muara Enim. BPBD Sumsel juga terus mendorong kabupaten dan kota lainnya untuk meningkatkan kesiapsiagaan menjelang puncak kemarau. Nah, lulur ya, peran masyarakat juga sangat penting dalam mencegah terjadinya karhutlah. Hindari membuka lahan dengan cara membakar dan segera lapor kepada pihak berwenang apabila menemukan titik api atau potensi kebakaran di lingkungan sekitar, supaya pencegahan sejak dini itu akan jauh lebih efektif dibanding ke penanganan setelah api meluas. Itulah informasi mengenai upaya pemerintah daerah dalam memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman karhutlah. Usai jeda berikut ini kami bakal balik lagi dengan informasi menarik lainnya seputar perkembangan terkini di Sumatera Selatan. Tetap bersama kami di Perompar, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Bice-bice dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengerin dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengerin terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek-Bice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin seru nian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
2: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Radio Republik Indonesia Palembang dengan Info Sedengar, ingat Pro 4 bersama saya Yohan. Inilah info selengkapnya.

0: Martumpel ialah upacara adat Batak Toba yang menjadi tahap penting sebelum pernikahan. Prosesi ini dilakukan di gereja sebagai bentuk pengikatan janji kedua calon pengantin. Tujuan Martumpel ialah untuk memberitahukan rencana pernikahan kepada keluarga serta memohon restu sebelum pemberkatan. Upacara ini juga menegaskan komitmen pasangan untuk hidup bersama. Dalam pelaksanaannya, calon pengantin mengucapkan janji dan menandatangani pernyataan di hadapan pendeta. Tradisi ini terus dilestarikan sebagai bagian sakral dari adat Batak Toba. Informasi selanjutnya ialah kasbi kom dan merupakan makanan khas Kepulauan Maluku. Hidangan ini sering menjadi alternatif makanan pokok masyarakat Maluku. Kasbi memiliki rasa hambar sehingga biasanya disajikan bersama berbagai lauk pendamping. Sajian terdiri dari singkong, ubi, atau talas rebus. Kasbi komplit dinikmati dengan lauk seperti ikan bakar, bumbu rica, tumis kangkung, bunga pepaya, serta sayur bunga pisang. Sekali info sedengar, ingat perompak produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dedulur untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar lewat WhatsApp dan SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja petugas, saya Yohan, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.